Suara Indah 92,1 FM. Sukacita sejati akan diam di dalam hati ketika kita berani menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Shalom pendengar, saya Yawan Yafet Wirawan, pagi ini akan membawakan program Indah Bersama Tuhan secara live. Program ini juga akan disiarkan ulang pada pukul 21.00 sampai 22.00 waktu Indonesia Barat. Bagi pendengar yang memiliki pergumulan dan pokok doa, pendengar dapat mengirimkan SMS atau WhatsApp ke nomor 081-322-4777 dengan format SMS atau WhatsApp, nama, tempat tinggal, pokok doa pribadi Anda. Setelah renungan ini, saya akan membacakan SMS dan WhatsApp serta mendoakan setiap pokok doa yang telah diterima. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita dengarkan kidung pujian berikut ini.

Mari kita berdoa dan kita memulai renungan kita hari ini. Tuhan, kami bersyukur untuk kasih Tuhan dan anugerah Tuhan yang kami rasakan di pagi hari ini. Kau selalu menyediakan hari yang baru dan rahmat yang baru bagi setiap kami. Maka pimpinlah kami dengan rahmat Tuhan yang baru itu untuk kami melangkah dan kami beraktivitas pada pagi hari ini. Namun izinkanlah kami untuk mendengar suara Tuhan terlebih dahulu, sehingga setiap kami boleh membawa setiap pelita itu di dalam pekerjaan kami, di dalam studi kami, bahkan di dalam kehidupan kami pada hari ini. Sehingga ketika kami melangkah, ketika kami percaya, ketika kami memutuskan sesuatu, kami dapat melayani Tuhan dan melayani sesama kami dengan hati Kristus. Maka berbicaralah Tuhan kepada setiap kami, karena hati kami telah siap untuk ditabur benih firman Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Kristus Yesus, Allah kami yang hidup, kami sudah berdoa.

Para pendengar yang terkasih, hari ini kita akan merenungkan sebuah kitab yang ceritanya sangat familiar untuk kita, dan saya memberikan tema renungan kita pada hari ini adalah percaya kepada Allah. Para pendengar yang terkasih, kitab Yunus adalah sebuah kitab yang terkenal. Cerita di dalamnya sangat menarik dan banyak kisah di dalamnya yang sering dikhotbahkan. Tetapi kitab Yunus mengajarkan kita banyak hal tentang mengikut Tuhan. Maka saya hari ini mengajak kita untuk membacanya lagi, dan kita akan merenungkannya di pagi hari ini. Hari ini kita akan memulai renungan dan pembacaan dari kitab Yunus di dalam pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Yunus pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini untuk kita sekalian. Di bawah perikop Yunus mengingkari panggilan Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Puji Tuhan untuk pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Nah, para pendengar yang terkasih, ada dua hal yang sederhana yang kita perlu pahami ketika kita membaca kitab Yunus. Yang pertama adalah tentang siapakah Yunus. Para pendengar, tidak banyak kita ketahui sebetulnya tentang Yunus. Di dalam Perjanjian Lama, di luar kitab Yunus, namanya hanya muncul satu kali, yaitu di dalam 2 Raja-Raja pasalnya yang ke-14 ayat yang ke-25. Dan bagian itu memberi petunjuk kepada kita bahwa Yunus adalah nabi yang melayani di kerajaan Israel atau kerajaan bagian utara. Dia melayani di sekitar abad ke-8 sebelum Masehi. Nah, para pendengar yang terkasih, tetapi berbeda dengan nabi-nabi yang lain, Yunus adalah nabi yang sangat unik. Karena satu-satunya nabi yang menolak menyampaikan firman Tuhan dan bahkan lari daripada Tuhan, itu adalah Yunus. Itulah yang pertama. Yang kedua, para pendengar yang terkasih, kota seperti apakah Niniwe itu? Kota Niniwe adalah tempat di mana Tuhan menyuruh Nabi Yunus pergi dan melayani di sana. Saudara, Niniwe adalah salah satu kota yang penting di dalam kerajaan Asyur. Bahkan di kemudian hari, kota ini menjadi kota terpenting karena dijadikan sebuah ibu kota dari kerajaan Asyur. Kerajaan Asyur itu adalah kerajaan yang sekitar abad yang ke-9 sebelum Masehi, satu abad sebelum Yunus. Mereka menjadi kerajaan yang superpower di dalam dunia kuno pada waktu itu. Setelah kerajaan Asyur menjadi semakin besar, mereka keberadaan mereka mengancam, mereka mengalahkan banyak kerajaan lain di sekitar mereka, dan orang Asyur terkenal dengan kekejamannya di dalam peperang. Sudah, bahkan ada beberapa catatan sejarah para raja Asyur itu membanggakan kekejaman mereka kepada para tawanan perang. Ada orang-orang yang dipotong kakinya, dipotong tangannya, lalu disisakan satu untuk disalami sebelum kemudian orang itu mati karena kehabisan darah. Ada yang kemudian dikuliti hidup-hidup, lalu kulitnya dipajang di dinding-dinding kota untuk memperingati kemenangan dari kerajaan Asyur. Ada yang kemudian dicabut lidahnya sampai putus, dan berbagai macam kekejaman lainnya. Nah, saudara, Israel sendiri pernah diserang oleh kerajaan Asyur. Walaupun kita tidak tahu berapa banyak kerugian yang mereka alami, kehancuran mereka dan kekejaman yang mereka alami dari serangan kerajaan Asyur, tetapi catatan sejarah menunjukkan bahwa mereka membayar upeti yang sangat memberatkan kepada kerajaan Asyur.
Dan kerajaan Asyur terus-menerus menjadi ancaman bagi Israel sampai pada zaman Yunus bernubuat. Dan beberapa puluh tahun kemudian, mungkin saudara, setelah peristiwa yang dicatat ini, Israel diserang lagi oleh Asyur. Dan kemudian bahkan akhirnya dihancurkan total. Lalu penduduknya kemudian dibuang, diserahkan ke segala bangsa, dan Israel tidak pernah bangkit kembali semenjak itu. Peristiwa itu dicatat di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-15 sampai pasal yang ke-17. Nah sudah, inilah bangsa Asyur dan kota Niniwe yang terkenal dengan kekejamannya itu. Kepada bangsa yang seperti inilah Yunus disuruh Tuhan untuk pergi melayani. Sudah, maka kalau kita tanya, mengapa Yunus melarikan diri dari panggilan Tuhan dan tidak mau pergi ke Niniwe? Sudah, jawabannya sangat jelas. Yang pertama adalah karena dia takut. Sudah, dia adalah orang Israel yang sebetulnya juga adalah di bawah kuasa dari kerajaan Asyur. Dan sekarang dia diminta pergi ke Niniwe menyampaikan berita supaya mereka bertobat, atau kalau tidak mereka akan dihancurkan oleh Tuhan. Sudah, bagaimana mungkin dia bisa melakukan itu? Walaupun menurut catatan sejarah, waktu itu bangsa Asyur sedang mengalami penurunan karena konflik internal politik di dalam kerajaan mereka. Tetapi ini tetaplah bangsa Asyur yang kejam dan terkenal kuat itu. Sudah, maka mungkin bagi Yunus dia berpikir permintaan Tuhan ini keterlaluan. Dan dia berpikir mungkin siapakah dia sehingga orang Niniwe mau mendengar dia. Atau siapakah dia sehingga orang Niniwe tidak membunuh dia? Sudah, mungkin dia begitu datang, dia langsung dibunuh oleh orang-orang Niniwe. Maka bagi Yunus, bukan saja kemungkinan untuk dia berhasil itu adalah 0%, tapi kemungkinan untuk dia dibunuh itu adalah hampir 100%. Maka pertanyaan yang di benak Yunus adalah, ketika panggilan ini datang, untuk apa dia pergi ke sana? Ini adalah alasan yang pertama. Alasan yang kedua, saudara, adalah juga sangat penting. Yaitu adalah karena Yunus membenci kota ini. Dia membenci orang-orang Niniwe. Saudara, orang-orang Niniwe bukan hanya sangat jahat, tapi dia adalah juga musuh daripada bangsa Israel. Kalau Tuhan mau menghukum mereka, maka langsunglah hukum orang-orang Niniwe. Kalau Tuhan suruh Yunus ke sana memperingatkan mereka akan penghakiman, bukankah itu berarti ada kemungkinan Tuhan akan mengampuni mereka? Dan Yunus tidak suka kalau orang-orang seperti itu diampuni oleh Tuhan. Dia benci dengan orang-orang Niniwe. Sudah, maka bayangkan perasaan seperti ini sudah sangat lengkap sebenarnya. Yunus bukan saja takut, tapi Yunus juga membenci orang-orang Niniwe. Dia bahkan tidak rela kalau mereka kemudian bertobat dan kemudian diampuni oleh Tuhan. Maka untuk apa dia pergi ke sana? Tidak masuk akal, saudara. Dan saudara, secara manusia, betul pergi ke Niniwe itu terkesan tidak masuk akal. Tetapi panggilan Tuhan adalah benar adanya. Nah saudara, pilihan yang harus dipilih oleh Yunus adalah taat kepada Tuhan dengan pergi ke Niniwe atau menolak panggilan Tuhan. Dan mana yang lebih tidak masuk akal, pergi ke Niniwe atau menolak panggilan Tuhan? Saudara, kalau Tuhan menyuruh Yunus pergi ke Niniwe, itu berarti Tuhan punya alasan yang sangat kuat tetapi juga sangat benar. Yunus hanya memikirkan alasannya sendiri. Dan dia melihat tidak ada alasan yang baik untuk dia pergi ke Niniwe. Maka dia memutuskan pasti Tuhan salah berpikir. Sudah, maka sebetulnya pada dasarnya yang membuat Yunus memutuskan untuk lari dari Tuhan adalah karena dia tidak percaya lagi kepada Allah. Dia tidak percaya bahwa Allah benar dalam keputusannya. Dia tidak percaya bahwa Allah punya alasan yang baik untuk kehidupannya. Dan dia tidak percaya bahwa Allah berhak atas hidupnya.
Mungkin dia berpikir kalau suatu saat dia taat, kalau suatu saat dia ikut saja, maka hidupnya akan hancur di tangan orang Niniwe. Dia tidak mau itu. Maka dia memutuskan untuk lari dari hadapan Tuhan. Saudara, saya berpikir, bukankah hal ini juga seringkali kita lakukan? Kita tidak percaya kepada Allah ketika kita tergoda untuk melakukan hal-hal yang diperingatkan di dalam Alkitab. Kita tergoda misalnya untuk berbuat curang di dalam bisnis kita, di dalam pekerjaan kita. Kita tergoda untuk melakukan dosa, lalu kita berpikir, apa salahnya? Bukankah sebetulnya tidak kenapa-napa? Lagi pula kalau saya tidak lakukan ini itu, mungkin saya akan mengalami kerugian yang lebih dari apa yang saya bayangkan. Maka kita punya banyak alasan untuk melakukannya. Kita tidak percaya kepada Allah yang berkata, jangan lakukan itu. Ketika hidup kita berantakan, suami atau istri kita selingkuh, anak memilih jalan hidup yang salah, karir dan bisnis kita hancur, dan kita bertanya, Tuhan kenapa? Tuhan mengapa engkau diam? Tuhan mengapa aku tidak mendengar ketika engkau berseru? Tuhan mengapa engkau tidak mendengarku ketika aku berdoa? Maka di kemudian hari kita menuduh bukan saja Tuhan salah mengizinkan hal ini terjadi dalam kehidupan kita, tapi kita menuduh bahwa Tuhan itu tidak ada. Kita tidak percaya lagi kepada Allah. Atau ketika kita tahu bahwa Tuhan meminta kita untuk mengasihi, untuk rendah hati, untuk berkorban di dalam iman, dan kita berkata, Tuhan yang benar saja, ini tidak mungkin saya lakukan. Kita punya banyak alasan untuk membenarkan diri. Kadang-kadang memang saya berpikir orang Kristen sangat berani sekali. Betul, kita cuma takut sakit, kita takut mati, kita takut miskin, kita takut setan, tapi kita tidak takut kepada Tuhan. Kita terlalu berani, dan inilah Yunus itu. Inilah kita. Kita teruskan terlebih dahulu, saudara. Ayat yang ketiga mengatakan, Yunus kemudian melarikan diri. Dia disuruh ke Niniwe yang ada di timur, tapi dia pergi ke Tarsis yang ada di barat. Saudara, saya yakin Yunus tahu sebetulnya dia tidak bisa melarikan diri dari hadapan Tuhan. Tetapi Tarsis adalah tempat terjauh di barat yang dunia kuno pada waktu itu. Dan di situ tidak ada orang yang mengenal Allah. Mungkin Yunus berpikir, kalau dia pergi ke Tarsis, dia sudah terlalu jauh daripada Tuhan, dan Tuhan tidak mungkin menyuruh dia kembali untuk pergi ke Niniwe. Dan mungkin Yunus juga berpikir bahwa di sana mungkin dia bisa melupakan Tuhan. Tidak ada orang yang mengenal Tuhan, tidak ada orang yang berbicara tentang Tuhan di sana. Maka sebetulnya dengan pergi ke Tarsis, Yunus sedang meninggalkan Tuhan. Saudara, seorang pendeta yang bernama Timothy Keller di dalam bukunya mengatakan ada dua cara untuk melarikan diri daripada Tuhan. Yang pertama adalah dengan tidak menaati perintah Tuhan. Yang kedua adalah dengan menaati semua perintah Tuhan. Saudara, ini sebetulnya

dilukiskan dengan sangat baik dalam perumpamaan Yesus tentang anak yang hilang. Di dalam Lukas pasal yang ke-15, anak yang bungsu itu melarikan diri dari rumah bapaknya dengan meminta warisan, kemudian pergi jauh, lalu ia berfoya-foya menghabiskan semua hartanya. Sementara anak yang sulung tetap di rumah, mengikuti semua perintah bapaknya, sampai bapaknya menyambut anak bungsu itu pulang dan dia meledak. Kedua anak ini sebetulnya sama, para pendengar. Mereka tidak percaya bahwa bapaknya mengasihi mereka. Yang bungsu merasa bahwa bapaknya tidak mengasihi dia, dia tidak memikirkan yang terbaik, maka dia ingin pergi dan hidup sendiri. Yang sulung merasa bapaknya tidak akan mengasihi dia kalau dia tidak melakukan perintah dari bapaknya, tidak menaati bapaknya. Maka dua anak ini sebetulnya sama-sama tidak percaya kepada kasih bapaknya. Dan Timothy Keller mengatakan Yunus melakukan keduanya ini. Di awal, di dalam narasi Yunus, di pasal yang pertama, pasal yang kedua, dia melarikan diri. Dia tidak percaya kepada Allah. Nanti, dia akan menuruti perintah Allah dan pergi ke Niniwe di pasal yang ketiga dan pasal yang keempat. Tetapi, dia tetap tidak bisa terima kalau Allah mengampuni Niniwe. Dia tetap tidak percaya kepada Allah, maka baik waktu lari maupun waktu taat ke Niniwe, Yunus tidak percaya kepada Allah. Dia ingin kehendaknya sendiri yang jadi, bukan kehendak Allah. Maka sekarang mari kita renungkan, apakah kita percaya sepenuhnya kepada Allah? Saudara, Yunus tidak percaya bahwa Allah tahu yang terbaik. Yunus tidak percaya Allah tidak pernah punya maksud yang jahat untuk kehidupannya. Allah mengasihi dia dan Allah berhak atas kehidupannya. Yunus merasa bahwa dia jauh lebih tahu yang terbaik untuk kehidupannya. Dia merasa bahwa dia jauh lebih tahu apa yang benar daripada Allah. Dan dia berhak memutuskan untuk apa yang akan terjadi dalam kehidupannya sendiri. Dan Yunus tidak ingin punya Allah yang mengasihi orang yang dia benci. Dia ingin Allah yang sesuai dengan kemauannya. Dan ketika Allah tidak lagi sesuai dengan kemauannya, maka dia pergi dari Allah. Saudara, mungkinkah kita sama seperti Yunus? Kita tidak percaya kepada Allah. Pada waktu kita lari dari Allah, saudara, pertanyaannya adalah Allah seperti apa yang kita inginkan? Apakah Allah buatan kita sendiri yang sesuai dengan kemauan kita, yang menyenangkan bagi kita, atau Allah yang maha kuasa yang memang tidak bisa kita atur, memang tidak bisa kita duga, tetapi mengasihi kita dengan mengirimkan anaknya mati di kayu salib, menggantikan kita pada waktu kita masih memusuhi dia? Saudara, Allah yang mana yang kita inginkan? Saudara, betul Allah meminta Yunus untuk melakukan sesuatu yang tidak masuk akal sepertinya. Tidak mungkin untuk dia lakukan, karena sangat berbahaya. Maka Yunus menolak untuk memikirkan kepentingan Tuhan, dan dia memilih untuk memikirkan kepentingannya sendiri. Tetapi dia lupa Tuhan berhak atas kehidupannya. Tuhan Yesus sudah melakukan yang paling tidak mungkin, menanggung murka Allah bagi kita, dan dia tidak memikirkan kepentingannya sendiri. Saudara, puji Tuhan, anugerah Tuhan tidak berhenti. Pun Yunus selalu menemukan cara untuk melawan Tuhan, selalu Tuhan menemukan cara juga untuk menyadarkan Yunus, memanggil Yunus kembali. Saudara, Tuhan tidak bisa meninggalkan Yunus. Tuhan memanggil Yunus dengan penuh kasih. Tuhan tidak bisa membiarkan Yunus berjalan sendiri. Tapi kalau Tuhan mau, Tuhan sebenarnya bisa membiarkan Yunus untuk berjalan sesuai dengan kehendaknya sendiri. Sampai mentok, dia berjalan dengan pemikiran dan kehendaknya. Tapi Tuhan tidak melakukan itu. Tuhan tidak melepaskan Yunus. Hidup Yunus, nabi yang melarikan diri ini, digenggam di dalam genggaman anugerah Allah. He is living in the grip of grace. Dia ada di dalam genggaman anugerah Allah.
Dan saya percaya kita semua, bagaimanapun kita jauh dari Tuhan, bagaimanapun kita jatuh lagi ke dalam dosa, kita melawan Tuhan, kita lari dari Tuhan, kita kecewa kepada Tuhan, Tuhan belum dan tidak akan melepaskan kita, karena kita ada di dalam genggaman anugerah Allah. Kita ada di dalam tangan Tuhan. Tetapi hari ini, bagaimanakah respon kita? Sampai kapan baru kita membuka hati dan kembali kepada Allah? Sudah, bagaimanapun kita tidak percaya, kita lari dari Tuhan, tapi Tuhan selalu punya cara untuk memanggil kita kembali. Sampai kapan kita mendengar panggilannya dan kita membuka hati, kita kembali percaya dan datang kepada Allah. Sudah, biarlah kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini berbicara kepada setiap kita, menolong kita untuk kembali percaya kepada Allah. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur bahwa kami hari ini hidup di dalam genggaman anugerah Allah. Ampuni kami yang seringkali tidak percaya kepadamu dan lari dari hadapanmu. Tuhan, ketika kami dipanggil sekali lagi, kami bersyukur, dan biarlah kami membuka hati kami lebar-lebar untuk menerima panggilan Tuhan itu. Tolonglah setiap kami yang lemah ini ya Tuhan, untuk bisa menaati setiap panggilan Tuhan, untuk bisa mempercayai Tuhan di dalam setiap langkah kehidupan kami. Di dalam nama Kristus Yesus, Allah kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin.

Bagi pendengar yang memiliki pergumulan dan pokok doa, pendengar masih dapat mengirimkan SMS atau WhatsApp ke nomor 081-222-477-567 dengan format SMS atau WhatsApp nama, tempat tinggal, dan pokok doa pribadi Anda. Para pendengar yang terkasih, mari kita masuk di dalam beberapa pokok doa yang sudah masuk pada pagi hari ini. Kita akan bagi dalam tiga kategori. Kita akan fokus yang pertama kepada saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita yang meminta dukungan doa kita di dalam hal kesehatan. Kita mau berdoa secara khusus untuk Ibu Meliana di Batu Jajar, untuk kesembuhan kaki, untuk anaknya Revalina dalam studinya, dan untuk pekerjaan suaminya. Kita berdoa untuk Bapak Matius di Holis untuk pengobatan gejala katarak, sakit otot, dan kesehatan di sepanjang tahun 2026. Untuk Bapak Chris Sine di Geger Kalong untuk kesembuhan pasca stroke. Anaknya Joachim Sine yang mengalami cerebral palsy dan penjualan rumah yang ia lakukan. Dan yang terakhir, di dalam pokok doa kesehatan ini kita mau berdoa untuk Ibu Sri Lestari di Cimahi untuk kesembuhan pemulihan dari osteoporosis. Mari kita berdoa untuk sahabat-sahabat kita pada pagi hari ini. Dan kami menyerahkan untuk setiap saudara kami, sahabat kami, para pendengar setia. Secara khusus kami berdoa untuk Ibu Meliana di Batu Jajar yang mohon untuk kesembuhan daripada kakinya yang sedang mengalami sakit. Biar Tuhan yang memulihkan hari demi hari. Ajarkan kami untuk bisa percaya bahwa Tuhan tetap berdaulat atas kehidupan kami di dalam masa-masa yang tidak enak ini. Kami juga berdoa untuk anak daripada Ibu Meliana, Revalina, di dalam studinya. Tuhan pimpin anakmu ini supaya di dalam studinya dia bisa melihat Tuhan, dia bisa belajar dengan baik, sehingga kelak ketika kau mengutus ke jenjang yang lebih tinggi, kau mempercayakan tanggung jawab yang lebih besar, anakmu ini bisa memuliakan Tuhan, melayani Tuhan di dalam setiap tanggung jawabnya. Untuk suami dari Ibu Meliana juga, biarlah Tuhan dampingi, Tuhan pimpin kehidupannya, pakai kehidupannya di dalam ladang pekerjaan yang kau sudah percayakan, sehingga di dalam kehidupan suami dari Ibu Meliana ia bisa mempermuliakan Allah dalam segala pergumulannya di tempat pekerjaan. Dan setiap orang yang berjumpa dengan suami dari Ibu Meliana dapat melihat Kristus hidup dalam kehidupannya. Kami juga berdoa untuk Bapak Matius di Holis untuk gejala katarak yang ia miliki. Biarlah Tuhan Engkau yang mengatur segala proses medis yang harus dijalani oleh Bapak Matius, supaya di dalam sakit kataraknya Tuhan berdaulat, Tuhan menyediakan rancangan terbaik untuk Bapak Matius. Untuk sakit ototnya juga Tuhan, biarlah Tuhan yang jama, Tuhan yang sembuhkan, Tuhan yang pulihkan kondisinya hari demi hari, sehingga di dalam kehidupannya dia dapat melihat bahwa Allah Immanuel itu adalah Allah yang bekerja di dalam kehidupannya secara nyata. Kami berdoa biarlah sepanjang tahun 2026 ini kesehatan dari Bapak Matius dan keluarga semuanya ada dalam tangan Tuhan, genggaman tangan kuasa Tuhan. Engkau yang memulihkan, Engkau yang menjaga setiap mereka sehingga mereka terhindar daripada sakit penyakit dan mara bahaya. Kami juga berdoa untuk Bapak Chris Sine di Geger Kalong untuk kesembuhan pasca stroke-nya. Biarlah Tuhan Engkau yang memakai setiap petugas medis, setiap obat-obatan yang ada, biarlah menjadi sarana penyembuhan yang baik untuk sakit yang ia alami. Kami berdoa untuk Joachim Sine yang mengalami cerebral palsy juga. Biarlah Tuhan Engkau sentuh setiap bagian tubuh yang mengalami cerebral palsy. Biarlah oleh jamahan kasih Tuhan itu Joachim bisa pulih. Kami juga berdoa untuk pergumulan menjual rumah juga. Tuhan Kau sediakan satu pembeli yang Kau sudah atur, yang Kau kehendaki. Pertemukan dengan keluarga dari Bapak Chris ini sehingga mereka bisa mendapat berkat daripada penjualan rumah ini. Kami berdoa juga untuk Ibu Sri Lestari di Cimahi. Kami berdoa supaya Tuhan memulihkan dan menyembuhkan sakit osteoporosisnya.
Engkau yang berkehendak, Engkau juga yang mengatur setiap kesehatan dari Ibu Sri Lestari dan keluarga. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan di dalam setiap kondisi sahabat-sahabat kami yang sedang mengalami kelemahan tubuh ini, dan wajah Tuhan sungguh nyata di dalam setiap kehidupan mereka. Kami berdoa di dalam nama Kristus Yesus. Yang kedua, mari kita berdoa untuk sahabat-sahabat kita yang bergumul di dalam hal pekerjaan, di dalam studi, dan di dalam perekonomian. Kita berdoa yang pertama untuk Ibu Kyokwa di Cimahi. Kita berdoa untuk perekonomian keluarganya, untuk anak-anaknya William dan Michelle yang bergumul untuk mencari pasangan hidup. Kita berdoa juga untuk Sharon dan Sherlyn dalam pekerjaan dan studinya, dan mereka juga bergumul untuk pasangan hidup. Kita berdoa untuk Susan dalam pekerjaan dan mencari pasangan hidup, untuk Maureen dalam pekerjaannya di Australia dan pasangan hidupnya. Kita berdoa juga untuk Keisha dan Angelina untuk pekerjaan dan pasangan hidupnya juga. Kita berdoa untuk Abed di dalam pekerjaan di Australia dan untuk pasangan hidupnya juga. Kita berdoa untuk Alex untuk mencari pekerjaan dan pasangan hidup. Kita berdoa untuk Bapak Weiwei untuk pasangan hidup setelah meninggal oleh istri tercinta. Kita berdoa juga untuk Ibu Lani di Kopo Cicukang. Kita berdoa untuk pergumulan dengan Bapak Ardi. Mari kita berdoa untuk saudara-saudara kita dan sahabat-sahabat kita ini. Tuhan, kami secara khusus membawa sahabat-sahabat kami. Yang pertama, kami berdoa untuk Ibu Kyokwa di Cimahi. Kami berdoa di dalam setiap pergumulan ekonomi keluarga mereka. Kami tahu ini bukan hal yang mudah, tapi kami percaya bahwa tangan kuasa Tuhan memimpin keluarga Ibu Kyokwa. Dan kami berdoa untuk setiap anak-anak, untuk William dan Michelle yang bergumul untuk pasangan hidup. Biarlah Tuhan sungguh berotoritas dalam kehidupan William dan Michelle. Engkau yang berkarir dalam kehidupan mereka, dan Engkau yang mempertemukan mereka dengan pasangan hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa juga untuk Sharon dan Sherlyn dalam pekerjaannya dan dalam studinya. Dua hal yang tidak bisa dilepaskan, tapi kami percaya bahwa Tuhan memimpin di dalam setiap pergumulan dan kesulitan yang ada, sehingga dalam pekerjaan studi yang mereka harus jalani, mereka dapat mempermuliakan dan melayani Tuhan. Kami juga berdoa untuk pasangan hidup, biarlah Tuhan yang mempertemukan, Tuhan yang berotoritas, Tuhan yang mengubahkan hati mereka terlebih dahulu, supaya mereka bisa lebih dewasa, sehingga ketika Tuhan mempertemukan dengan satu orang, mereka sungguh-sungguh bisa menjadi pasangan yang sepadan. Kami juga berdoa untuk Susan dalam pekerjaan dan pasangan hidupnya. Biarlah Tuhan yang mengatur setiap jalan cerita kehidupan Susan. Biarlah melalui kehidupan Susan, nama Tuhan yang dipermuliakan. Dalam persiapan pergumulannya juga dalam pasangan hidup, Tuhan yang membawa Susan untuk berjumpa dengan satu pasangan yang Tuhan telah sediakan untuk kehidupannya. Kami berdoa untuk Maureen, untuk pekerjaan di Australia. Tuhan, kami percaya bahwa adalah hal yang susah, hal yang sulit untuk dilakukan, tapi kami percaya bahwa di tengah-tengah kesusahan itu Tuhan bekerja dan Tuhan berkarya dalam kehidupan Maureen. Kami juga berdoa untuk pasangan hidup, biarlah Tuhan dalam pergumulan ini sungguh menyatakan dirimu dalam kehidupan Maureen, sehingga dalam setiap keputusan, dalam setiap pertemuannya dengan setiap orang yang dia suka, yang dia sudah gumulkan, biarlah Tuhan yang atur, Tuhan juga yang memimpin kehidupannya. Kami berdoa untuk Keisha Angelina dalam pekerjaannya. Tuhan, Kau yang memimpin anakmu ini, Kau yang memakai anakmu ini untuk menjadi hambamu yang setia dalam ladang pekerjaannya, sehingga ia bisa melayani Tuhan di dalam setiap tugas dan tanggung jawab yang dia miliki. Kami berdoa juga untuk pasangan hidup, biarlah Tuhan yang berkarya, Tuhan yang menunjukkan setiap jalan Tuhan bagi kehidupannya, sehingga dia bisa berjumpa dengan satu pasangan yang sesuai dengan kehendak daripada Tuhan. Kami berdoa untuk Abed dalam pekerjaan di Australia. Sekali lagi Tuhan, kami percaya bahwa ini bukan hal yang mudah untuk ia jalani, tapi kami percaya ketika Tuhan hadir bersama-sama dengan Abed, dan Abed juga bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, kami percaya bahwa setiap pergumulan dan kesulitan yang ia lewati di Australia, ia dapat mempermuliakan dan melayani Tuhan dengan setia.
Kami juga berdoa untuk perkumpulan untuk pasangan hidup. Biarlah Tuhan pimpin kehidupan Abed, Kau yang ubah hatinya, Kau yang tumbuhkan imannya, sehingga ketika ia berjumpa dengan satu orang yang Tuhan telah sediakan, ia bisa memimpin, dia bisa menjadi pasangan yang sepadan, yang bisa saling melengkapi. Kami juga berdoa untuk Alex di dalam pergumulan mencari pekerjaan. Dalam pergumulan hari ini, kami percaya ini bukan hal yang mudah, tapi Tuhan yang memimpin anakmu ini, Tuhan yang menyediakan satu ladang pekerjaan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, yang terbaik yang Tuhan sudah siapkan untuk Alex, sehingga ketika ia mendapat ladang pekerjaan ini, ia bisa melihat karya Tuhan begitu nyata dalam kehidupannya. Kami juga berdoa untuk pasangan hidup yang dikumpulkan oleh Alex, biarlah Tuhan memimpin anakmu ini, Kau yang memberikan hikmat, Kau yang mengubah hatinya terlebih dahulu sebelum ia menjadi pasangan yang sepadan bagi pasangan yang telah Kau tentukan. Kami juga berdoa untuk Bapak Wewe di tengah-tengah pergumulan rasa duka yang ia alami setelah ditinggal meninggal oleh istri tercinta. Biar Tuhan yang hiburkan, Tuhan yang kuatkan, dan biarlah Tuhan yang teguhkan pergumulan dari Bapak Wewe di dalam pasangan hidup. Biarlah Tuhan yang memberikan hikmat, Tuhan yang memberikan hati yang serupa dengan Kristus, sehingga di dalam kehidupan Bapak Wewe, Bapak Wewe bisa mempermuliakan nama Tuhan. Dan terakhir, kami berdoa untuk Ibu Lani di Kopo Cicukang. Kami berdoa untuk relasinya, untuk pergumulannya dengan Bapak Ardi. Biarlah Tuhan yang hadir di tengah-tengah keluarga ini, Tuhan memimpin jalannya kehidupan dari Ibu Lani dan Bapak Ardi secara khusus. Biarlah Tuhan yang nyatakan kasih, Tuhan nyatakan hikmat, Tuhan yang pimpin, Tuhan yang menyempurnakan dari kehidupan dari Ibu Lani dan Bapak Ardi, sehingga setiap pergumulan yang belum bisa terkatakan di pagi hari ini, sungguh-sungguh mereka bisa gunakan.

Kan untuk melayani Tuhan dengan setia. Ini doa dan kerinduan kami Tuhan untuk setiap sahabat-sahabat kami. Terima kasih. Ketiga, yang terakhir, kita akan berdoa untuk sahabat-sahabat kita yang hari ini berulang tahun, untuk Ibu Yati di Pangalengan, untuk Bapak Hendri di Cijera, Ibu Friska di Bumi Asri, dan Bapak Endang Rusli di Malir Utara. Kita berdoa untuk setiap mereka, kita bersyukur karena Tuhan mempercayakan satu tahun lagi umur dalam kehidupan mereka. Kita berdoa. Kami bersungguh bersyukur dan kami bersuka cita bersama-sama dengan sahabat-sahabat kami yang hari ini berulang tahun. Tuhan mempercayakan sekali lagi satu tahun umur dalam kehidupannya. Dan kami percaya bahwa ini bukan hal yang kebetulan. Tuhan menambahkan setiap umur mereka, Tuhan menambahkan setiap sukacita, Tuhan tambahkan setiap berkat dalam kehidupan mereka. Tapi Tuhan, kami percaya juga bahwa Tuhan menitipkan satu tugas penting dalam kehidupan mereka. Itu adalah menjadi murid yang memuridkan orang lain, yang memenangkan jiwa, yang mengenalkan Tuhan yang hidup. Dan setiap mereka dipakai oleh Tuhan untuk mengerjakan misi Allah di dalam dunia ini. Dalam setiap pergumulan kehidupan mereka, dalam pekerjaan, dalam keluarga, di dalam kehidupan mereka secara pribadi, Tuhan yang memimpin, Tuhan yang berkarya dalam kehidupan mereka, sehingga bukan hanya mereka mendapatkan berkat dan pimpinan daripada Tuhan, tapi kehidupan mereka sungguh-sungguh dapat melayani Tuhan, melayani sesama, dan mempermuliakan nama Allah dalam kehidupan mereka. Pakai mereka menjadi hamba-hambamu yang setia di dalam setiap tugas dan tanggung jawab mereka, sehingga mereka bisa berbuah dan buah itu bisa dinikmati oleh banyak orang yang membutuhkan kasih daripada kehidupan mereka. Jadikan mereka Kristus-Kristus kecil dalam kehidupan ini, sehingga setiap orang yang berjumpa dengan mereka, mereka dapat memperkenalkan Allah yang hidup itu. Segala pergumulan yang belum bisa terkatakan pada pagi hari ini, kami serahkan, kami persembahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan yang memelihara, Tuhan yang memimpin setiap kehidupan mereka. Di dalam nama Kristus Yesus, Allah kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin.

Terima kasih untuk pendengar yang dengan setia mendengarkan program Indah Bersama Tuhan. Bagi pendengar yang mengirimkan pokok doa setelah program ini berakhir, doa, silakan mengirimkan SMS atau WhatsApp ke nomor 081-222-477-567 dengan format SMS, nama, tempat tinggal, dan pokok doa pribadi Anda atau pergumulan Anda. Permasalahan hidup tidak dapat memengaruhi kita jika kita memiliki sumber sukacita sejati, yakni Tuhan Yesus Kristus. Saya, Yowan Yafet Wirawan, mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

pagi-pagi udah bad mood, tanda-tanda bad day. Yuk semangat, karena kita butuh tenaga ekstra buat hari esok yang mungkin lebih buruk lagi. Trending Topic Morning, kalem-kelam, bareng Viana.

Trending Topic Morning, selamat pagi pendengar. Semoga pendengar dalam keadaan yang sehat selalu. Dan semoga rencana kalian pada hari ini bisa berjalan dengan lancar juga. Tapi tentu saja sesuai dengan rancangan Tuhan ya, yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Semangat terus setiap harinya. Dan Fiona seperti biasa akan membuka program kita pada hari ini dengan berita terkini. Ini ada bandara yang bertemakan Pokemon with you. Baru aja nih dibuka tanggal 7 Juli yang lalu. Namanya adalah Bandara Noto Satoyama. Jadi kalau kalian adalah penggemar Pokemon, pasti seneng banget sih kalau kalian datang ke Bandara Noto Satoyama. Ngelihat fotonya aja udah seneng banget pasti sama desain-desainnya. Apalagi kalau kalian punya pengalaman langsung datang ke bandara ini. Gimana enggak? Bukan penggemar Pokemon aja, kalau kita ngelihat ada maskapai penerbangan yang luarnya itu didesain dengan gambar Pokemon, minimal kita pasti senyum. Atau minimal kita langsung ngambil handphone kita buat videoin pesawat itu, ya kan. Di tahun 2024 lalu di wilayah NATO itu tuh memang terdampak gempa bumi magnitudo 7,6. Pembangunan kembali serta renovasi unik bertemakan Pokemon ini tuh merupakan sebagian dari upaya pemulihan. Transformasi besar ini adalah kolaborasi antara Pokemon with You Foundation dan pemerintah prefektur Ishikawa. Pada Juli 2026 yang lalu, Jepang sudah resmi membuka bandara bertema Pokemon pertama di dunia, cuman sampai 30 September 2029. Tenang, bukan 2027 ya, masih sampai 2 tahun lagi bandara bertema Pokemon ini akan terus temanya Pokemon. Gak cuma dekorasi aja guys, tapi dari semua fasilitas, kuliner, hingga merchandise, itu tuh bertema Pokemon dan ini akan tersebar di seluruh area bandara. Ih, keren banget. Berbeda dengan kebanyakan bandara lainnya, Noto Satoyama Pokemon with You akan memberikan pengalaman yang lebih imersif bagi kalian pencinta Pokemon maupun wisatawan umum. Selain bisa menikmati dekorasi visual, kita juga bisa menikmati pengalaman interaktif selama berada di bandara lewat video pendek yang bisa kita tonton lewat handphone kita. Contohnya, video yang berjudul Fly Bagon ini tuh menceritakan Pokemon naga kecil yang bermimpi bisa terbang. Nah, kisahnya bakal terhubung sama patung di dalam bandara yang memperlihatkan Bagon sedang menatap Salamence di langit. Di Bandara Noto ini juga akan memperkenalkan ilustrasi khusus bertajuk Sky of Hope. Di dalam ilustrasi ini akan menampilkan berbagai Pokemon terbang menuju cahaya dan pelangi sebagai simbol harapan, perjalanan baru, dan semangat bangkit setelah bencana. Nah, ada 111 Pokemon bertipe terbang juga akan disebar di berbagai sudut terminal seperti main Pokemon di dunia nyata. Ih, seru banget. Ada kuliner bertema Pokemon juga yang menyajikan menu khusus berupa pancake dan minuman berkarakter Pokemon yang bakal tersedia di restoran Anon di lantai 3. Merchandise khusus mulai dari kaos, gantungan kunci, tag koper, sampai sabuk koper bertemakan Pokemon itu juga bisa kita temui di toko souvenir Serendipity di lantai 2. Dan untuk mendukung pariwisata wilayah Noto, Hokuriku Railroad Group juga akan menghadirkan 2 bis bertemakan Pokemon. Kedua bis ini memiliki rute masing-masing, yang satu melayani rute stasiun Kanazawa menuju bandara dan kota Wajima. Dan bis lainnya melewati jalur wisata baru yang menghubungkan berbagai lokasi bertema Pokemon di Semenanjung Noto. Lokasi unik yang bisa kita kunjungi itu ada Wakura Pokemon Food Bath di kota Nanao dan juga ada Sylveon with Love di kota Suzu. Jadi siapa nih bagi pendengar semua yang next liburannya itu bakal pergi ke Bandara Noto Satoyama di Jepang? Karena ini sudah dibuka secara resmi sampai tanggal 30 September 2029, 2 tahun lagi.

Trending Topic Morning, Viana masih temenin kalian sampai jam 11 nanti. Dan kali ini kita bakal ngomongin soal listrik. Kenapa tiba-tiba ngomongin listrik? Sebenarnya ada kasus yang terjadi kembali di bulan Mei yang lalu, tepatnya 25 Mei 2026. Seorang turis Jerman di Bali tewas tersetrum akibat arus bocor water heater di kediamannya. Nah, kasus ini ternyata membuktikan kalau MCB aja tuh nggak cukup. Rumah kita butuh perlindungan ekstra dari gawai proteksi arus sisa untuk mendeteksi arus bocor. Data Profil Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional 2022 mencatat sekitar 41,7 kasus tersetrum per juta penduduk, menunjukkan kalau resiko kecelakaan listrik tuh masih menjadi persoalan yang serius. Sayangnya, banyak masyarakat yang menganggap pemasangan MCB itu udah cukup untuk melindungi dari seluruh resiko kelistrikan. Padahal MCB hanya melindungi dari beban berlebih dan hubungan singkat, bukan dari kebocoran arus listrik yang dapat berakibat fatal. Untuk perlindungan terhadap resiko ini diperlukan gawai proteksi arus sisa. Di sisi lain, regulasi yang akan menjadi dasar penerapan gawai proteksi arus sisa di Indonesia masih dalam proses harmonisasi. Padahal sejumlah negara tetangga, Singapura, Malaysia, Thailand, itu sudah sejak lama mewajibkan pemasangan GPAS ini sebagai bagian dari standar keselamatan kelistrikan. Keselamatan masyarakat tidak seharusnya menunggu korban berikutnya ya. Oleh karena itu, banyak pihak kini menantikan percepatan penetapan peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang penerapan GPAS sebagai upaya untuk memperkuat keselamatan kelistrikan Indonesia. Nah, katanya kenapa sih GPAS ini mendesak? Kalau kita lihat dari data Profil K3 Nasional 2022 yang tadi mencatat 41,7 kasus tersetrum per 1 juta penduduk. Yang kedua, 95% kebakaran di Jakarta itu terjadi akibat korsleting, termasuk kasus rumah kreator konten SS yang nyaris terbakar. Ketiga, kebakaran akibat listrik di RSUD Dr. Sutomo Surabaya pada tanggal 13 Mei yang lalu bahkan menewaskan seorang pasien. Selain itu, pernah terjadi pula pada seorang pelajar yang tewas tersetrum listrik di sekolah pada tanggal 13 Mei 2025. Kalau gitu apa bedanya MCB sama GPAS? Karena kan orang-orang mikir ya udah MCB udah cukup gitu. Nah, faktanya MCB itu hanya memutus listrik ketika bebannya berlebih atau korsleting, tapi tidak mampu mendeteksi kebocoran arus atau tersetrum. Kalau kita lihat ya, untuk MCB biasa yang hampir semua rumah punya itu bisa mencegah beban berlebih dan bisa mencegah korsleting. Tapi untuk arus bocor atau tersetrum itu tidak bisa. Kalau GPAS doang itu tuh nggak bisa mendeteksi beban berlebih, nggak bisa mencegah korsleting juga, tapi bisa mendeteksi arus bocor atau tersetrum. Nah, jadi kalau misalnya kita pakai MCB plus GPAS, maka beban berlebih, korsleting, dan arus bocor itu semuanya bisa terdeteksi. Jadi intinya, MCB itu adalah melindungi alat dan bangunan supaya nggak kebakaran. Kalau GPAS, melindungi manusia atau nyawa kita supaya nggak tersetrum. Jadi intinya, mereka berdua harus dipasang secara bersamaan. Nah, seperti yang tadi dibilang, kalau misalnya negara tetangga itu sudah mulai wajib. Malaysia udah tahun 1994 wajib pakai GPAS. Thailand dari tahun 2007. Singapura dari tahun 1985. Dampaknya Malaysia sukses menekan kasus tersetrum water heater hingga 6 kasus dalam 3 tahun. Kalau di Indonesia, malah minimal terjadi 3 kasus dalam setahun. Jadi mungkin kita nggak boleh nunggu regulasi pemerintah aja buat ketok palu untuk menyelamatkan nyawa keluarga kalian. Nah, sekarang kalian coba cek kontak sekring kalian. Kalau belum ada GPAS atau RCCB atau RCBO, segera hubungi teknisi resmi dan pasang sekarang sebelum terlambat. Itu dia pendengar buat berita kita pada hari ini. Dan jangan kemana-mana, setelah beberapa buah lagu berikut ini aku bakal balik lagi untuk membagikan main topik kita pada hari ini. Apa tuh? Nanti ditunggu ya. Tetap di Suara Indah 92,1 FM, Education and Profession.

0: olahraga sejak pagi sebaiknya kamu?
1: Olahraga ringan yang menyenangkan, apalagi jogging bareng sama gebetan, mood langsung naik deh.
0: Bikin rencana buat sepanjang hari.
2: Kalau ada waktu, rencana masa depan juga boleh lah.
1: Dengerin playlist musik kamu atau podcast Trending Topic Morning.
0: Terus juga mandi pakai sabun, pakai wangi favorit, jangan kaporit.
1: Sarapan pakai menu kesukaan, hati-hati, awas bisa kalap.
2: Berkebun juga oke sih dan menikmati udara pagi, seger-seger gitulah.
1: Jangan awali harimu dengan keluhan dan malas ya. Awali harimu dengan bangun tidur.
0: Ya iyalah.

Gagal, terjatuh, kecewa itu hal biasa. Enjoy the process, hadapi semua, pastikan.

0: Citra, pagi-pagi gini mending kelihatan glowing pisan.
1: Iya tuh Kang Nata, sekarang mah udah ada cuannya, gak pusing lagi mikirin usaha, jadi bisa nabung.
0: Mantep euy, mau atuh tipsnya?
1: Kamana wae atuh Kang Nata, kan aya Bang ECP. Nyari modal buat UMKM, home industry, distributor, reseller, kontraktor, renovasi, biaya pendidikan, pembelian mobil atau motor, semua bisa dibiayain. Terus bisa nabung oge, bebas biaya admin, jeung bisa deposito oge, dijamin LPS.
0: Meni lengkap euy, ari bunga kreditna kumaha?
1: Bunga mulai di 8.5%. Bisa kredit angsuran atau bayar bunga. Jaminan bisa BPKB motor, mobil atau sertifikat. Malahan sertifikat mah bisa di luar kota Bandung oge. Biar jelas mah, ayo atuh langsung ke Bank ECP. Kantor pusatna aya di Jalan Jenderal Sudirman 576 Bandung, atau ke kantor cabangna weh di ujung BKR. Atau langsung follow we Instagram jeung TikTokna @bankncpofficial.
0: Gas neng, OTW Bank ECP.
1: Bank ECP, pilihan bijak dalam bermitra.
2: Suara Indah 92,1 FM.
3: Trending Topic Morning, Fiona masih temenin kalian sampai jam 11 nanti. Dan di kalangan Gen Z ini ada satu yang viral, yaitu tren Lady Girl Job. Ini tuh terutama viralnya di TikTok katanya ya. Tren ini pertama kali dipopulerkan oleh influencer yang bernama Gabrielle Judge. Bukan berarti pekerjaannya malas ya, soalnya kan lady girl job terkesannya kayak malas gitu, tapi justru jadi idaman perempuan Gen Z. Konsep lady girl job ini tuh punya karakteristik di mana pekerjaannya mendapatkan penghasilan yang cukup untuk biaya hidup yang nyaman. Pekerjaannya bersifatnya remote biasanya atau waktunya lebih fleksibel. Juga punya beban yang rendah seperti nggak menuntut lembur atau stres berlebihan. Dan tren ini juga mengajak untuk perempuan bisa punya pekerjaan dengan memprioritaskan kesehatan mental. Ternyata tren lady girl job ini tuh muncul sebagai reaksi dari perubahan cara pandang Gen Z terhadap dunia kerja. Terlebih dunia kerja konvensional dinilai nggak sebanding dengan apa yang didapatkan. Tapi lebih dari itu, ada alasan lain nih yang semakin mendorong popularitas tren karir lady girl job. Yang pertama, reaksi terhadap budaya hustle ketika bekerja dan meniti karir. Alasan kedua, kenapa Gen Z mengejar pekerjaan lady girl job ini, Gen Z itu punya kesadaran mental yang tinggi. Pekerjaan yang menekan tidak baik bagi kesehatan mental, jadi mereka nggak mau. Yang ketiga, saat ini lowongan pekerjaan remote yang menarik dan bisa dicoba. Dan yang keempat, keinginan work-life balance secara nyata buat keluarga, hobi, ataupun istirahat. Nih, bagi kalian semua, para Gen Z atau mungkin generasi milenial yang pengen mencapai work-life balance atau mencapai tiga alasan lainnya yang tadi udah disampaikan, ada daftar pekerjaan untuk mencoba lady girl job ini. Yang pertama, kalian boleh coba jadi content creator atau influencer. Ini menjadi pekerjaan favoritnya Gen Z karena bisa dilakukan di mana aja. Kamu bisa bikin konten tentang gaya hidup, parenting, buku, atau hal yang kamu sukai. Sekarang, peluang jadi content creator tuh makin tinggi dengan penghasilan yang menjanjikan ya. Endorsement, affiliate, hingga brand collaboration itu tuh banyak banget peluangnya. Cocok bagi kamu yang suka berbagi cerita di media sosial. Yang kedua, salah satu lady girl job yang bisa dicoba adalah freelance writer. Kamu bisa kerja di mana aja, ngatur waktu sendiri, pilih topik sesuai dengan minat. Kamu bisa mulai menulis artikel di blog, copywriting, content writer, script video, hingga menulis novel online. Sekarang tuh banyak peluang besar untuk mencoba menjadi penulis lepas di salah satu naik daun di dunia digital, yaitu virtual assistant. Menjadi seorang virtual assistant berarti kamu akan membantu klien untuk tugas administratif seperti ngatur jadwal, email, atau data. Nah, pekerjaan ini cocok banget bagi kamu yang suka pekerjaan terorganisir tapi tanpa harus datang ke kantor, tanpa harus berpakaian rapi, tapi kamu juga tetap dituntut buat teliti. Yang keempat, admin media sosial. Di era digital kayak sekarang, banyak bisnis yang butuh admin medsos buat ngelola akun bisnis mereka. Tugas admin medsos biasanya bikin caption, balas DM, hingga jadwalin postingan. Pekerjaan ini relatif fleksibel dan gak terlalu menguras tenaga dan fisik ya, tapi tetap butuh kreativitas sebagai admin yang berhubungan langsung dengan netizen. Pekerjaan kelima yang masuk kategori Lady Girl Job itu ada Host Live. Ini juga makin banyak diminati, terlebih lagi sekarang tren live shopping makin populer di berbagai platform. Host Live bakal memandu siaran langsung untuk mempromosikan produk, bikin suasana live menjadi seru, interaktif, dan meyakinkan penonton buat beli. Tapi pekerjaan ini memang fleksibel, cuman ngandalin skill komunikasi. Pekerjaan keenam yang masuk ke dalam Lady Girl Job itu ada Graphic Designer. Ini juga salah satu Lady Girl Job yang banyak diminati di era digital. Mulai dari feed Instagram hingga konten di TikTok, semuanya butuh desain yang menarik. Nah, kamu bisa bikin visual untuk berbagai banner, poster, hingga promosi brand. Dan yang terakhir, editor video. Ini juga merupakan salah satu peluang yang bisa dicoba, terutama bagi kamu yang memang udah punya pengalaman buat ngedit video atau bahkan senang ngulik berbagai aplikasi video editor. Sekarang tuh banyak sers yang pakai jasa editor video untuk setiap konten di media sosial mereka. Kamu bisa ngambil peluang ini dan ningkatin portofolio supaya klien makin berdatangan. Pekerjaan ini juga fleksibel dan bisa dikerjakan dari rumah. Itu dia rangkaian pekerjaan buat Lady Girl Job. 1. Content creator atau influencer, 2. Freelance writer, 3. Virtual assistant, 4. Admin media sosial, 5. Host live, 6. Graphic designer, dan 7. Editor video. Kalian tertarik yang mana nih Gen Z?

0: tetap semangat, alat TTM.
1: Bangun 15 menit lebih awal, 1 jam lebih awal juga boleh sih, bebaslah gimana kalian aja.
0: Minum air mineral.
2: Kalau suka susu juga sih gak apa-apa sih.
3: Apalagi kopi susu, apalagi latte.
2: Tapi jangan berlebihan.
1: Olahraga ringan, jangan yang berat. Ingat, hari kamu masih panjang.
2: Dengan dengerin lagu favorit atau apapun yang kamu suka. Ingat,
0: sejenak doang ya, kalau kelamaan nanti telat lo berangkat.
1: Sesibuk apapun, jangan pernah melewatkan sarapan sambil dengerin Suara Indah 92,1 FM Trending Topic Morning.

Trending Topic Morning, Viana masih temenin kalian sampai jam 11 nanti. Dan sekarang Viana masih akan bagiin informasi seputar Gen Z. Nih, di kalangan Gen Z itu ada cara menabung santai yang dikasih nama soft saving. Di tengah kondisi ekonomi yang kayak sekarang gak menentu gitu ya, banyak orang ngerasa nabung secara konsisten. Di dalam dunia yang terus berkembang ini, muncullah tren baru di kalangan generasi muda yang dikenal dengan soft saving tadi. Nah, katanya berbeda dengan metode konvensional yang menuntut kedisiplinan tinggi, soft saving justru memberikan kebebasan nih buat mengelola keuangan tanpa beban berlebihan. Jadi soft saving tuh merupakan metode nabung yang fleksibel dan santai, fokusnya pada pengembangan diri dan kesehatan mental, bukan cuma masa depan aja. Sederhananya, metode ini menekankan pada konsistensi menabung. Gak masalah nih nominalnya kecil atau berubah-rubah, yang penting rutin tetap ada tabungan gitu per bulannya. Dan prinsip soft saving ini menyeimbangkan antara kebutuhan sekarang dengan rencana masa depan. Biasanya kalau metode ini tuh jumlah yang ditabung umumnya lebih kecil, sementara sebagian besar penghasilan digunakan untuk gaya hidup yang lebih nyaman. Jadi kalangan muda bisa tetap menikmati hidup tanpa merasa terbebani oleh target menabung yang terlalu besar. Nah, katanya metode ini tuh sangat cocok bagi para Gen Z karena lebih realistis. Kita kan tahu ya, Gen Z itu mengutamakan work-life balance. Jadi berbeda dengan milenial yang bekerja untuk hidup, bekerja untuk nabung. Sedangkan kalau Gen Z itu tuh lebih kayak, ya aku bekerja untuk memberikan kesenangan pada diri sendiri, pada orang-orang sekitar, tapi aku juga enggak melupakan gitu. Mereka bekerja buat memenuhi kebutuhan traveling, nongkrong, nonton konser, hingga beli gadget baru. Nah, soft saving itu tuh enggak kasih larangan buat keinginan itu, asalkan tetap ada nominal yang di

sisihkan buat nabung. Selain itu, metode ini juga menawarkan cara untuk tetap menabung meskipun dalam jumlah yang kecil. Jadi bagi Gen Z itu, ini lebih realistis nih. Apalagi kalau misalnya sekarang Gen Z masih ada yang cari-cari kerja, penghasilannya masih belum tetap tiap bulannya. Apalagi kalau misalnya gajinya itu masih kecil, jadi nggak memungkinkan buat nabung dalam jumlah besar. Karena lebih realistis, maka soft saving juga enggak bikin stres karena dinilai lebih ringan, enggak ada tekanan buat mencapai target tertentu atau enggak ada tuntutan angka besar tiap bulan. Jadi nabung tuh kerasa lebih santai dan menyenangkan, bukannya jadi beban. Terus, fakta menariknya, menabung dengan metode soft saving juga bisa digunakan kapan aja, jadi dia lebih fleksibel. Kalau misalnya butuh dana darurat, bisa diambil atau dipinjam di si dana tabungan ini tanpa rasa bersalah. Walaupun demikian, soft saving juga sama seperti metode menabung pada umumnya. Walaupun jumlahnya dikit, tapi menabung secara rutin bisa menanamkan kebiasaan mengelola keuangan dengan baik. Dan yang terakhir, soft saving tuh mudah diatur. Sekarang kan banyak banget aplikasi keuangan atau fitur digital yang bikin soft saving lebih praktis dan anti ribet. Nih, bagi kalian semua yang mau coba soft saving tapi masih bingung gimana cara menerapkannya, ada beberapa langkah simple. Yang pertama, mulai dari nominal kecil tapi rutin. Gak masalah kalau kalian cuma 10.000, 20.000 per hari gitu ya. Atau bisa juga uang recehan atau kembalian belanja kalian tabungin. Karena walaupun dari nominal-nominal kecil ini, kalau misalnya konsisten jumlahnya tuh bakal besar, bakal lumayan di akhir bulan gitu. Terus, seperti yang tadi dibilang, gunakan aplikasi keuangan. Di era digital kayak sekarang, banyak aplikasi dompet atau bank digital yang punya fitur kantong terpisah. Tentunya fitur ini bisa memudahkan kita yang pengen nabung buat berbagai keperluan. Misalnya tabungan ini buat liburan, tabungan ini buat dana darurat, atau misalnya buat beli barang-barang tertentu. Dan buatlah tabungan yang fleksibel. Kalau tabungan konvensional kan nggak bisa diambil sesuka hati ya, kita tuh kayak harus berada pada prinsip kita bahwa itu tabungan buat masa depan, buat masa tua gitu, jadi gak boleh diambil sekarang. Nah, kalau soft saving itu beda, bisa diambil ketika dibutuhkan atau lagi kepepet. Tapi pastikan untuk tetap disiplin supaya tabungannya gak kekuras habis. Ambil hanya ketika benar-benar mendesak aja. Dan meskipun soft saving, kita punya tujuan, punya goals yang jelas. Misalnya, kamu nabung buat liburan akhir tahun, atau kamu nabung buat beli gadget baru, jadi kita bakal lebih semangat dalam menabung. Dan ternyata ada beberapa dampak yang didatangkan oleh safe saving. Walaupun mungkin manfaatnya tadi cukup menguntungkan ya, tapi ya pasti ada dampak negatif di masa depan. Yang pertama, kehilangan peluang investasi dini. Karena kan sebagian besar Gen Z lagi meniti karir sekarang. Jadi memanfaatkan gaji buat investasi dini itu sangat penting untuk keuangan di masa depan. Tapi kalau metode yang dipakai adalah soft saving, hanya nabung dalam jumlah dikit, pasti bakal mengurangi kesempatan buat bisa berinvestasi. Jadi potensi buat dapetin keuntungan atau memetik hasil di masa tua juga bakal minim. Soft saving memang tetap menabung, meskipun jumlahnya kecil dan tanpa tujuan finansial jangka panjang. Tapi kalau dibiarkan, hal ini bisa bikin hidup kita hanya mengandalkan gaji ke gaji, tanpa tabungan yang berarti. Selain itu, dikhawatirkan kamu juga akan kekurangan dana darurat ketika diperlukan. Jadi, kalau dilihat memang ada manfaatnya, bisa terhindar dari stres akibat tanggungan yang besar. Tapi soft saving juga punya resiko bikin kita kurang tabungan buat masa depan. Jadi kita tetap harus menyeimbangkan ya antara gaya hidup sama tabungan supaya masa depan kita lebih aman. Intinya, jangan sampai menyesal di kemudian hari.

0: Bandung dingin banget nih.
1: Hah, masa sih? Kok gue gak kedinginan ya?
0: Ya iyalah, lihat lu pakai jaket bagus bulu angsa gitu, pasti hangat, gak kayak gue.
1: Bukan sih, soalnya ada lemak.
2: Kerenyahan seperti ini hanya bisa kamu dengerin di Trending Topic Morning setiap Senin sampai Jumat jam 8 sampai 11 pagi. Cuma di Suara Indah 92,1 FM. Silakan ketinggalan ya.

dengan kalian sampai jam 11 nanti. Dan seperti biasa di hari Jumat kita akan ngomongin soal Gen Z. Kita bakal ngomongin seorang tokoh yang masuk ke dalam daftar Forbes

30 Under 30 Asia 2026. Keren banget. Belum usia 30 tahun tapi sudah bisa masuk ke dalam Forbes ini ya. Nah, ini bisa menjadi salah satu kabar membanggakan, dan ini tuh datang dari dunia content creator tanah air. Seniman muda sekaligus influencer Erika Ricardo resmi masuk ke dalam daftar bergengsi Forbes 30 Under 30 Asia 2026 untuk kategori social media marketing and advertising. Nah, prestasi ini membuktikan kalau media sosial tuh bisa jadi wadah edukasi, hiburan, tapi sekaligus kasih dampak sosial yang nyata. Kreator Gen Z dengan 18 juta pengikut di TikTok ini sangat pintar, pandai menggunakan seni sebagai sarana bercerita. Pencapaian global ini diraihnya lewat perjalanan panjang juga, yang tentu saja enggak mudah. Jadi, Erika Ricardo yang sudah diakui karya seninya ini ternyata sempat harus mengikuti remedial pelajaran seni ketika duduk di bangku SD. Padahal kan dia sekarang menjadi content creator yang berbakat seninya gitu ya, tapi ternyata di bangku SD pernah remedial juga. Bahkan, tahu gak, lukisannya pernah dibuang oleh orang tuanya sendiri karena dianggap kurang bagus. Tapi ternyata momen pahit inilah yang membakar semangatnya buat terus belajar melukis secara otodidak. Sambil menempuh studi bisnis di Universitas Prasetya Mulia, dia konsisten mengunggah konten di TikTok sejak tahun 2020. Dan jutaan orang jatuh cinta pada keberaniannya dalam membagikan proses, kejujuran, hingga kegagalan di balik setiap karyanya. Erika juga mulai bereksperimen melukis di media yang unik, misalnya di pintu, di lemari baju. Dan namanya kemudian meledak di tahun 2021 setelah aksinya melukis motif barong Bali di mobil mewah yang viral di media sosial. Nah, sebelum dipercaya menggarap proyek skala nasional, kegigihan Erika di dunia digital sudah diakui lewat keberhasilannya. Dia mendapatkan penghargaan TikTok Awards Indonesia 3 tahun berturut-turut, Rising Star of the Year tahun 2022, Popular Creator of the Year 2023, dan Creator of the Year 2024. Jadi, rekam jejak inilah yang membuka jalan bagi Erika ke panggung yang lebih besar hingga akhirnya dilirik oleh Forbes Asia. Pada Agustus 2025, dia juga melukis mural batik di badan pesawat Boeing 737 Garuda Indonesia K8. Hampir 16 Indonesia bulan-bulan loh buat menawarkan ide besar ini oleh Pipai. April 6 yang lalu, dia kembali memukau publik lewat kolaborasinya melukis milik PT Kereta Api Indonesia dengan mengusung tema semangat R.A. Kartini. Dia membawa pesan, perempuan hebat adalah mereka yang berani dan... Nah, pendengar, bagi Erika Ricardo, seni adalah alat perubahan filantropi makhlukis Indonesia utamanya. Dan gerakan ini berlampau Lombok pada Juli 2025.

misi jangka panjangnya membangun 100 sekolah. Pada Maret 2026, gerakan sosial ini berganti nama menjadi Rumah Mimpi Indonesia. Dia berkolaborasi dengan pasangannya, Jeremy Owen, yang merupakan seorang sustainability influencer. Dan gerakan ini menyatukan isu pendidikan, seni, juga kelestarian lingkungan. Forbes mencatat seluruh aksi sosial Erika ini sudah mencapai angka fantastis sebesar 1,7 miliar rupiah buat pembangunan sekolah dan pembagian alat seni gratis. Dan kepada Forbes juga dia menegaskan visinya untuk terus menginspirasi anak muda supaya berani nih buat coba hal baru dan gak ragu buat jadi seniman. Kisah Erika Ricardo ini mengingatkan kita kalau pencapaian luar biasa seringkali berawal dari mimpi sederhana yang dirawat dengan penuh ketulusan. Seperti yang pernah ditulis Erika dalam unggahan syukurnya di Instagram pribadinya, bunyinya adalah, "Saya masih ingat memulai semuanya dari nol, hanya berbekal mimpi, berbagi apa yang saya cintai, tanpa mengetahui kemana itu akan membawa saya. Dan hari ini, entah bagaimana, itu membawa saya ke sini." Jadi mendengar melalui kisah ini, aku mengajak kalian buat jangan pernah ragu buat memulai langkah pertama kamu. Percayalah pada potensi yang kamu punya, tetap konsisten bertumbuh, dan mari mengejar mimpi.

0: Permisi, ini es teh manisnya, Kak.
1: Bukannya es teh tawar, Mas?
0: Oh iya, maksudnya es teh tawar. Kakaknya manis sih, jadi salah sebut.
1: Walah, sini Mas, saya kasih tips.
0: Waduh, makasih banyak, Kak. Makasih. Terima kasih banyak, Kakak.
1: Iya, dikasihnya tip X biar bisa revisi. Kerenyahan seperti ini hanya bisa kamu dengerin di Trending Topic Morning setiap Senin sampai Jumat jam 8 sampai 11 pagi. Cuma di Suara Indah 92,1 FM. Silakan ketinggalan ya.

pikir yang lebih fresh dan berbeda untuk memberi benefit bagi perusahaan, terutama Gen Z itu mampu beradaptasi dengan perubahan dunia yang semakin cepat dan membuat workflow lebih efisien. Tadi kan disebutin, ada beberapa manajer yang malah memilih merekrut generasi yang lebih tua. Sebelum Gen Z kan ada Gen Millennial. Nah, memang kelemahan Gen Millennial biasanya kalau harus lembur, ya udahlah nggak apa-apa, lembur aja, anggap aja integritasnya tinggi. Dikasih tambahan job desk, ya udah nggak apa-apalah, yang penting masih ada kerjaan. Di luar jam kerja, disuruh kerja, ya udahlah nggak apa-apa. Lagi hari libur, disuruh kerja, ya udahlah nggak apa-apa, bantuin atasan, mungkin seperti itu ya. Karena memang generasi milenial tuh adalah generasi yang terbiasa dari dulunya buat sulit banget ngomong tidak. Ketika ketemu Gen Z yang work-life balance, itu pasti akan agak-agak beda banget gitu gaya kerjanya. Tapi terkadang generasi milenial, Anda-Anda semua harus belajar dari Gen Z juga soal si work-life balance ini. Karena kalau enggak, kitanya sendiri yang bakal burn out. Terus, stereotip kedua tentang Gen Z. Gen Z itu kritis, jadi sering banget dianggap terlalu vokal atau terlalu ikut campur dalam sistem. Dan ini tuh bukan cuma dalam dunia kerja ya, tapi juga dalam lingkup sosial. Banyak Gen Z yang mulai melek dalam segala hal, pendidikan lah, politik lah, finansial lah, bahkan karir gitu. Nah, para Gen Z ini tuh mengutamakan transparansi dan efisiensi. Jadi, kalau ada suatu hal yang kayaknya gak sesuai nih sama prinsip, sama value yang mereka punya, mereka pun gak akan takut buat mempertanyakan, menyampaikan kritik, ngasih pendapat, atau buat mastiin dan mendapatkan apa yang pantas mereka dapatkan. Makanya jangan aneh tadi kalau di dalam dunia kerja, mereka tuh bakal hitung-hitungan sama jam lembur. Terus, stereotip ketiga tentang Gen Z adalah semua serba dikontenkan hingga sosial media addict. Jadi memang gak dipungkiri media sosial tuh masih memainkan peran besar dalam kehidupan generasi Z. Dan bukan cuma sebagai scrolling atau swiping kayak generasi milenial, tapi juga Gen Z menggunakan media sosial sebagai tempat mencari peluang. Sebagai generasi yang lebih dekat dengan teknologi dan internet, peluang pekerjaan sekarang terbuka lebih luas. Mulai dari content creator, affiliator, social media specialist, dan juga pekerjaan digital lainnya. Jadi, akses para Gen Z juga bisa menjadi aset teknologi di tempat kerja. Memanfaatkan platform media sosial kayak TikTok dan Instagram sebagai alat pemasaran untuk membentuk personal branding yang memungkinkan mereka buat mendapatkan penghasilan dari endorse, iklan, atau UGC. Stereotip yang keempat, katanya Gen Z itu dianggap terlalu konsumtif, enggak memikirkan masa depan, terlalu impulsif. Tapi padahal sebenarnya Gen Z itu sangat melek terhadap finansial. Apalagi in this economy yang mengharuskan kita buat lebih bijak dalam spending dan shopping. Nah, para Gen Z juga sangat mementingkan saving dan investing kok. Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia hingga April 2025 aja, total investor pasar modal itu udah mencapai 16,2 juta, di mana 55%-nya berasal dari kalangan anak muda yang merupakan generasi milenial dan Gen Z tadi. Bahkan, data OJK tahun 2024 menunjukkan Gen Z itu menyumbang 55,07% dari investor retail pasar modal. Bukan cuma sekedar FOMO ya, tapi tren-tren ini menunjukkan Gen Z juga adalah generasi yang berpikir jauh ke depan tentang masa depan keuangan mereka dan menyeimbangkan kehati-hatian dengan ambisi. Dan yang terakhir, stereotip Gen Z yaitu tentang masalah kesehatan. Mungkin bagi pendengar yang generasinya baby boomers atau generasi milenial kayak aku, dulu tuh yang namanya mental health bukan hal besar yang menjadi prioritas seperti saat ini. Tapi dunia berubah karena banyak faktor. Jadi kesehatan mental masih jadi masalah besar bagi seorang generasi Z. Generasi Z adalah generasi yang paling mungkin mengatakan kalau mereka rentan terhadap kecemasan dan melaporkan kalau media sosial bikin mereka stres. Masalah-masalah ini menyoroti kebutuhan akan tempat kerja yang suportif, ketidakpastian terhadap masa depan, hingga kris-

medis dunia. Para profesional generasi Z yang mendapatkan dukungan kesehatan mental di tempat kerja, 19% lebih mungkin merasa bahagia dengan pekerjaan mereka. Dan ini menunjukkan kalau upaya yang tepat sasaran itu benar-benar bisa bikin perbedaan. Nah, itu dia stereotip-stereotip. Mungkin masih banyak stereotip lainnya yang pernah kalian dengar tentang Gen Z, tapi 5 ini adalah stereotip paling umum tentang si Gen Z.

0: Hai Finit, jodohku siapa ya?
1: S-Y-K.
0: Hai Finit, S-Y-K itu siapa?
1: Siapa ya kira-kira?
2: Kerenyahan seperti ini hanya bisa kamu dengar Topik Morning setiap saat jam 8 sampai 11 pagi. Cuma di Suara Indah 92,1 FM. Silakan ketinggalan ya.

Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Viana masih temenin kalian di Trending Topic Morning sampai jam 11 nanti. Dan di hari Jumat ini seperti biasa kita bakal ngomongin soal Gen Z. Ada sebuah istilah populer di media sosial tentang kehidupan setelah putus cintanya para Gen Z, itu life after breakup. Banyak yang membagikan aktivitas mereka untuk sembuh dari patah hati. Orang bilang fase sembuh dari patah hati ini sebagai glow up era, di mana kamu bisa fokus untuk kebahagiaan diri sendiri. Nah, ternyata kalau ditelusuri dari media sosial TikTok dan X, banyak orang yang mengunggah ragam aktivitas yang dilakukan setelah putus cinta. Coba kita lihat nih, apa aja yang dilakukan oleh Gen Z saat di fase life after breakup. Yang pertama itu adalah transformasi diri. Ini adalah cara yang sering dilakukan oleh Gen Z ketika putus cinta. Biasanya mereka bakal ngubah penampilan, misalnya dengan potong rambut, ganti warna rambut, atau ubah gaya fashion untuk menunjukkan, okay, I'm ready buat membuka lembar yang baru. Gak cuma soal penampilan, transformasi juga bisa dilakukan dengan mengubah suasana kamar supaya kerasa lebih fresh. Selain bisa meningkatkan mood, perubahan dari diri dan lingkungan terdekat ini bisa bikin orang yang sedang patah hati jadi lebih percaya diri. Terus yang kedua, ada solo living atau kegiatan yang seru yang dilakukan sendirian. Misalnya, movie marathon, traveling ke destinasi favorit, hingga makan di restoran fancy. Nah, ternyata cara-cara ini biasanya dilakukan oleh para Gen Z untuk mendapatkan suasana dan pengalah patah hati. Saya seperasa bikin baik-baik aja, apalagi kalau misalnya mantan yang lihat. Terus oleh para Gen Z itu biasanya detox media sosial. Ini merupakan salah satu langkah yang katanya wajib setelah mengakhiri hubungan. Unfollow kalau misalnya mengakhiri hubungannya dengan tidak baik-baik saja gitu ya. Kalau baik-baik aja masih saling follow mungkin masih okay. Walaupun kalau baik-baik saja ya biasanya masih ada menyimpan rasa gitu. Jadi kalau misalnya ngelihat media sosial dia tuh masih kangen, jadi kerasanya follow langsung block gitu ya, untuk jaga kesehatan mental. Para Gen Z yang doyan scrolling media sosial dan melihat update mantan bisa bikin hati makin berat buat move on. Jadi gak heran mereka sering detox media sosial untuk fokus ke kehidupan nyata dan diri sendiri. Dan selanjutnya ada tipe Gen Z yang ngerasa, udahlah daripada gue sedih-sedih, daripada gue ngalihin energi gue ke hal-hal yang lebih produktif, misalnya ngebangun side hustle. Mereka banyak melakukan jualan online, jadi freelancer, atau bikin konten di TikTok atau Instagram. Nah, kegiatan produktif ini bisa jadi untuk pengalihan pikiran yang menambah penghasilan juga. Dan yang terakhir, salah satu aktivitas yang banyak dilakukan Gen Z di fase life after breakup yaitu mulai membangun kehidupan sosial yang baru, ikut komunitas baru, ikut klub sesuai hobi, atau mengikuti berbagai kelas untuk upgrade skill. Selain itu, untuk menambah kehidupan sosialnya yang baru, mereka biasanya menghadiri acara networking atau mengatur jadwal nongkrong rutin bareng sahabat. Nih pendengar, di antara kalian semua pernah nggak ada di fase life after breakup? Kira-kira kegiatan favorit apa nih yang kamu lakukan?

Dengar, sekarang waktunya Viana pamit dari ruang dengar kalian. Terima kasih banyak bagi teman-teman semua yang udah ngikutin program Trending Topic Morning dari tadi pagi sampai sekarang, kurang lebih mau jam 11. Dan semoga informasi yang aku bagiin hari ini tentang Gen Z itu bisa membantu kita buat lebih mengerti para generasi muda di bawah kita ini. Bagaimana ada perbedaan pandangan, perbedaan cara berpikir, cara bersikap antara Gen Z dan juga antara kita generasi di atasnya. Dan semoga bagi kalian para Gen Z juga

0: Anda sedang mendengarkan Suara Indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: Citra, pagi-pagi gini mending kelihatan glowing pisan.
1: Iya tuh Kang Nata, sekarang mah udah ada cuannya, gak pusing lagi mikirin usaha, jadi bisa nabung.
0: Mantep, mau atuh tipsnya?
1: Kamana wae atuh Kang Nata, tanah ya Bang ECP. Nyari modal buat UMKM, home industry, distributor, reseller, kontraktor, renovasi, biaya pendidikan, pembelian mobil atau motor, semua bisa dibiayain. Terus bisa nabung oge, bebas biaya admin, jeng bisa deposito oge, dijamin LPS.
0: Muni lengkap, oi, hari bunga kreditnya kumaha?
1: Bunga mulai di 8.5%, bisa kredit angsuran atau bayar bunga. Jaminan bisa BPKB motor, mobil, atau sertifikat. Malahan, sertifikat mah bisa di luar kota Bandung oge. Biar jelas mah, ayo atuh langsung ke Bank NCP. Kantor pusatnya ayo di Jalan Jenderal Sudirman 576 Bandung. Atau ke kantor cabang nawe di Ujung Beruk jeung di BKR. Atau langsung follow we Instagram jeung TikTokna @bankncp_official.
0: Gas neng, OTW Bank NCP.
1: Bank NCP, pilihan bijak dalam bermitra.
2: Suara Indah 92,1 FM.

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Halo pendengar, selamat siang. Apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda dalam keadaan yang baik-baik dan sehat-sehat. Senang sekali saya Steve bisa hadir kembali untuk menemani Anda dalam acara Hits House of International Top Songs. Ya, pertama-tama Steve mohon maaf dulu nih, 2 hari bolos siaran. Hari Rabu dan Kamis kemarin karena ada urusan yang sangat urgent ya. Mohon maaf, tapi sekarang sudah bisa kembali. Thank you ya pendengar yang selalu setia. Sekarang Steve mau mengajak pendengar merequest lagu Lugu Barat di acara ini. Buat Anda yang mau merequest, silahkan bisa ke 0812-921-11921 melalui WhatsApp atau 6033540 ya, melalui telepon. Oke, sudah ada telepon yang masuk. Halo, selamat siang.
1: Siang, Steve.
0: Pak Victor, apa kabar, Pak?
1: Puji Tuhan, gimana, banyak yang nanya ini.
0: Iya nih, aduh, udah beres tapi Pak, puji Tuhan.
1: Udah
0: Pak.
1: Beres ya?
0: Udah Pak.
1: Puji Tuhan, ya lancar, jaya semuanya beres ya.
0: Iya betul, iya. Atas doa pendengar juga pasti ini jadi lancar semuanya, puji Tuhan.
1: Betul, saling mendoakan aja.
0: Iya.
1: Iya. Tuh, banyak yang nanya tuh, sudah ada. Saya bilang juga hari ini mah ada lah. Ya udah, minta lagu Carmelita aja, udah lama ya.
0: Siap.
1: Kirim buat Ibu Dinda, Pak Suyono, Ibu Ami, Erni, Yuli, Fani, Ibu Wawa, Bu Feli, Weni, Silvi, Linda, mudah-mudahan sudah lebih baik, lebih sehat ya. Juga buat Pak Suyono, Ilan, Ine, Ibu Iing, Yane, Lani, Ketapang, Maya, Yunita, Ibu Mary, Lani, Deborah, Setiawati, Andelo, Pak Willy, Pak Sunjaya, Pak Yako, Pak Haji, Buncun, Beni Pardede, Beni Nani, Maria Mei, Veronica, Tuti, Megi, Bu Becky, Loria, Bu Niming, Bu Erlin, Bu Yosef, Cici Ufa, Fani, Veilan, Meike, Yeni, Yeyen, Yane, Ibu Lita, Munurul, Ibu Omagwat, Pak Kong, Ayun, Ahin, Pak Tony, Kong Epik, Pak Winata, Alan, Aha, Odenwa, Pak Cetep, Chen Senjang, Chen Puing, Liko Chu, Liko An, Pak Reihan, Yulin, Richard, Siwan Juntak, Pak Riyadi. Buat semua aja. Thank you, Steve. Selamat siang.
0: Selamat siang.

0: selamat siang. Ada suaranya nih. Halo, Ibu Gloria. Aduh, boleh dicoba lagi, Bu. Kayaknya error nih. Halo, selamat siang.
1: Halo, Steve.
0: Halo, Bu Gloria. Apa kabar?
1: Ya, sehat-sehat. Sekarang mah cerah ya.
0: Cerah, Bu, puji Tuhan.
1: Udah beres pindahan?
0: Udah, Bu, puji Tuhan.
1: Ya, syukurlah. Ya, biar home sweet home ya.
0: Iya, makasih.
1: Saya minta lagu ini aja. Dream Riffs ya, Dream Riffs aja dah. Missing You apa?
0: Boleh.
1: Ya, iya. Buat semua aja ya, soalnya Victor, thank you. Buat semua aja nih, saya lagi cari catatannya, yang ini kok nggak ada.
0: Oke, Bu.
1: Ya, buat semua aja, thank you ya.
0: Yo, sama-sama. Ya, berikutnya, halo, selamat siang.
2: Siang, Steve.
0: Halo, Ibu Linda.
2: Sama suara kamu. 2 hari nggak siaran.
0: Iya, nih bolos 2 hari, Bu. Apa kabar, Bu? Sehat, Bu?
2: Iya, baik, baik. Tadi Kovitor terima kasih udah nyalamin saya. Udah sehat kok Kovitor. Terus ini Steve, Ibu minta lagunya itu dong, apa, One Way Ticket.
0: One Way Ticket, boleh.
2: Ya, saya kirim ya. Untuk Kovitor, untuk Pak Andri Lau. Pak Andri Lau gak masuk-masuk. Mudah-mudahan sehat-sehat aja tuh ya.

0: Kota Baru.
1: Oke.
0: Dan buat semua pendengar Suara Indah.
1: Oke. Thank you Bu Linda ya. Oke, terima kasih Bu Linda. Halo, selamat siang.
2: Halo.
1: Halo Bu Feli, apa
2: Halo.
1: Kabar?
2: Ya. Baik-baik saja. Gimana sih? Kemana aja?
1: Iya, kemarin
2: pindahan rumah.
1: Iya, betul.
2: Oh. Iya.
1: Jadi
2: sehat ya dan ya buat rezeki juga.
1: Iya, makasih Bu.
2: Pak.
1: Aduh Bu, keputus-putus suaranya Bu, ini kayaknya sinyalnya kurang bagus ya Bu.
2: Oh iya, kurang bagus di sini
1: teh. Mau lagu apa Ibu?
2: Ada ya?
1: Ada.
2: Enggak, kemarin ulang tahun saya teh.
1: Oh iya.
2: Ngucapin juga.
1: Iya, enggak apa-apa.
2: Birthday ya.
1: Iya, makasih Bu.
2: Panjang umur, sehat, bahagia dengan bersama keluarga ya.
1: Amin.
2: Tuhan memberkati.
1: Amin, makasih.
2: Tip mau minta lagu dari Oscar Hart.

0: Ibu Lita, Ibu Gloria. Terima kasih untuk Ibu Weni, Ibu Deborah, Ibu Ine, Bu Ayun, Bu Lani Ketapang, Ibu Mary Kopi, Bu Iing, Bu Yame, Bu Yosef, Ibu Veronica, Bu Miming, Astuti, Mama Nulu, dan Ibu Selvi. Untuk Pak Bun Bun, Pak Ahim Cibada, Pak Ahau, Pak Victor tadi barusan, makasih. Untuk Pak Yakob, Kong Epit, Pak Alex, dan untuk Pak Beni Sakra, dan untuk Ibu Rita, semoga sehat ya.
1: Ya. Oke. Okay. Terima kasih Bu Feli.
0: Selamat siang.
1: Selamat siang. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang.
1: Pak Beni Cakra, apa kabar?
2: Betul, Pak Beni Cakra. Saya baik. Saya juga.
1: Baik, Pak. Terima kasih banyak.
2: Saya minta lagu Blossom Fair. Ya.
1: Lagu apa, Pak?
2: Blossom Fair.
1: Oh, Blossom Fair, ya.
2: Ada, ya?
1: Saya cari dulu sebentar, Pak.
2: Ada di Pak Beni.
1: Ada, Pak?
2: Ya, terima kasih. Ini untuk pertama-tama untuk Ibu Yeni ABC, Veronica Deborah, Cenggu Ibu Minang, Cinta Cang Wabai, Nini Cung Cung Ayun, Mariam, Mariam Mei. Kemudian untuk Pak Wang, udah, untuk Pak Siono, Pak Suwono, Pak Afat, dan Pak Alex. Kemudian untuk Ibu Lisa, belum lupa. Lisa dah lupa. Terus kemudian untuk Ibu Lisa Biayan, Kulia, Ibu Esther, Ibu Aziz, Ibu Herlin. Kemudian untuk semua saja, termasuk untuk Ibu Watson, Pak Victor. Banyak terima kasih.
1: Oke, okay, Pak. Iya.
2: Tuhan memberkati.
1: Sama-sama, Pak Beni, Pak Dede, terima kasih banyak ya. Oh, Pak Beni Cakra, sorry. Pak Beni Cakra, terima kasih banyak ya sudah merequest. Iya. Yeah. Terima kasih pendengar. Silakan satu penelpon lagi yang mau request dan lewat telepon 603350 0812 921 11921. Belum dengar suaranya Bu Amih nih. Halo, selamat siang. Nah, yang ditunggu-tunggu akhirnya datang juga. Sehat Bu Amih, makasih. Makasih Bu Amih.
3: Sehat selalu, keluarga sehat merpati ya.
1: Iya, amin, makasih.
3: Ulang tahun aja buat deh.
1: Boleh, happy birthday ya.
3: Ya, buat Pak Victor, Pak Yensen, Pak Epic, Andrea, Suryono, Pak Yakob, Sandra Pasta, Bu Gloria, Bu Ina, Denpa, Rita, Rita, semua aja tip ya.
1: Oke. Yuk, sama-sama, terima kasih Bu Ami. Terima kasih banyak pendengar suara indah. Sekarang Steve menghadirkan dulu ya lagu-lagu yang sudah dipilih. Kita awali dengan Carmelita.

Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Steve kembali lagi pendengar, masih di dalam acara Hits House of International Top Songs. Gimana pendengar rangkaian lagu yang Steve hadirkan untuk Anda? Semoga bisa terus menghibur dan juga menemani pendengar ya. Tiba saatnya Steve akan kembali mengundang Anda yang mau mengirimkan request melalui WhatsApp. Ya, WhatsApp chat khususnya ya, boleh ke 0812-921-11921. 0812-921-11921, sebutin nomor anggota, nama atau identitas Anda, lagu pilihan dan kirim-kirimnya ya. Oke, sudah ada Pak Hau, nomor 1041, minta lagu Vaya Con Dios dari The Cats. Kirimnya untuk Ibu Deborah, Ibu Gloria, Ibu Feli, Ibu Yunita, Pak Sunjaya, Pak Victor, Pak Suyono, Pak Cecep, Pak Ahin, Chandra Pasco, Steve, dan juga untuk Grace. Oke, thank you Pak Hau. Berikutnya ada Ibu Lani Katapang, nomor 940, minta Pretty Little Baby dari Connie Francis. Salam untuk Ketua, Wakil Bendahara, Sekretaris, Pak Yaakob, Kong Epic, Pak Andrelo, Pak Rahmat Parkan, Ibu Feli, Ibu Lita, Ibu Gloria, Ibu Siska, Ibu Uti, Ibu Mary, Mam Nurul, Bu Linda, Bu Iing, Ibu Betty, Ibu Ine, Pak Beni Cakra, dan semua pendengar untuk Steve. Semoga sehat selalu, Tuhan memberkati. Steve, happy birthday, semoga panjang umur, sehat selalu, berkatnya melimpah. Maaf telat. Terima kasih Steve. Sama-sama Ibu Lani Ketapang, terima kasih banyak ya. Semoga Ibu juga sehat selalu. Berikutnya ada Kang Denny Rahmat, nomor 1007, minta fight song dari Rachel Platten. Salamnya untuk semua pendengar dimanapun berada, juga untuk para penggawa timnas yang akan bertanding melawan Singapura di kejuaraan ASEAN 2026. Semoga beruntung. Oke, thank you Kang Denny Rahmat. Berikutnya ada Ibu Naya, nomor 995, minta What Doesn't Kill You dari Kelly Clarkson. Salamnya untuk semua pendengar dimanapun kalian berada. Saya berharap Steve dan para kru sehat dan bahagia selalu. Oke, thank you Ibu Naya, semoga sehat selalu dan bahagia juga ya. Ada Pak Benny Pardede, nomor 964, minta lagunya dari Lionel Richie, judulnya Stuck on You. Kirim-kirim buat adikku Lady Pardede di Tampak Siring, Bali, Ibu Yosef, Ibu Deborah, Ibu Mary Ann, Ibu Iing, Ibu Lani di Ciatel, Ibu Gloria, Pak Epic, Pak Benny Cakra, Pak Sunjaya, Pak Bubun, Pak Victor, Pak Yaakob, Mas Rehan, Pak Freddy di Jakarta, Pak Syahrul di Sanur, Bali, Pak Topias di Timika, Papua Barat. Terima kasih Mas Tim. Sama-sama Pak Benny Pardede, terima kasih juga sudah merequest ya. Oke, terima kasih banyak pendengar untuk Anda yang sudah merequest. Saatnya Steve memutarkan lagu-lagunya. Ada Vaya Con Dios, Pretty Little Baby, Fight Song, What Doesn't Kill You, dan Stuck on You.

Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Steve kembali lagi pendengar. Masih dalam acara Hits House of International Top Songs. Bagaimana pendengar rangkaian lagu yang Steve hadirkan? Semoga bisa terus menghibur dan menemani Anda di siang hari ini ya.

0: Ya, saatnya kembali mengundang Anda yang mau merequest lagu-lagu barat melalui telepon. Pendengar bisa menghubungi line telepon kami di 6033540 atau melalui WhatsApp call di 0812-921-11921. Dan untuk pendengar yang mau request melalui DM Instagram juga boleh di @suaraindah92.1 ya. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Ibu Marianti, apa kabar?
1: Kabar baik.
0: Sehat, Bu, puji Tuhan.
1: Benar, udah tahunnya.

0: Aduh, saya harus beli bapau dulu nih.
1: Nah itu dia, boleh deh. Kemana aja nih, Steve?
0: Iya, kemarin tuh ada tugas negara yang tidak bisa ditinggalkan.
1: Lagi.
0: Iya, memindahkan rumah, Bu, saya pindahan, jadi.
1: Oh gitu?
0: Iya.
1: Oh, iya, kirain ulang tahun jadi nggak ngiar nih.

0: Eh, payphone ya, ada. Payphone ada. Di bawah nih nyumput.
1: Nah, kirain okay. Kata lagi. Ya udah itu aja deh. Kirimnya buat tim pembeli, buat semua teman-teman. Sehat selalu semuanya.
0: Amin.
1: Terima kasih.
0: Yuk. Sama-sama, terima kasih Bu Marianti. God bless. Halo, selamat siang.
2: Halo, Pak Sip.
0: Halo, selamat siang Oma Kuat, apa kabar?
2: Kabar baik, Pak Sip. Selamat ulang tahun ya.
0: Iya, Oma.
2: Panjang umurnya, sehat badannya.
0: Amin.
2: Keluarga berbahagia. Saya baru pulang habis ibadah doa.
0: Iya, rajin sih Oma. Iya. Oma mau lagu apa, Oma?
2: Saya lagu itu aja. Victor Wulgu apa ya? Rolen ya?
0: Boleh.
2: Ya, Rolen aja, kirim-kirim buat pasti dulu. Lama panjang umurnya dan
0: amin.
2: Dan Pak Victor, Pak Fiono, Pak Loka, Pak Bun Bun, Jason Siang, Wan Jingwan, siapa lagi, Ibu Ayur, Ibu Gloria, Ibu Sarfui, Ibu Merik, Ibu Kopi, Ibu Astuti, Ibu Mariam, Ibu Linda, Wendan, untuk semuanya pendengar Suara Indah. Terima kasih, Pak Seh.

0: Oh, saya cari dulu ya, Bu,
1: buat
0: ya.
1: semua pendengar aja deh, buat tip.
0: Aduh, lagunya belum ada kayaknya, Bu. Yang lain
1: Ada
0: mungkin,
1: lagunya?
0: yang lain mungkin, Bu.
1: Oh, lagunya nggak ada yang

0: buat semua pendengar.
1: Oke.
0: Makasih.
1: Sama-sama. Selamat siang. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang, Mas Pi.
1: Ibu Mary, apa kabar?
2: Puji Tuhan, sehat. Mas Pi juga sehat ya.
1: Amin.
2: Selamat ulang tahun untuk Mas Pi. Semoga panjang umur, sehat selalu, bahagia bersama keluarga tercinta ya, GBI.
1: Amin, makasih.
2: Iya, lagunya ini aja deh, I Love You To Wongi dari Lombo.
1: Untuk siapa aja?
2: Kirim buat Patrick, Ibu Gloria, Ibu Gigi, Ibu Feli, Pak Helm, Mbak Denita Bebe, Pak Erick, Ibu Beki, Ibu Kahineka, Mbak Reni, Ibu Gigi, Ibu Hawa, Ibu Kani, Ibu Sindaya, Pak Rasul, Pak Yanko, Pak Yaakob, Ibu Gigi, Ibu Lagi, Ibu Kini, Ibu Linda, Pak Sibu, Ibu Mahat, Pak Winata, Ibu Mahat, Ibu Helin, Ibu Sirti,

0: Oke, thank you, Ibu Mary. Ya, terima kasih banyak. Satu lagi. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, Steve.
0: Ibu Deborah, apa kabar?
1: Baik, ya.
0: Baik, Bu, terima kasih.
1: Mau lagu ini, Lodai ya, dari CCR.
0: Boleh.
1: Kirim-kirim ya, buat Pak Benny Cakra, Pak Victor, Pak Benny Perdede, Pak Ahin, Pak Ahau, Pak Buntun, Pak Senjaya, Pak Yaakob, Pak Kong Epi, Pak Akong, Pak Suyono, Bu Gloria, Om Maguat, Bu Mary, Bu Perry, Bu Astuti, Bu Betty, Maria Mei, Bu Iing, Bu Tet Bu Iing, Cilanting, Bu Lita, sama Skip juga. Terima kasih ya.
0: Oke, terima kasih Bu Deborah. Oke pendengar, terima kasih banyak untuk Anda yang sudah merequest nomor telepon. Nanti Steve kasih kesempatan lagi. Sekarang Steve mau putarkan dulu lagu-lagunya. Jangan kemana-mana, tetap di Suara.

Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Bagaimana pendengar rangkaian lagu yang Steve hadirkan untuk Anda? Semoga bisa terus menghibur dan juga menemani pendengar di hari ini ya. Hari ini hari Jumat, sudah akhir pekan. Gimana pendengar, lagi ngapain nih di akhir pekan? Menikmati memasuki hari Sabtu ya. Semoga bisa menikmati weekend ini bahagia bersama keluarga dan orang-orang terkasih, orang-orang terdekat. Okay, pendengar, sekarang Steve akan kembali memberikan kesempatan untuk Anda yang mau request lagu melalui WhatsApp chat 0812 921 11 921. Ada Pak Anto Setiawan di Cianjur. Minta lagu Walk Away dari Matt Monroe. Untuk Andre Lau, Ko Buncun, Ko Aji, Suyono, Ko Hong Epik, Pak Cecep, Lian, Alan, Setiawati, Ko Ayan, Steve, dan semua pendengar Sye-Sye. Okay, thank you, Ko Anto. Lalu ada Ibu Yunita, nomor 672, lagunya minta dipilihin aja. Kirim-kirim untuk Alex, Victor, Ko Buncun, Ko Aji, Yawian Sun, Ahin Cibadang, Suyono, Chen Sun Chiang, Hu Ing Jie, Maya, dan Steve juga, Ko Ahab. Selamat bertugas, salam sehat semuanya. Thank you, Ibu Yunita. Kemudian ada siapa lagi nih? Ada Ibu Lian, nomor 1115, minta The Sound of Silence untuk Anto Setiawan, Steve, dan semua pendengar. Terima kasih. Iya, lanjut lagi, ada Ibu Astuti, nomor 741, minta lagunya Knife untuk Ibu Gloria, Ibu Deborah, Ibu Lani Katapang, Ibu Betty, Ibu Feli, Om Maguat, Ibu Mary, sama Om Nuru. Spesial buat penyiar, happy siaran, sukses, lancar. Okay, thank you, Bu Astuti.

Ya, ada Ibu Lili nomor 1100. Selamat siang Pak Steve, selamat ulang tahun. Semoga panjang umur dan bahagia selalu. Terima kasih Ibu Lili. Mau minta lagunya Ginggeng Guli. Kirim buat Ibu Mary, Pak Steve, dan semua pendengar Suara Indah. Oke, terima kasih.

Ya, satu lagi ada Ibu Wawa nomor 1113 minta lagunya Sweet Memories, kirim buat penyiar dulu selama bertugas. Ibu Lili Kopo, Lani Sutiono di Singgasana, Bu Gloria, Pak Victor, Bu Mary Benpo, Bu Deborah, Bu Aspen, Bu Astuti, Bu Miming, Pak Beni, Pak Dede, Pak Beni Cakra, Pak Yako, Pak Sunjoyo, Bu Ami, Oma Guat, Ibu Miming, Ibu Erni, Ibu Tuti, Pak Yako, Kong Epik, Ibu Betty, Ibu Silvi, dan semua pendengar. Suara indah, selamat mendengarkan, Tuhan memberkati. Oke.

Iya, ada Pak Ikoi minta lagunya A Hard Day's Night, dikirim buat Kak Ain Cibadak Jumong, juga semua pendengar Radio Suara Indah. Oke, okay, thank you Pak Ikoi. Oke, okay, pendengar, terima kasih banyak untuk Anda yang sudah merequest lagu-lagunya. Sekarang akan Steve puterkan untuk Anda. Jangan kemana-mana, tetap di Suara Indah. Selamat mendengarkan.

0: Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Steve balik lagi pendengar. Bagaimana rangkaian lagu yang Steve hadirkan untuk Anda? Semoga bisa terus menghibur dan juga menemani pendengar ya. Sekarang saatnya Steve mau mengundang Anda yang mau merequest lewat telepon. Boleh ke 6033540, boleh ke WA 0812-921-11921. Halo, selamat siang.
1: Aduh, menempati rumah baru.
0: Rumah lama, Bu, bukan rumah baru.
1: Ya, pokoknya kan baru pindah lagi ya.
0: Apa kabar,
1: Bu Maria? Yuk, ikutnya biar kita sekalian reuni.
0: Amin. Apa kabar, Bu, sehat?
1: Sehat, puji Tuhan. Enggak ada suara Indah 2 hari, teh aduh, lebih sepi.
0: Ada, Bu. Suara Indah mah tetap ada. Tetap. Saya enggak ada juga.
1: Tapi enggak bisa minta lagu.
0: Sok atuh mau lagu apa?
1: Mau minta lagu Don't Say Goodbye.
0: Boleh.
1: Itunya buat kirim-kirim Pak Victor, Pak Alek, Pak Suyono, Pak Benny juga ada dua. Dukung F.

0: Pandilo, Pak Gunawan, Pak Sunjaya, buat Deborah, Chen Fui, Ci Ayun, Kuomingnya, Oma Guat, Yeni ABC, Bu Gloria, Bu Lolita, buat Sherno, Veronica, Bu Mary, makasih ya, sama Bu Feli.
1: Oke.
0: Makasih, Steve.
1: Sama-sama, terima kasih Ibu Mariam.

Oke, pendengar, silakan buat Anda yang mau merequest lewat telepon lagi. Ya, ada Pak Cecep nih di Kota Baru, di Kota Bali pada larang. Mau Cikitita untuk Pak Bubun Cianjur, Pak Victor, Pak Ahin Cibadak. Pak Benny ada dua, Pak Yusman, Pak Winata, Kong Epik, Pak Suyono, Pak Rahmat Parkan, Pak Yakob, Pak Ahau, Pak Bobang Cianjur, Pak Antustiawan, Rehan, Pak Jimmy, Steve, and family sehat selalu. Thank you, Pak Cecep di Padalarang. Terima kasih banyak. Ya, silakan yang mau masuk lagi lewat telepon 603340812921119121. Tadi ada yang masuk, tapi terputus. Siapa ya? Silakan dicoba lagi ya. Apakah itu Pak Andalo? Nah, lama nih nggak dengar suaranya Pak Andalo. Semoga sehat-sehat Pak Hendy, Pak Suyono, Pak Alex, kemudian Pak Bambang Cianjur. Semoga sehat-sehat ya. Lalu siapa lagi ya? Bapak-bapak mau disapa? Pak Rahmat, Pak Rahmat Parkan, Pak Rahmat Parkan. Semoga sehat ya. Pak Johnson.

Oke, ada Ko Ahin di Cibadak minta lagunya Sailing untuk Feli, Fanny, Feilan, Meike, Shova, Deborah, Maria Mei, Maya, Yunita, Yeni, Yeyen, Mary, Gloria, Victor, Suyono, Sunjaya, Alan, Ahau, Buncun, Andrelo, Beni dua-duanya, Iko, Irehan, Kokong Epik, dan semua pendengar. Oke, terima kasih Ko Ahin di Cibadak ya.

Oke, ada Ibu Setiawati nomor 778 minta lagunya I've Never Been To Me, dikirim buat semua penonton dan Steve juga, terima kasih. Sama-sama Ibu Setiawati, terima kasih. Ya, satu lagi ada Pak Tanto nomor 1066 minta lagunya Won't Back Down, ya. Soundtracknya dari film Fast X, ya. Oke, nanti coba Steve cari dulu, ya. Thank you dan sehat selalu buat Steve dan semua pendengar. Oke, terima kasih Pak Tanto. Steve coba cari dulu ya, Pak, ya.

0: 92,1 FM Suara Indah Education and Profession. Steve balik lagi pendengar, masih di dalam acara Hits House of International Top Songs. Gimana pendengar? Rangkaian lagu yang sudah Steve hadirkan untuk Anda, semoga bisa terus menemani Anda ya. Ada Pak Iko yang lagi nih. Halo Steve, A Hard Day's Night-nya belum diputer ya? Lupa ya? Pak Iko tahu aja. Tenang Pak, masih ada waktu. Nanti Steve akan putarkan, karena di kloter kedua ini sudah agak-agak lowong nih ya. Sambil menunggu, silakan buat pendengar yang mau request lewat telepon, boleh ke 6033540. Steve kasih kesempatan lagi buat pendengar yang mau request lagu barat populer ya. Ada beberapa request juga yang sudah masuk. Ada Fanny di lebih panjang, mau lagunya dari Queen, I Want It All. Lagu dan salam-salamnya untuk Ko Steve, Mama, Papa, Andrew, Om Ahin, Om Victor, Tante Ayen, Om Afuk, Om Atai di Cibadak, dan semua pendengar. Oke, okay, thank you Fanny. Kemudian ada siapa lagi ya? Ada 1104 dengan Ibu Lita di Cianjur. Shalom Kak Steve, mau diputarkan lagu I Do Love You Eddie Peregrina. Selamat bertugas buat Kak Steve, semoga sehat dan sukses selalu, Tuhan memberkati. Sama-sama, thank you Ibu Lita di Cianjur, semoga sehat terus ya. Steve juga masih menantikan nih rekan-rekan dari Cianjur, Pak Bambang, Pak Bubun. Belum masuk nih. Oke, ada telepon masuk. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, Steve.
0: Ibu Sonia, apa kabar?
1: Baik, Steve sehat ya, meskipun panas.
0: Iya, betul. Sehat, Bu, puji Tuhan. Mau lagu apa, Bu Sonia?
1: Du.
0: Du, boleh. Untuk siapa du-nya?
1: Untuk Steve dan semua pendengar. Terima
0: kasih, sama-sama Ibu Sonia, thank you sudah merequest ya. Ada Pak Sunjaya di Soreang, mau lagunya Beautiful Sunday untuk Ko Victor, Ko Alek, Ko Ahin, Ko Suyono, Ko Ahal, Ko Buncun, Ko Aji, Edi Ediwan, Pak Akong, Kukung Epik, Pak Yakob, Pak Beni dua-duanya, Yunita, Maya, Maria, Deborah, Ibu Mary Bonkop, Bu Gloria, Bu Setiawati, Bu Iing, Bu Betty, Bu Asuti, Bu Ami, Wan Ilan, Oma Guat, Yenci Cendo, Richard Simanjuntak, Ibu Wawa, juga Ibu Marianti. Thank you Pak Sunjaya, selamat bertugas, Tuhan memberkati. Terima kasih banyak untuk Pak Sunjaya. Oke pendengar, sekarang Steve mau puterin lagunya Pak Ikoy, ada A Hard Day's Night dari The Beatles, kemudian I Do Love You dari Eddie Peregrina, lalu Do dari Peter Maffay, dan Beautiful Sunday untuk Pak Sunjaya. Selamat mendengarkan.

Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Steve balik lagi pendengar, masih dalam acara Hits House of International Top Songs. Bagaimana pendengar rangkaian lagu yang Steve hadirkan untuk Anda? Semoga bisa terus menghibur dan juga menemani pendengar di akhir pekan ini ya. Dan tiba saatnya Steve untuk pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah setia mengikuti acara ini. Kita akan ketemu lagi minggu depan ya, setiap hari Jumat jam 12 sampai 3 sore hanya di Suara Indah 92,1 FM. Steve Amit, sampai jumpa and happy weekend.

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: Nya panas.
1: Iya dong, matahari emang panas. Kalau nggak mau panas dalam kulkas.
0: Oke, baik, aku pergi.
1: Oh, masuk dalam kulkas?
0: Aku mau mencari kulkas.
1: Terus mau masuk?
0: Iya. Kepala doang mah muat lah.
1: Waduh.
0: Ya, suara Indah 92,1 FM, Education and Profession.
1: Bareng sama Junsi dan
0: Junsi.
1: Junsinya kembar apa gimana? Double.
0: Why is my Junsi?
1: Dan Grace.
0: Junsi.
1: Grace.
0: Oh,
1: ini jadi Junsi sekarang. Aku jadi Grace gitu.
0: Aduh.
1: Ya, sampai jam 7 malam nanti ya ditemenin sama Asia T.
0: Iya, betul. Gimana kabarnya hari ini?
1: Di hari yang panas ini.
0: Kok kota Bandung makin lama makin panas ya?
1: Kayaknya bukan kota Bandung aja sih.
0: Semua ya?
1: Semua.
0: Kemarin aku sempat gantiin Steve siaran kan. Jadi anak magang gitu. Wah. Siang-siang.
1: Anak magang.
0: Terus pendengar-pendengarnya pada nelfonin cukup banyak yang dari luar kota Bandung.
1: Wah.
0: Ada yang dari Semarang, Cianjur, kalau nggak salah, dan kota-kota lainnya pokoknya ya. Ada dari BSD apa Karawang gitu.
1: Oh iya.
0: Terus mereka juga pada bilang panas juga sama.
1: Wah. Sharing sampai ke sana juga ya.
0: Enggak kan, aku lagi jadi anak magang.
1: Oh iya, ke sana ya. Oke.
0: Lagi jadi anak magang siang-siang, jadi bukan di program Asia T.
1: Iya, kirain bukan Asia T, maksudnya di programnya Steve.
0: Iya benar, programnya Steve sampai ke sana. Jauh banget programnya Steve.
1: Wow.
0: Lah Asia T juga kan jauh sampai ke Korea.
1: Sampai ke Asia, ya seluruh Asia.
0: Aduh.
1: Aigo. Di awal-awal Agustus ini ya, menjelang
0: ya,
1: libur-libur nanti ada tanggal merah 2.
0: Libur
1: dua kali.
0: Belum tiba. Belum tiba.
1: Jadi sabar aja menunggu tanggal merah nanti.
0: Eh, upacara sambil... gak sih guys?
1: Ya 17 ya pasti, banyak ya ada upacara-upacara.
0: Sabar menunggu sambil apa?
1: Sambil menonton Asia T hari ini sampai jam 7 nanti pokoknya. Ya, ini gak dengerin dong, ini yang siaran soalnya.
0: Itu betul.
1: Iya.
0: Oke, dan seperti biasa di program Asia T kita buka requestan. Untuk hari ini yang bisa di request cuma penyanyi aja. Kenapa? Pengen suka-suka.
1: Loh.
0: Enggak enak. Jadi biar lagu yang di request kayak itu-itu aja. Karena jujur betul. Ya, jujur sebagai penyiaran Asia T hari Selasa dan hari Jumat, terutama di hari Selasa, saya sudah mulai agak bosan.
1: Kenapa beneran jujur. Lagunya tuh yang di request itu-itu
0: iya,
1: saja.
0: Iya, udah mulai agak bosan gitu loh guys.
1: Walaupun terus, dari satu penyanyi tapi tetap yang di request lagunya sama gitu.
0: Iya. Salam-salamnya juga sama.
1: Oke. Okay.
0: Jadi mungkin boleh bikin kreativitas apa gitu ya.
1: Iya, yang mungkin lebih panjang, lebih sedikit tapi juga lebih kreatif.
0: Betul.
1: Boleh.
0: Misalnya kirim-kirim salamnya nih, kalau biasa cuma Kak Grace doang sama Kak Junsi, sekarang Kak Grace yang mau jadi idol itu gitu kan.
1: Siapa?
0: Kak Grace.
1: Siapa yang jadi idol?
0: Kak Grace mau jadi idol.
1: Idol apa ini?
0: Ability-nya tapi ngerusak lagu.
1: Idol di mana dulu pertanyaan?
0: Idol aku tuh mau jadi penyanyi. Aku mau jadi idol.
1: Get away.
0: Get away. Bukan gateway, get away.
1: Get away idol gitu.
0: Aku tuh mau jadi idol.
1: Oh gitu. Makanya album yang kedua enggak keluar-keluar ya?
0: Belum.
1: Persiapan.
0: Iya, belum.
1: Oh, training lagi. Nanti keluarnya atau debutnya apa? Di agensi apa? YG?
0: Agensi
1: atau apa sih kalau jadi tuh Galaxy apa?
0: Galaxy

0: collaboration.
1: Dapat merchandise-nya GD semua enggak di situ?
0: Ah, ya. Enggak tahu.
1: Uy, coba aduh, ini dong ke agensi barunya Akmu.
0: Ah, Akmu bikin agensi.
1: Iya, mereka sudah ada rencana.
0: Nama
1: gitu.
0: Agensinya apa?
1: Bentar-bentar. Dodo
0: ya. Sol.
1: Bukan nih. Jadi ini katanya namanya Yonggame Semto. Yonggame Semto. Yonggam itu artinya inspirasi. Semto tuh kayak tempat
0: pusatnya ini
1: untuk
0: ya.
1: Untuk orang-orang yang punya inspirasi Yonggame Semto.
0: Oke.
1: Iya. Dan lucunya gitu, katanya tuh untuk para karyawan yang bekerja di situ itu punya sebutan khusus.
0: Apa tuh?
1: Sebutannya Yonggam tadi.
0: Aduh,
1: inspirasi.
0: Ya. Ih, gemes banget deh. Masuk
1: iya,
0: apa ya?
1: Masuk yuk. Dan kerjanya itu cuma 4 hari seminggu. 4 hari doang. Dan di hari Selasa itu, setiap hari Selasa dijadikan hari olahraga. Dan itu dihitung sebagai jam kerja juga. Jadi bayangin, kita disuruh olahraga demi kesehatan sendiri tapi digaji sama mereka.
0: Kok lucu sih?
1: Iya, itu aku.
0: Olahraga tapi digaji.
1: Iya kan, masuk
0: olahraga
1: jam kerja
0: tapi lucu loh.
1: Iya, yuk 4 hari kerja lagi
0: untuk iya, anak mageran ini.
1: Iya, itu lucu banget. Apalagi atasan kita para penyanyi itu ya, mungkin siapa tahu setiap hari kita bisa mendengarkan suara-suara apa yang mereka dengarkan gitu ya, mereka nyanyikan di sekitar kantor.
0: Sohyanto ya juara banget kalau udah nyanyi. Iya. Kayaknya dia diduetin sama aku jadi bagus deh.
1: Dianya
0: lagunya. Karena mau diduetin sama siapapun pasti jadi bagus gitu kan.
1: Lagunya kan ya, bukan suaranya Oni.
0: Iya. Suara aku tuh bagus tau gak?
1: Tahu.
0: Tahu. Kata aku.
1: Tahu.
0: Tahu.
1: Iya. Tapi ya, mereka emang udah keluar dari YG
0: apa?
1: Ya?
0: Udah, mereka
1: sudah.
0: Udah
1: baru-baru.
0: Aku lupa berapa barunya ya.
1: Berapa baru?
0: Tapi udah sebelum mereka merilis album yang terakhir.
1: Album yang
0: baru. Ini kan mereka ada album tuh.
1: Iya, yang banyak jadi challenge juga kan ya.
0: Iya, benar-benar
1: yang slow gitu kan.
0: Iya, Akmu. Na, na, na, na, ya, aku ingat ada Blessing na, na, na, apa ya lagunya mereka tuh yang baru. Bentar ya, kita sambil mencari Akmu. Akmu tuh yang paling aku ingat ya ketika mereka tampil di ini, di Knowing Brother.
1: Oh, yang terbaru.
0: Yang mereka
1: maksudnya yang mereka abis ngeluarin album baru terus tampil di sana atau sebelum album itu?
0: Jauh sebelum album itu. Mana sih Akmu 2026 nih, Flowering. Jadi mereka tampil terus kayak randomly dibukain buku anak-anak itu sama si membernya dari Knowing Brother. Emang kamu gak pernah lihat ya?
1: Yang Akmu belum sih.
0: Oh, jadi mereka tuh di challenge untuk bikin lagu mendadak. Terus nanti si member-member Knowing Brother, si siapa tuh? Suju yang
1: Hichol
0: ya. Dan yang lain itu kayak ngebuka buku kan di belakang di setnya si Knowing Brother tuh ada lemari buku gitu kan.
1: Yeah.
0: Nah, mereka ngambil, terus ada tuh mereka ngambil tentang hewan. Serangga deh kalau enggak salah.
1: Tema bukunya.
0: Iya, tema bukunya hewan. Serangga kalau enggak salah. Terus dibuka secara random halaman berapa?
1: Mm-hmm.
0: Terus diambil dari situ untuk dibikin lagu sama si Sohyan dan kokonya.
1: Wah.
0: Terus lagunya ya, wah, rilis apa? Aku mau lah diajak
1: ini duet ya,
0: collab. Iya, bertiga dong.
1: Bertiga.
0: Aku bagian Y.
1: Apa itu?
0: Iya, jadi album terbarunya Akmu itu judulnya Flowering.
1: Iya, itu berarti dirilisnya dalam agensi yang barunya mereka.
0: Kalau nggak salah ada agensi yang baru.
1: Wah. Iya, yuk kita pindah ke sana yuk.
0: Mana?
1: Ke agensi Yonggame Semto.
0: Ada Graceful Breakfast, dia tuh Paradise of Rumors, Pet with Bugs. Sunshine Bless You. Terus kalau gak salah lagi tuh ada satu lagu yang dibuat ketika si Sohyeonnya tuh lagi ini kan lagi di masa-masa sulit itu kan. Si kakaknya kayak Ayo
1: Oh, ini terinspirasi dari kakaknya.
0: Ichan Hyuk itu tapi memang anak seni banget ya. Dari segi penampilan juga seni. nyenik banget ya.
1: Nyenik. Makanya masuk YG kan, cocok banget sama.
0: Iya benar.
1: Sombenya lah, sombe.
0: Benar.
1: Eh, tapi baru-baru ini ada yang ngamuk loh ke YG.
0: Iya, itu yang bawa stick golf kan.
1: Kenapa sih? Mau ngancurin pintu tuh enggak pecah kan ya?
0: Apa dan kenapa itu? Apa?
1: Nah, itu ada spekulasi netizen. Katanya gara-gara mungkin apakah ini gara-gara anniversary-nya Blackpink katanya.
0: Oh, yang hanya mengundang 88.
1: Iya pokoknya
0: itu gak kembaran sih, mereka lupa sih.
1: Pokoknya karena yang diundang itu hanya berapa belas orang gitu ya.
0: 40 orang. Terus ya, bahkan sampai dari sampai kemarin itu belum ada kepastian member Blackpinknya siapa aja yang ikut itu.
1: Maksudnya
0: belum ada. Sampai akhirnya hari ini, per hari ini baru akhirnya diumumkan 4 hadir. Jadi kemarin tuh kayak ada ini nih apa celebrate ulang tahunnya Blackpink.
1: Aha.
0: Tapi kayak enggak tahu member Blackpink yang bakal datang yang tidak bentrok dengan jadwal pribadi.
1: Waduh,
0: siapa aja.
1: Waduh, enggak di ini ya, dari awal gitu tidak disiapkan jadwalnya gitu,
0: nah,
1: mau anniversary-nya.
0: Gitu. Makanya netizen-netizen pada bilang, "Udah bubar aja, enggak usah anniversary, enggak usah, udah bubar aja."
1: Kesel ya saya.
0: Iya, karena kami mengalami cinta sepihak katanya.
1: Wow.
0: Gitu.
1: Cinta sepihak. Ya tapi nggak tahu ya itu alas, apakah itu beneran jadi alasan si orang yang ngamuk itu di kantor YG seperti itu atau alasan lain itu masih diselidiki sampai sekarang.
0: Betul. Gitu. Tapi memang itu serem banget sih kalau pas lihat di ini ya videonya kan aku anggap video kan dia ngamuk terus dipegangin sama dua security gitu kan.
1: Taunya jatuh cinta sama security.
0: Eh gimana? Kok jadi bikin drama sih?
1: Taunya lagi syuting drama itu.
0: Aduh, ya ampun,
1: Enggak sih, ya, enggak tahu ya, nanti kita tunggu saja kabarnya. Kenapa sih sampai dia melakukan hal itu?
0: Terus tren belakangan nih, kamu tahu enggak sih belakangan tuh cukup banyak ada short drama. Tapi bentuknya iklan. Iklan dalam bentuk short drama.
1: Iya, aku lihat yang Kim Nam Gil itu kan sih.
0: Ah, Bibi Do ya itu.
1: Iya, Bibi.
0: Itu
1: Bibi Go.
0: Oh, Bibi Go itu lucu banget ya sih.
1: Sama Songhwa ya? Songhwa siapa sih nama yang ceweknya?
0: Jeon Mi Do.
1: Eh, nama aslinya. Nama aslinya Jeon Mi Do. Nama perannya
0: Songhwa.
1: Songhwa kebalik dong. Ingatnya Songhwa.
0: Choi Songhwa. Itu nama karakter dia di Hospital Playlist.
1: Okay.
0: Terus ada juga kemarin aku sempat lihat yang ini iklan iklan kopi. Sebutlah itu Nescafe.
1: No.
0: Nescafe Citato sama Wardah kayak kerja sama gitu.
1: Oh.
0: Untuk bikin satu short drama ceritain tentang anak magang atau anak kantor baru masuk ke kantor gitu.
1: Oke.
0: Okay. Terus si anak ini tuh kayak masih bingung gitu dengan cara kerja di kantor tersebut. Terus kelihatan banget iklan kopinya tuh benar kayak si pekerja yang udah lebih seniornya kayak, "Oh, kamu anak baru ya?" Terus sambil megang kopi gitu. Terus begitu meeting kayak oles-oles sunscreen dulu.
1: Alat drama Korea
0: tapi
1: ya.
0: Masih
1: jadi
0: mulus sih.
1: Iklan
0: ya,
1: yang sangat mulus gitu ya.
0: Terus kayak, "Loh, kok emang sekarang lagi ngetren yang kayak gini ya?" Gitu.
1: Oke, mungkin terinspirasi ya beneran dari drama atau iklannya Korea gitu.
0: Mungkin, karena kan iklannya Korea tuh ya kayak yang si kopi.
1: Kok kopi
0: ya kan mulus banget ya walaupun kadang kayak suka agak
1: tapi mending itu gak sih daripada di Indonesia gitu kan iklannya tuh jelas-jelas iklan dalam
0: masih
1: sinetron
0: kurang terlalu
1: gitu.
0: Mulus gitu ya.
1: Tapi memang katanya undang-undangnya tuh memang mengharuskan seperti itu iklan di sini
0: gitu.
1: Ya berbeda dengan undang-undang Korea justru nggak boleh kelihatan
0: gak boleh
1: iklan
0: terlalu,
1: banget jadi beda memang aturannya.
0: Kalau aku sih justru malah kalau yang gak terlalu iklan banget tuh malah bikin penasaran.
1: Iya betul.
0: Iya kan?
1: Ya, lebih enak aja kan masuk ke dalam cerita juga kan.
0: Iya benar-benar. Bahkan aku sampai yang dengan sengaja mencari kopi Kanu.
1: Oh.
0: Aku cari tuh di sini ada nggak? Aku penasaran emang enak apa sih Kanu gitu
1: betul.
0: Kan? Terus si permen hijau itu, ya aku sampai nitip ke Junsi.
1: Itu iklan masuknya. Ya?
0: Itu iklan
1: sampai ada mereknya juga.
0: Iya.
1: Oh,
0: lagi pas yang di drama apa itu?
1: Star.
0: Shooting Star. Kan berkali-kali itu si permen hijau itu muncul. Jadi kayak, "Oh ini pokoknya kamu pulang ke Indonesia, kamu harus bawain aku permen hijau. Gak mau tahu yang itu sekotak gede."
1: Nggak pakai kotak sih, pakai plastik.
0: Sekantong ya,
1: sekantong.
0: Terus ada lagi yang aku cari ini coklatnya Hospital Playlist.
1: Ah, yang di botolan
0: apa?
1: Gitu.
0: Iya, yang di botolan yang ketika si dokter bedah jantungnya lagi confess itu kan.
1: Iya, aku juga sampai beli pas di sana.
0: Iya kan, kenapa penasaran?
1: Tapi nggak habis-habis. Kok nggak habis-habis ya perasaan teman?
0: Iya loh, justru yang kayak gitu malah bikin penasaran.
1: Iya.
0: Tapi mungkin beda orang juga kali ya.
1: Iya betul.
0: Gitu.
1: Seru ya dunia entertainment ya.
0: Iya, dunia entertainment. Aduh,
1: sangat berwarna-warni.
0: Eh, Terus ada yang udah ini loh, udah go public.
1: Oh iya.
0: Sama siapa?
1: Yang mantan anggota girl band itu kan.
0: Siapa coba?
1: Iya, ada yang dari Indonesia kan.
0: Iya betul, Dita Karang ya.
1: Iya.
0: Udah go public sama pemain viola ya.
1: Viola atau violin lah ya.
0: Violin kan bahasa Inggris sih, viola.
1: Oh iya. Iya berarti benar ya, viola atau violin.
0: Iya betul, itu betul. Iya go public gitu.
1: Iya, cukayel. Mana kapan go public?
0: Kemarin aku sempat dengerin podcastnya Dita sama siapa ya, aku lupa.
1: Sama penyanyi Indonesia yang kesana bukan? Atau sama siapa?
0: Aku lupa.
1: Bukan sama Isyana?
0: Iya Isyana, betul. Isyana benar-benar Isyana.
1: Ya, Isyana kan baru ada konser juga di Korea kan. Oh, dan iya, itu penontonnya heboh banget sampai keliling-keliling. Karena outdoor gitu kan, panas-panas tapi seru, ya? Semangat banget tuh penontonnya, banyak orang Korea juga yang nonton.
0: Wow.
1: Terus sempat masuk di Instagram kelewat ada.
0: Keren.
1: Iya, makanya mungkin bisa sempat mampir ke siarannya Dita Karang di KBS.
0: Oh, karena Dita udah di Korea lagi ya?
1: Iya, di KBS dia lagi siaran.
0: Oh, terus? Hanso mau operasi.
1: Kenapa?
0: Operasi apa ya, dia tuh tidak secara gamblang, belum secara gamblang menceritakan apa yang harus dioperasi. Cuma dia bilang dia deg-degan. Terus netizen ya, bolo-bolonya lucu banget. Operasi hidung ya.
1: Iya ampun. Wah.
0: Pokoknya kan ada 3 bagian yang akan dioperasi.
1: Berarti bukan karena penyakit gitu maksudnya kan ya? Atau belum dikasih tahu?
0: Belum sih.
1: Juga?
0: Belum sih.
1: Pokoknya ada 3
0: bagian. Tapi karena masalah kesehatan, bukan untuk biar dia lebih ganteng gitu.
1: Enggak. Udah jadi aktor film
0: enggak. Tapi dengan alasan kesehatan.
1: Nah, karena harus main misalnya lawan mainnya Song Hye Kyo gitu, jadi harus
0: nggak ya? Amin sih tapi ya aku sih mendukung ya.
1: Iya betul, nanti tiba-tiba syutingnya di Indonesia juga.
0: Boleh tapi jangan lupa mampir sini Hansol. Mau ketemu aku.
1: Iya kemarin kan ada tuh yang syuting-syutingnya di Indonesia ya.
0: Apa ya?
1: Ada beberapa
0: yang si Lisa ya?
1: Lisa juga, Lisa, ya. Terus sama si siapa tuh yang badannya besar itu?
0: Madong Sok.
1: Iya, itu kan juga sempet ya syuting di Indonesia.
0: Iya, sama Lisa kan yang di
1: bareng itu kan ya? Itu mereka ya.
0: Apa sih yang belah sana YKBP ya? Apa batu?
1: Iya, yang ada batu-batu besar.
0: Iya,
1: itu
0: batu-batu
1: kan.
0: Apa sih? Kebun batu? Bukan dong.
1: Kebun batu.
0: Ya itulah pokoknya ya, Stone Garden.
1: Iya, Stone lah ya namanya, ada Stone ya. Kira-kira kapan sih rilisnya? Tahun depan.
0: Ya, itu kayak enggak rilis ya. Belum
1: ada,
0: mungkin tahun depan
1: masih
0: mungkin.
1: Pembuatan. Kita tunggu aja. Ya. Siapa tahu ada yang dari sini jadi cameo gitu. Warga sekitar gitu kadang-kadang kan gitu ya, ada lewat doang atau tiba-tiba jadi pedagang gitu kan yang di punya warung gitu misalnya Lisanya jajan di sana. Lagi lari dikejar-kejar musuh, aduh aus gitu. Jajan dulu gitu ada.
0: Sempat dia untuk jajan dulu ya.
1: Aus dong, daripada ini kan kehausan, tidak punya tenaga juga, capek ya, jajan dulu. Jajan es cekek gitu.
0: Aduh kesel banget es cekek lagi kayak bau ya.
1: Itu sesuai filmnya gak sih?
0: Aduh.
1: Okay, tadi sekedar ini ya, informasi-informasi terbaru di minggu-minggu ini yang seru-seru apa saja.
0: Betul.
1: Nah nanti di review film atau drama kita mau ngapain sih Oni?
0: Kita mau review film ya, karena kalau baru nanggung gitu loh guys, baru 2 episode yang baru-barunya itu kan jadi kayak apa nih gitu, kayak kurang nontonnya.
1: Iya, belum dapet jalan ceritanya kan, belum masuk gitu.
0: Jadi akhirnya aku memutuskan untuk review film aja ya. Ada satu film horor yang akan aku review.
1: Aduh, sesuai dengan panas.
0: Dan filmnya tuh vibes horornya tuh dapet. Beda dengan film-film serangnya yang lain. Sebelumnya ada review horor apa ya, aku lupa.
1: Yang terbaru, film ya tapi?
0: Film
1: terbaru horor. Horor bentar. Apa ya? Bukan Salmokci ya? Kan?
0: Salmokci bukan.
1: Setelah itu ada lagi ya.
0: Aku kayaknya belum bahas Salmokci, karena kan udah dibahas sama kamu.
1: Oh itu tapi ininya ya, fakta-faktanya.
0: Ya udah nanti deh aku bahas ya.
1: Kayaknya udah lewat nih. Udah pada nonton.
0: Apa
1: mungkin
0: ya, ada satu film horor yang aku ngerasa kayak ala ini mah gak horor gitu. Lupa saya yang kita terang. Lihat cuplikannya? Enggak.
1: Cuplikannya?
0: Enggak ada cuplikannya guys.
1: Bisa lihat di mana nih? Di Instagram?
0: Kok enggak ada sih? Ya udah hilang.
1: Cuplikan apa nih yang dulu?
0: Bahan-bahan kita.
1: Oh, cuplikan.
0: Wih, cuplikan. Apa ya? Oh, aku lupa. Terlalu banyak drama yang saya tonton. Jadi ini tuh si Five Star-nya tuh lumayan lumayan dapat gitu loh guys. James Card-nya juga lumayan. Mm-hmm. Oh, spooky, spooky in love,
1: ah,
0: drama.
1: Oke, drama ya.
0: Itu nggak terlalu serem. The Spell-nya apalagi lucu hantunya.
1: Itu sih bisa
0: lebih
1: jadi
0: kayak
1: kunci.
0: Ini sih kayak apa namanya? Kayak apa? Kayak zombie gitu aku ngerasanya.
1: Ah,
0: si
1: iya,
0: hantunya
1: iya,
0: tuh yang dibilang horornya tuh. Gitu. Jadi kalau ini tuh kayak memang ya horor aja serem gitu
1: tuh.
0: Nanti kita bahas lebih lanjut ya. Terus apa lagi ya?
1: Terus ada bancak-bancak Hanku Go ya. Hari ini kita mau bahas tentang budaya ya. Berhubung hari di luar lagi panas banget, terus di Korea juga lagi panas ekstrim malahan ya. Jadinya nanti kita akan bahas beberapa cara ya, cara-cara unik terutama yang dilakukan oleh orang-orang Korea di saat menghadapi cuaca panas ekstrim seperti sekarang ini. Ada apa saja sih? Dari mulai zaman dulu sampai zaman sekarang yang lagi banyak dilakukan itu apa aja gitu ya. Karena kebetulan juga aku baru belakangan ini lihat ada postingan yang menunjukkan beberapa foto tentang yang dilakukan oleh orang Korea di zaman dulu ketika lagi musim panas ekstrim. Sampai ada masuk ke dalam salah satu adegan drama juga yang dilakukan itu.
0: Oke.
1: Kita nanti.
0: Baik, kita nanti bahas. Kita bahas ya. Terus ada segmen Hanguk News.
1: Nih.
0: Bahas updatean terkait dengan negara Korea Selatan.
1: Betul sekali.
0: Baru ada apa aja? Spill dong.
1: Spill ya.
0: Kepo.
1: Masih berhubungan dengan cuaca panas juga nanti ada pembahasannya. Terus juga ada tentang dunia traveling ya, yang suka jalan-jalan apalagi di Korea, misalnya mau ke luar kota itu akan ada discount-discount yang suka discount. Nanti ngumpul ada apa saja discountnya nanti kita bahas di Hanguk News.
0: Oke.
1: Kalau gitu kita ngapain
0: kita
1: lagi?
0: Kita bukan requestan udah ya, tadi disebutin gak sih?
1: Kayaknya awalnya baru disebutin ininya, tapi mau kirim kemana
0: ya
1: belum?
0: Okay. Kirimnya untuk requestannya bisa dikirimkan melalui WhatsApp ya, ke nomor 0812-921-11. Tebak sendiri.
1: Capek Oni, lagi panas-panas suruh nebak-nebak tuh otaknya gak jalan kayaknya.
0: Oke, aku lagi ya guys, mohon maaf. 0812-921-11-921.
1: Oke. Ini yang benar ya tadi ya, yang benar ya,
0: bener,
1: bukan
0: bener.
1: Bukan yang tebak-tebakan kurang satu angka ya, gitu kan ya. Iya. Atau juga bisa kirimnya ke DM Instagramnya, yaitu di @suaraindah92.1. Jangan lupa yang belum follow Heju Seko.
0: Harus di follow, kalau nggak di follow awas aja.
1: Awas aja, awas di depan ada tiang
0: ada
1: gitu,
0: apa gitu kan ya. Aduh, oke sekali lagi ya di nomor WhatsApp 0812-921-11-921 atau bisa juga lewat DM ke Instagram @suarindah92.1.
1: Betul sekali, kita lihat langsung aja mungkin requestan yang sudah masuk.
0: Silahkan.
1: Iya, ini yang pertama nih.
0: Yes.
1: Ada dari Aulia, ya requestnya minta lagu Midofalasol.
0: Mido Falasol.
1: Salam-salamnya buat Koko Stephen, Cici Eni, Gaudio, namanya Gaudio ya, Gaudio kesayangan Kuku. Warga Kubo love sekebon. Wow, sekebon-kebon apa nih?
0: Sekebon kebon toge.
1: Kebon toge. Kebon cabe.
0: Kebon cabe lumayan loh, kebon cabe buat masak.
1: Oh iya, pedes ya.
0: Cabe lagi mahal enggak sih?
1: Kebon mawar aja biar wangi.
0: Lihat kebunku.
1: Itu pasti bukan yang lagu anak-anak.
0: Bukan. Penuh dengan bunga.
1: Aduh.
0: Aduh, oke, berikutnya ya. Ada dari Kolamai. Sebentar ya, mouse-nya. Oke. Ada dari ide ini di Kebon Gedang mau request salah satu lagu dari Kang Daniel.
1: Nih. Salam-salamnya. Udah lama kayaknya gak denger Kang Daniel versi Korea ya, ingetnya jadi Kang Daniel
0: Kang
1: mana
0: Daniel.
1: Nih? Oh, iya.
0: Salam-salami buat semua pendengar dimanapun kalian berada. Jangan lupa untuk menyaksikan pertandingan kejuaraan ASEAN 2026 antara Timnas Indonesia versus Timnas Singapura malam ini.
1: Wow.
0: Sore Asia Ticket guys. Semoga John Hartman dan kawan-kawan bisa lolos ke babak selanjutnya. Terima kasih.
1: Oke.
0: Kang Daniel.
1: Kang Daniel. Apa kabar dia?
0: Baik-baik aja.
1: Terakhir apa sih? Terakhir apa sih projectnya dia?
0: Kang Daniel ya.
1: Kang Daniel apa?
0: Dia nggak main drama kan?
1: Nah itu kayaknya udah lama nggak lihat deh dia ngapain, dia sedang apa?
0: Jangan-jangan dia wajib militer?
1: Oh iya, iya jangan-jangan. Tahu
0: siapa? 2026 Kang Daniel.
1: Oh iya benar. Baru ya pantesan ya, kedengeran.
0: Dia gak main drama sih, jadi aku gak terlalu ngikut sih. Ini wajib militer 9 Februari.
1: Iya,
0: terus dia
1: ya
0: sempat ikut project itu ya, 101 Reunion.
1: Betul.
0: Wah. Di pusat pelatihan Angkatan Darat.
1: Okay.
0: Selesainya tahun depan guys, 8 Agustus 2027.
1: Oh, cepet ya.
0: Iya.
1: Ya. Ya mungkin lagi kangen juga ya sama Kang Daniel. Jadi ada lagunya?
0: Ada. Mau aku nyanyiin?
1: Tidak usah, terima kasih.
0: Baiklah begitu. Jadi diputerin aja lagunya, gak usah dinyanyiin ya. Apa yang superstar mau aku nyanyiin gak?
1: Iya, dalam hati bisa. Kayaknya bagus banget deh. Dalam hati.
0: Apa ya lagunya superstar tuh?
1: Ayo.
0: Aduh lupa, cuma inget intronya. Oke udah yuk, daripada pusing ya, kita dengerin lagu-lagu aja dulu. Nanti Grace dan Junsi akan kembali lagi buat review film.

0: John the Sailor, Annie, aku lagi suka lagu ini. Mau aku nyanyiin gak? Ratatata, ratatata, straight to ya, dam ya. Annie oteh, nan, nore careh, Oni.
1: Hey, kuman. Kita request lagu di Asiatic aja yuk. WhatsApp-nya ke nomor 0812-921-11921 atau lewat DM Instagram di @suaraindah92.1.
0: Oh, itu oke.

0: Suara Indah 92,1 FM Education and Profession.
1: Oh,
0: pasti harusnya horor-horor gimana gitu ya?
1: Gimana kalau bikin horornya gimana?
0: Suara Indah.
1: Kalau itu lebih nggak kedengeran
0: ASMR. Susah ya. Okay, kita langsung aja review ya. Satu film. Yang berjudul The Ghost Game.
1: Iya, atau judul Koreanya Gangnyeong Gwisin Nori ya. Gangnyeong itu doktrin atau kepercayaan.
0: Oke.
1: Gwisin Nori-nya Ghost Game ya, permainan hantu.
0: Gwisin ini hantunya kan.
1: Betul.
0: Iya, aku udah pinter, boleh pulang ya.
1: Ini bukan bancak-bancak sih.
0: Salah segmen saya. Oke, direkturnya adalah Son Dong-won, writernya Won Hee-jin sama Son Dong-won juga. Produsernya Bae Soo-hong. Sinematografernya Lee Jae-hwan, juara nih sinematografernya.
1: Yeah.
0: Release date-nya tanggal 6 Agustus 2025. Emang ya agak setahun yang lalu ya, guys.
1: Tapi seru.
0: Betul. Runtime-nya 94 menit, distributornya Studio DHL.
1: Oh.
0: Bisa ditonton di Viu.

0: Oke, jadi film ini diproduksi sebagai salah satu proyek unggulan dari IOP Content Group yang memang dikenal selalu menggarap film dengan kualitas tinggi. Tapi sungguh mungkin ya kalau misalnya ada orang yang nanyain ke aku, rekomendasiin film horor dong, mungkin ini akan jadi salah satu film yang aku rekomendasiin.
1: Wow.
0: Karena door-nya tuh kayak dapet juga nih gitu.
1: Banyak plot twist kah?
0: Iya, terus kayak sound effect-nya juga bikin kayak deg-degan gitu. Enggak yang ketawa-ketawa, kan biasanya aku kalau nonton horor suka ketawa-ketawa ya.
1: Oh iya.
0: Hantunya lucu gitu. Kok kocak gitu. Yang ini tuh kayak lumayan seru lah gitu. Nah, film ini ternyata terlebih dahulu diundang untuk ditayangkan di Busan International Fantastic Film Festival atau BFIN ke-29 untuk kategori kompetisi Korean Fantastic Future. Future. Masa depan dong, Grace.
1: Masa depan.
0: Udah nah siarannya.
1: Halo. Di masa depan kan makin banyak gitu film-film Korea yang juga fantastis seperti ini.
0: Udah ngamut sih ya.
1: Ini
0: rokok.
1: Ini nanti hantunya dateng loh. Protes kan gimana yang terkenal
0: katanya. Oke, guys, selanjutnya film ini bercerita tentang beberapa anak SMA yang mau bikin konten horor. Nah, ini lumayan relate dia dengan sekarang, kondisi sekarang itu.
1: Kirain Oni juga abis bikin konten horor enggak ya?
0: Jadi kan banyak dari kita mungkin yang suka kita lihat ya gitu di media sosial atau mungkin di manalah platform-platform gitu. Beberapa konten kreator yang sengaja bikin konten horor untuk dapetin perhatian dari publik.
1: Betul.
0: Baik itu gimmick ataupun memang sungguhan atau juga sih tapi ya. Nah, awalnya ceritanya di film ini si para siswa ini tuh mau bikin gimmick aja gitu, udah kita pura-pura aja yang penting dapat kontennya, bisa disiarin, udah gitu dapat 1 juta viewers.
1: Oh.
0: Targetnya gitu. Tapi ternyata malah bikin ritual beneran. Ya. Mereka memanggil arwah yang konon katanya bisa menjawab semua pertanyaan. Kayak ensiklopedia ya.
1: Wow.
0: Terus masing-masing itu ceritanya menuliskan harapan mereka di selembar kertas. Jadi ada 6 orang nih, 6 orang terus masing-masing nulisin harapan mereka di selembar kertas. Harapannya itu apa?
1: Harapan atau pertanyaan gitu guys?
0: Harapan dan pertanyaan sebenarnya. Jadi ada pertanyaannya, sama ada harapannya. Pokoknya ada salah satu tuh yang nanya kan, bisa gak sih aku ketemu sama adikku lagi? Terus harapannya, aku pengen ketemu sama adikku.
1: Oh gitu.
0: Ya. Dan ternyata guys, ketika nonton film ini, kan awalnya aku pikir juga ya udah sebatas konten aja gitu. Ternyata masing-masing dari siswa ini, dari 6 orang ini tuh punya kepentingannya sendiri-sendiri gitu.
1: Okay.
0: Dan ini yang bikin mereka akhirnya terjebak dalam permainan mematikan yang gak bisa mereka selesaikan.
1: What?
0: Bahkan ketika mereka sudah beres gitu, eh kok masih lanjut gitu. Kan harusnya aturan yang mereka baca gitu misalnya atau mereka tonton, entahlah mereka dapat aturan dari mana, cara bermainnya tuh harusnya begitu dibilang ket tuh ya beres gitu. Kok ini udah diberhentikan tapi masih lanjut sih gitu.
1: Gak mau pulang kata hantu gitu. Maunya digoyang gitu.
0: Takut loh. Oke, jadi walaupun sebenarnya mereka gak terlalu berharap akan jadi kenyataan gimana sih sebenarnya ya.
1: Okay.
0: Jadi ada satu scene dimana mereka bilang kayak, ya udah coba aja kayak nothing tulus.
1: Wah, itu salahnya
0: sih ya. Kekabul ya udah, kekabul ya syukur gitu. Kalau enggak kekabul ya udah gitu. Iya,
1: itu salahnya sih, main-main gitu kan.
0: Mereka cuma iseng nyoba aja gitu, tapi memang mereka nulis harapannya serius. Kayak misalnya gini deh, kita kayak dikasih pertanyaan misalnya kamu. Kalau kamu punya satu harapan, yang paling pengen sekarang yang lagi diharapin banget apa? Sebenarnya iseng-iseng aja pertanyaannya. Tapi seringkali kita jawabnya beneran serius kan.
1: Iya.
0: Misalnya kayak pengen
1: 100 miliar
0: gitu. Atau misalnya pengen healing kemana? Ke Kutub Utara.
1: Waduh, misalnya healingnya kedinginan.
0: Misalnya gitu kan. Sebenarnya itu kayak kita ya, ya udah jawab-jawab seininya aja gitu kan.
1: Sekenanya
0: aja. Tapi deep down kayaknya itu serius gitu. Jawaban yang memang kita harapkan juga. Nah, sama dengan si siswa-siswa ini, harapan mereka terkabul, tapi tahu nyawa yang jadi taruhannya.
1: Waduh.
0: Gitu. Jadi ini tuh vibesnya mirip kayak drama atau film ya? If Wishes Could Kill, drama ya?
1: Iya, drama ya.
0: Yang Netflix sama kan mereka juga bikin harapan gitu kan?
1: Iya, betul.
0: Bikin harapan terus ternyata begitu udah kekabul, waktu mereka hidup cuma 24 jam. Gitu. Jadi sama-sama punya premis tentang harapan yang malah menggiring mereka pada kematian. Gitu. Nah, terus sambil bahas pemeran-pemerannya ya. Yeri-nya Red Velvet ya, si iya. Magne kan dia tuh ya.
1: Iya betul.
0: Dia di film ini debut di film layar lebar ya. Ini tuh debutnya dia. Walaupun sebelumnya dia udah main di
1: yang ulang tahun itu kan ya.
0: Ya Blue Birthday ya.
1: Iya kalau Blue Birthday.
0: Pokoknya yang si Blue Birthday itu yang dia tuh mau surprisein orang yang dia suka, ternyata malah orang yang dia sukanya meninggal.
1: Betul.
0: Di surprise itu, wah itu beneran sekelam itu sih drama. Drama atau filmnya itu ya? Film pendek.
1: Film deh.
0: Drama pendek.
1: Ya. Yeah. Pokoknya yang bukan series panjang.
0: Kayaknya
1: gitu
0: drama kan. Pendek deh. Dan enggak ditayangin di bioskop kan itu lebih di platform OTT gitu yeah. kan ya. Nah, ini pertama kalinya Yeri main di layar lebar. Langsung milihnya genrenya horror lagi.
1: Ya itu juga kan.
0: Wow.
1: Bisa dibilang horror juga tiba-tiba nemu orang.
0: Aduh,
1: nah. Surprisein.
0: Yeri di film ini tuh berperan sebagai Jaeyong. Jaeyong ini adalah seorang gadis yang kehilangan adik perempuannya. Ini juga dark banget sih sungguh. Aku kayak wow. Dari awal Jaeyong itu sebenarnya orang yang enggak terlalu pengen ikut permainan ini di kelihatannya. Kayak
1: sih kita bikin itu cool banget
0: sih gitu. Tapi karena penasaran nih dan udah terlanjur ya udahlah ya yuk ikut aja gitu. Malah jadi dia mendorong teman-temannya buat beneran ngadain ritual gitu.
1: Oke.
0: Okay. Karena kan teman-temannya mikirnya gimmick aja udah gitu. Walaupun tempatnya juga aneh sih mereka milih tempatnya. Ah,
1: tempatnya juga serius banget lagi.
0: Iya, tempatnya horror serius kan, kayak di bawah bunker gitu ya. Enggak salah ya, aneh juga. Terus udah kita gimmick, bikin gimmick di situ. Ah, di rumah aja napa?
1: Ya ini enggak bisa pulang kalau di rumah ada hantunya ya. Tapi pulangnya kemana coba?
0: Aduh.
1: Kalau di rumah
0: gitu, tapi malah jadi dia yang kayak, "Yuk guys, kita bikin serius."
1: Oke, okay,
0: terus ada Dongjun. Dongjun ini diperankan sama Lee Chan-hyung. Dia ini adalah karakter yang dari awal emang mau ngadain ritual demi konten juga sih gitu. Dongjun sebenarnya penakut. Takut-takut tapi you guys. Terus berkebalikan dari Dongjun ada karakter Ki-ho yang emang nekat dan berani banget gitu. Dia tuh dari awalnya menganggap semua hal yang terjadi ini adalah trik semata. Tapi kok lama-lama makin aneh ya gitu. Coba lihat lagi rekamannya, lihat lagi gitu. Kok kayak ada yang aneh. Terus ada Mion, karakter yang paling sensitif dengan hal-hal supernatural. Terus ada karakter Yeon sama Sowoo yang juga bikin filmnya jadi makin seru dan intens gitu. Terus ketika kamu nonton film ini, nonton sampai benar-benar di bagian aku lupa kredit dulu. Terus ada potongan cuplikannya cuplikannya dulu baru kredit ya. Pokoknya di bagian belakangnya itu ada video khusus gitu. Yang nampilin 6 orang ini lagi ngucapin permintaan mereka dan harapan mereka.
1: Oh.
0: Terus kayak mereka memperkenalkan diri mereka. Halo, aku Jaeyong. Aku siswa kelas gini. Harapan aku mau ini, cita-citaku pengen jadi dokter. Kayak Susan gitu misalnya.
1: Enggak kenal dong mereka. Susan.
0: Cuma kayak sedih gitu ketika mereka mengucapkan itu di video tersebut, tapi kita tahu ending mereka seperti apa tuh kayak gitu.
1: Sayang banget gitu ya.
0: Iya. Aduh, Yeri. Udah gede mau jadi apa?
1: Udah gede. Udah keluar SM lagi.
0: Iya juga.
1: Sudah mandiri.
0: Terus film ini kan ya genrenya horor ya dan memang bener serem gitu kalau buat aku ya.
1: Iya.
0: Rating seremnya dari 1 sampai 10. 7 lah.
1: Masih
0: oke okay lah gitu okay. Kan kalau si The East Palace tuh rating horornya 1 sampai 10 satu.
1: Satu banget.
0: Malah lucu lihat si Gomoksalinya gemes gitu. Hantunya lebih ke kayak
1: zombie
0: apa ya, kayak zombie terus kayak apa monster gitu ngerasanya. Kalau si Exhuma kan memang serem ya di awal doang, tapi di belakangnya kayak oh ya wow gitu kan. Kalau ini vibesnya beneran vibes horror. Kayak si ini, Defendant. Defendant kan si vibesnya terus kayak sebenarnya bukan yang hantunya tiba-tiba muncul, wah, kakung gitu, enggak yang gitu kan. Tapi lebih ke kayak ngasih nuansa dan ininya aja, apa sih vibesnya aja gitu. Nah, di sini pun juga sama. Terus kalau dibandingin sama Monstros tuh yang tentang 2 peneliti yang nemuin patung gede.
1: Oh, tapi sebenarnya itu
0: bukan
1: sembarang patung.
0: Karena ketika penutup matanya dibuka, wah, huru-hara itu kota ya. Itu Monstrous ada di Viu deh. Itu juga sama, horornya tuh kasih ini aja, vibes-nya aja gitu. Ya. Jadi itu dia filmnya. Kalau misalnya teman-teman menonton filmnya ada di Viu.

0: Okay, yuk kita bacain requestan yang udah masuk.
1: Wah, ini di Instagram ada Cherry lagi.
0: Cherry, apa kabar Cherry? Udah lama gak ketemu.
1: Iya. Katanya halo Grace dan Junsi Ani, semoga kabar baik ya. Baik-baik ya di sini juga kan. Ini dari Cherry di Kopo, mau request lagu dari Kepler.
0: Boleh.
1: Salam-salamnya buat semua aja yang lagi dengerin dan bertugas di Suara Indah.
0: Maci.
1: Thank you. Yay, minggu depan lagi ya.
0: Ya. Oke, terus berikutnya dari AS789 mau request lagunya Baby Monster. Salam-salamnya buat Amara, Patricia Meru, Kaira Shirley, Kansa Kairunisa, Clarin, Angela Wijaya, Ambar Trihapsari, dan Aulia Zahra Kinanti. Semoga sehat dan bahagia selalu katanya.
1: Terima kasih. Oke. Jadi kalau misalnya masih ada yang mau kirim requestan penyanyi K-pop dan juga J-pop, masih boleh banget ya. Kita tungguin sampai sebelum jam 7. Jadi langsung aja kirim WhatsApp ke nomor 0812. Kayak robot yang ngomongnya. 0812 921 11 921.
0: Iya, atau bisa juga lewat DM ya. Kirimin aja kayak Cherry tuh lewat DM kan ke Instagram Radio Suara Indah di @suaraindah92.1.
1: Jangan lupa di follow.
0: Betul. Kita dengerin lagu-lagu dulu ya. Nanti Grace sama Junsi akan kembali lagi. Apa yang harus kamu lakukan kalau ketinggalan program Asiatik? Buka aplikasi Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, atau Noise. Search Radio Suara Indah 92.1 dan temukan podcast Asiatik. Episode baru dirilis setiap hari Rabu untuk segmen Pancak-Pancakan Google, Sabtu dan Minggu untuk review K-Movie, K-Drama, atau K-Variety.

0: Jun, ada Oni. Oni, Oni, aku lagi suka lagu ini. Mau aku nyanyiin gak? Ratatata, ratatata. Straight to ya, straight to ya, straight to ya, dam ya. Oni oteh, nan, nore careh. Oni, Oni, Oni.
1: Hey, kuman kuman. Kita request lagu di Asiatic aja yuk. WhatsApp-nya ke nomor 0812-921-11921 atau lewat DM Instagram di @suaraindah92.1.
0: Oh, itu oke, itu oke.

0: John dari sini, dari Oni. Oni, Oni, aku lagi suka lagu ini. Mau aku nyanyiin gak? Ratatata, ratatata. Straight to ya, straight to ya, straight to ya, dam ya. Oni oteh, nan, nore careh. Oni, Oni, Oni.
1: Hey, come on, come on. Kita request lagu di Asiatic aja yuk. WhatsApp-nya ke nomor 0812-921-11921 atau lewat DM Instagram di @soraindah92.1.
0: Oh, to the king, to the okay.

Apa yang harus kamu lakukan kalau ketinggalan program Asiatik? Buka aplikasi Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, atau Noise. Search Radio Suara Indah 92.1 dan temukan podcast Asiatik. Episode baru dirilis setiap hari Rabu untuk segmen Pancak-Pancakan Google, Sabtu dan Minggu untuk review K-Movie, K-Drama, atau K-Variety.

0: Masih bareng di Asiatic sama Junsi dan juga Grace.
1: Iya.
0: Yeay, ada yang lagi sibuk banget nih, Grace Oninya. Okay, sudah masuk ke segmen Bancak-bancak Han Google. Saatnya kita membahas tentang budaya di Korea Selatan. Langsung aja kalau gitu kita bahas. Kenapa Oni? Oni bikin apa itu?
1: Kepala, pundak, lutut, kayu. Aku punya proyek.
0: Proyek kecil-kecilan itu ya proyeknya.
1: Iya. Proyek kecil-kecilan. Ya lanjut.
0: Oke, kita akan membahas tentang cara orang Korea menghadapi musim panas ekstrim. Pada musim panas tahun ini di Korea Selatan, menurut Badan Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Korea, itu sudah ada 2.441 orang yang menderita penyakit terkait panas antara 15 Mei hingga 4 Agustus lalu. Nah, di antaranya itu ada 21 orang yang sampai meninggal, melebihi 20 kematian yang dilaporkan pada periode yang sama tahun lalu. Nah, kematian tersebut mewakili 0,86% dari kasus penyakit terkait panas yang dilaporkan, dan ini tuh naik dari 0,62% pada tahun sebelumnya. Jumlah korban yang semakin banyak tersebut itu disebabkan oleh gelombang panas yang belum pernah terjadi sebelumnya yang baru-baru ini melanda Korea Selatan, dengan suhu siang harinya itu mendekati 40 derajat Celcius. Dan bahkan di beberapa daerah di sana tuh ada yang mencapai 42,5 derajat Celcius. Lo bayangkan. Ya, dan itu bukan cuma panas matahari ya, kalau di sana itu benar-benar panas lembab, lengket, enggak ada angin gitu. Kalau di sini kan panas berdiri di bawah pohon itu masih ada hembusan angin gitu ya yang sejuk. Aduh.
1: Gitu ya.
0: Jangan dong.
1: Tapi kayak enggak bayang gitu. Sekarang aja saya belakangan aku ngerasa Bandung tuh panas.
0: Iya.
1: Kebayang enggak sih di sana?
0: Betul. Karena juga udah banyak pohon-pohon yang ditebang kan ya, makin ke sini banyak pembangunan, makin banyak juga pohon ditebang. Jadi tempat teduhnya juga berkurang ya, gitu kan. Untuk bisa mengalami atau menerima angin berhembus itu jadi makin jarang juga gitu. Nah, apalagi di sana cebal. Apalagi di sana gitu ya lagi panas banget. Nah, Badan Meteorologi Korea juga memperkirakan bahwa cuaca panas ekstrim ini itu masih akan berlanjut setidaknya selama 10 hari lagi.
1: Aduh. Aku tak sanggup.
0: Iya, dan memang di bulan Agustus itu adalah bulan musim puncaknya ya dari musim panas. Jadi paling puncaknya ya dari musim panas. Paling panas memang di sekitaran

0: kolam renang di pusat kota, atau juga main air di sungai, di lembah-lembah dekat pegunungan, atau juga aktivitas air lainnya. Nah, namun di saat suhu semakin meningkat dan cuaca panas menjadi lebih ekstrim, terkadang orang-orang jadi malas ya keluar rumah. Betul. Gitu kan. Baru keluar satu langkah tuh udah aduh,
1: panas, gak sanggup.
0: Gitu kan, silau banget, panas banget, langsung aduh deh di dalam aja gitu misalnya. Nah, ada makanya jadi ada hal-hal lain juga yang biasanya dilakukan oleh orang Korea untuk bertahan dari udara panas tersebut. Nah, kita akan bahas dari mulai zaman dulu ya. Yang terlebih dulu dibahas itu zaman dulunya. Bagaimana sih cara menghadapi musim panas ekstrim di Korea zaman dulu? Zaman dulu terutama sebelum banyak penggunaan AC atau pendingin ruangan menjadi umum ya di Korea Selatan, seluruh lingkungan di Korea itu akan menghabiskan malam musim panas yang panasnya itu justru di luar ruangan. Jadi malam harinya ya, bukan pas siang-siang di luar ruangan, tapi malam harinya justru mereka pada keluar semua. Keluarga-keluarga di sana itu akan mengambil tikar dan juga obat nyamuk bakar. Ya, zaman dulu mereka juga masih pakai obat nyamuk bakar. Lalu habis itu mereka akan pergi ke taman, ke tepi-tepi sungai, dan bahkan jalanan-jalanan yang sepi di mana angin malam terasa lebih sejuk. Dan saat matahari terbenam, orang-orang akan mengobrol dengan tetangga, saling berbagi semangka dan buah-buah segar lainnya, minum soju, memanggang samgyeopsal, dan akhirnya tertidur di bawah langit pada masuk lagi ke dalam rumah sampai besok paginya. Ini adalah bagian yang familiar dari musim panas Korea sepanjang tahun dari tahun 1970-an dan 1990-an. Dan bahkan hingga tahun 2000 banyak keluarga yang masih menghindari penggunaan AC untuk waktu yang lama karena tagihan listrik yang mahal. Nah, jadinya alih-alih mendinginkan rumah mereka, orang-orang hanya memindahkan malam mereka ke luar ruangan. Bahkan ya, pemandangan saat orang-orang Korea tidur di luar ruangan di musim panas ini tuh sampai sempat muncul juga pada adegan di luar ya saat musim panas di drama Ripley 1994.
1: Oh,
0: ya, 1994 ya. Bukan yang 88 malah, keluarnya justru yang 1994.
1: Aku pikir malah bahkan yang 88.
0: Iya betul, aku juga sempat nyari, aku kira yang 88, ternyata bukan, tapi yang 1994. Tepatnya di episode 7.
1: Wow.
0: Yang judulnya, karena di tiap episode ada judulnya kan ya, sambil ada biasanya suara apa kambing gitu ya.
1: Mbek gitu ya.
0: Iya. Tapi kata yang 94 ada juga.
1: Aku cuma nonton yang 97.
0: Aku 97 sama 88. 94 malah belum nonton. Yang judulnya di episode 7 adalah In the Summer atau Yeoreum Anneso. Nah, memang sebenarnya di saat episode ini itu latarnya adalah pada bulan Juli 1994, di mana saat itu Korea Selatan sedang dilanda salah satu gelombang panas paling ekstrim dalam sejarah mereka sampai saat itu. Ya, jadi memang latarnya lagi ada gelombang panas saat itu gitu. Makanya suhu udara malam hari pun menjadi sangat tinggi dan belum ada AC di rumah kos Sinchon atau Sinchon Hasuk Jip yang ditempati oleh para karakter di situ. Nah, karena kamar kos mereka itu terasa seperti oven, jadinya seluruh anak kos ya ada yang diperankan oleh Jong Woo ya. Yang nama karakternya tuh adalah Sereki. Terus juga ada Song Na Jong yang diperankan oleh Go Ara, beserta ayahnya yang diperankan oleh Song Dong-il dan juga Il-hwa, akhirnya menyerah ya. Mereka membawa bantal dan juga kasur lantai ya, semacam tikar tapi agak tebal gitu ya, keluar untuk tidur beramai-ramai di pinggir jalan depan rumah kosnya. Jadi bukan di halaman rumahnya tapi di depan pagernya justru ya, di jalanannya itu. Nah, awalnya si Song Na Jo yang baru pulang itu merasa malu gitu ya. Ih, kalian ngapain ini pada di luar semua? Udah langsung posisinya udah mau tidur gitu, udah pakai selimut yang tipis kan ya. Ini pada ngapain? Dan akhirnya dia mengajak keluarganya untuk masuk, yuk masuk lagi balik ke rumah. Jangan tidur di jalanan seperti pengemis yang tidak punya rumah, kata dia seperti itu. Tetapi tanpa ada balasan berupa perkataan ya, ayah dan ibunya pun kemudian hanya melihat ke arah sisi jalan lainnya. Dan bisa langsung terlihat bahwa para tetangga lainnya pun
1: melakukan hal yang sama.
0: Juga sedang menggelar tikar dan tidur di jalanan seperti mereka. Bahkan ada yang sambil bawa meja kecil untuk belajar di luar.

0: Dan ada pula yang sambil bakar samgyeopsal gitu ya, barbekyuan kecil-kecilan sekeluarga di pinggir jalan.
1: Kalau belajar emang enggak itu ya, enggak gelap ya.
0: Nah itu mungkin pakai lampu jalanan yang masih ada lah, nggak yang gelap banget soalnya kan masih kelihatan gitu. Nah sehingga akhirnya Song Najung pun ya udah mau nggak mau ikutan juga tidur di luar. Ya itu yang dilakukan oleh orang-orang Korea di zaman dulu ya, sekitar tahun 1970-an sampai 2000-an awal, di mana belum semua ruangan, semua gedung itu sudah punya AC gitu ya. Nah terus gimana dengan di masa sekarang, di masa kini? Dengan semakin meningkatnya suhu udara pada musim panas belakangan ini, semakin banyak pula warga Korea kemudian mengganti aktivitas luar ruangan dengan berlibur di tempat ber-AC yang lebih dekat dengan rumah. Ya, dari pertama ini dari para anak mudanya dulu nih, yang para anak muda dan juga dewasa usia produktif ya. Nah, panas yang menyengat itu telah memicu mulainya tren liburan di mall atau yang disebut dengan mallcation yang dilakukan oleh para anak muda dan juga dewasa usia produktif. Alih-alih mereka meninggalkan kota, banyak orang yang akhirnya mengubah pusat perbelanjaan dan juga department store menjadi tempat liburan musim panas seharian. Ya, di mana mereka bisa menikmati makan, berbelanja dan juga melihat atraksi budaya di ruangan ber-AC. Lalu juga gak cuma di mall aja ya, tapi juga mereka datang ke toko-toko buku yang besar, ke perpustakaan, dan kafe itu juga menjadi tujuan-tujuan populer bagi para anak muda di sana. Ya sambil menikmati juga liburan musim panasnya ya, karena memang di musim panas terutama mendekati bulan Juli akhir atau Agustus itu mereka akan diberikan liburan dari sekolah-sekolahnya. Ya karena kan biar bisa bertahan ya menghadapi cuaca panas gitu, kasihan suruh bolak-balik ke sekolah lagi panas-panas gitu. Nah, terus gimana dengan para lansianya? Pasti kasihan juga ya, mereka kan juga sudah lebih mudah lelah gitu ya, apalagi kalau panas-panas makin kasihan gitu kan. Nah, bagi para lansia di Korea, tempat berlindung terbaik dari panas adalah yang tidak memerlukan biaya. Seperti contohnya adalah dengan menaiki kereta bawah tanah ber-AC gratis. Dan tujuannya kemana coba?
1: Putar-putar aja.
0: Tujuannya adalah ke bandara.
1: Oh, untuk?
0: Nyari AC.
1: Ke bandara.
0: Iya, ke bandara. Contohnya nih, di lobi lantai pertama Terminal Internasional Bandara Gimpo ya.
1: Okay.
0: Itu sudah menjadi salah satu tempat berkumpul yang paling familiar bagi para lansia setiap musim panas. Mereka akan memenuhi bangku-bangku di area tempat duduk terbuka yang menghadap televisi layar lebar. Beberapa ada juga yang sambil makan bekal makan siangnya, sementara yang lain juga sambil bermain janggi. Janggi itu semacam permainan papan tradisional Korea ya, yang mirip dengan baduk ya, tapi kalau baduk kan hitam putih tuh.
1: Ya, si disentil-sentil ya.
0: Iya. Tapi digini juga nggak sih bisa? Atau ya, disentil? Enggak, yang di kayak catur gitu loh dia.
1: Enggak
0: disentil itu. Itu beda lagi nggak sih? Nah kalau ini tuh mirip sama baduk, tapi dia ada tulisannya gitu loh di pion-pionnya
1: Si biji-bijinya itu
0: Betul, kalau baduk kan polos ya hitam putih. Kalau janggi itu ada tulisan-tulisannya. Nah beberapa juga hanya sekedar naik kereta ber-AC selama berjam-jam tanpa tujuan tertentu, seperti yang Grace Oni tadi bilang.
1: Iya, aku pikir gitu, sekalian jalan-jalan.
0: Ya ada yang diemnya di bandara, ada juga yang terus naik si kendaraannya itu gitu. Nah, yang membuat banyak sekali lansia menggunakan fasilitas transportasi umum ini adalah adanya program tiket kereta bawah tanah gratis untuk warga berusia 65 tahun ke atas yang sudah berlaku mulai sejak tahun 1984 gitu. Ya mumpung gratis kan ya, ya udah naik aja sepuasnya gitu. Nah, beberapa organisasi lansia juga memperluas program budaya dan rekreasi dalam ruangan, menawarkan cara bagi para lansia untuk tetap aktif sambil menghindari panas ekstrim di luar. Cabang Busan Jingu dari Asosiasi Lansia Korea di Busan baru-baru ini menyelenggarakan turnamen Rumikup. Rumikup arayo? Rumikup untuk mendiversifikasi kegiatan rekreasi bagi para lansia di luar permainan kartu tradisional. Nah, terus juga di sebuah pusat kesejahteraan di Yusonggu Daejeon akhir bulan lalu, ada juga para lansia yang berkompetisi dalam permainan kognitif menggunakan papan sentuh interaktif yang dirancang untuk membantu mencegah demensia. Ya, jadi gak, biar gak cuman pada diem aja di rumah ya, kipas-kipasan gitu, jadinya ada kegiatan lah ya yang lebih bisa membantu mencegah kesehatan mereka gitu, walaupun tidak di dalam rumah. Nah itu dari lansianya, terus juga tadi dari anak mudanya gitu kan. Nah kalau dari sisi pemerintahnya gimana sih, gimana caranya mereka untuk bisa menjaga para warganya biar bisa bertahan dalam cuaca panas ekstrim? Nah setiap musim panas, pemerintah Korea itu secara resmi menyiapkan lebih dari 60 ribu pusat pendingin udara gratis yang disebut dengan Mudowi Swimto. Mudowi Swimto ya, yang disebarkan di seluruh negeri di sana. Baik untuk yang sedang berjalan pulang dari kelas, menunggu bus, ataupun juga sekedar kepanasan saat perjalanan, tempat-tempat ini terbuka untuk semua orang dan tidak akan dikenakan biaya sepeser pun. Siapapun itu dapat beristirahat dari panas di tempat tersebut. Nah, pusat-pusat pendinginan ini merupakan bagian dari rencana tanggap gelombang panas negara dan biasanya dibuka dari mulai bulan Juni hingga September ketika suhu mencapai puncaknya. Untuk membuat pusat pendinginan lebih mudah diakses, pemerintah daerah-daerah di Korea itu akan bermitra dengan tempat-tempat yang sudah dikunjungi orang setiap harinya. Nah, di mana saja sih lokasi-lokasi dari Mudowi Swimto di Korea ini? Nah, pusat pendingin atau Mudowi Swimto ini itu akan bisa hadir dalam berbagai bentuk ya. Jadi kemungkinan besar ada satu di lokasi manapun di lingkungan sekitar kita kalau kita sedang ada di Korea. Contohnya yang pertama ada di beberapa fasilitas umum seperti di pusat layanan masyarakat, di perpustakaan umum, dan juga di halte bus pintar. Lalu di tempat-tempat umum juga ada seperti di bank komersial. Ya, kita bisa masuk ke bank untuk mendinginkan badan, di lembaga-lembaga keuangan, dan juga di supermarket-supermarket besar. Lalu selain itu juga ada di ruang terbuka, ya berupa taman-taman, di pavilion tradisional yang dikenal sebagai Jongja, atau juga di area istirahat umum yang teduh. Lalu selain itu juga diadakan atau dibuka di beberapa fasilitas khusus seperti pusat lansia, area istirahat untuk pekerja luar ruangan. Ini juga termasuk yang bisa dijadikan sebagai Mudowi Swimto. Nah, lalu gimana caranya biar kita bisa menemukan pusat-pusat pendinginan itu? Misalkan kita lagi di Korea ya, kita sebagai lawan asing gitu ya, butuh juga untuk adem ya, mengademkan diri gitu. Nah, kita bisa aja langsung cari ya di sekitarnya, itu stikernya di dekat pintu masuk dari gedung-gedung tertentu ini. Nah, kalau mau kita cari secara online ya, kita bisa cari kata Mudowi Swimto di Naver Maps ataupun juga Kakao Maps. Kita juga dapat menggunakan situs web yang bernama Save Korea milik pemerintah Korea Selatan untuk menemukan pusat pendinginan terdekat dari posisi kita. Nah, lalu pertanyaannya, apakah semua orang bisa menggunakannya? Jawabannya adalah sebagian besar iya, bisa siapapun, termasuk kita sebagai wisatawan asing ya, nggak cuma orang Korea aja gitu. Nah, untuk pusat-pusat komunitas, perpustakaan, bank, dan sebagian besar pusat pendinginan umum atau Mudowi Swimto tadi yang terbuka itu membuka semuanya untuk semua orang gitu, sangat bisa didatangi oleh semua orang. Nah, tapi pengecualian utamanya adalah untuk pusat lansia, yang terutama memang pastinya melayani warga yang berusia lanjut ya. Gak bisa yang anak muda ikut ngadem di situ, karena fokusnya untuk yang sudah lanjut usia. Dan juga satu lagi yaitu adalah di tempat penampungan pekerja yang diperuntukkan bagi pekerja luar ruangan. Ya kayak tukang bangunan gitu ya, untuk yang pekerja-pekerja jalanan gitu ya, yang memperbaiki jalan, itu pekerja-pekerja luar ruangan, itu ada tempat pendinginnya yang khusus gitu ya. Jadi tidak bisa didatangi oleh orang biasa, oleh orang-orang secara umum gitu. Nah, sebagian besar pusat pendinginan itu mengikuti jam operasional gedung tempat mereka berada. Jadi kalau misalnya kita ke bank ya, ya pastinya juga mengikuti jam operasional gedung tersebut, dari gedung bank itu. Nah, namun selama peringatan gelombang panas yang parah, pemerintah daerah itu sering sekali memperpanjang jam buka dari fasilitas-fasilitas umum, dengan beberapa itu tetap buka hingga malam hari atau juga bahkan buka sampai akhir pekan.

0: Ya, itulah tadi beberapa hal yang biasanya dilakukan oleh orang Korea untuk bertahan menghadapi cuaca panas ekstrim. Ya, bagi pendengar yang suatu hari nanti mungkin harus pergi ke Korea di saat musim panas dan harus menghadapi musim panas Korea yang terkenal lembab, ya, apalagi di cuaca ekstrim gitu kan. Ingatlah bahwa tidak selalu hanya bisa masuk ke kafe saja untuk mendinginkan diri, ya, apalagi kan kalau kita ke kafe nggak mungkin duduk doang menikmati AC gitu kan. Kita harus beli, ya,
1: beli sesuatu,
0: beli kopinya atau cake-nya, jajanan lainnya gitu kan. Nah, jadinya kalau misalkan di saat cuaca lagi panas banget tidak tertahankan, coba carilah tanda Mudowi Swimto atau pusat pendinginan di sekitar kalian. Dan kalian mungkin akan dapat menemukan tempat yang sejuk dan nyaman untuk bisa beristirahat secara gratis di sekitar sudut jalan. Ya. Krom, onedo. Sugesayo.
2: Jeongjija 여러분, 감사합니다. 반짝반짝 한국어는 여기까지입니다.
0: 아이고.

Gak keburu nyatet pembelajaran bahasa Korea hari ini? Tenang, kamu bisa dengerin siaran ulang segmen Pancak-Pancakan Google di aplikasi Noise, Spotify, Google Podcast, atau Apple Podcast. Search Radio Suara Indah 92.1. Episode podcast Pancak-Pancakan Google dirilis setiap hari Rabu.

0: Iya, buat para pendengar yang lagi dengerin Radio Suara Indah sambil menyetir di jalan, hati-hati ya berkendaranya ya.
1: Oh, ini sweet sekali.
0: Emang
1: kayaknya melakukan
0: nigacoah.
1: Tuh kan mulai
0: nigacoah. Negaya poso coah.
1: Ego.
0: Kue?
1: Kayaknya hobi baru melakukan crochet itu bisa bikin apa perasaan atau jiwa feminimnya, jiwa sweetnya tuh muncul ya. Yang kasih Oni
0: disepil. Aduh.
1: Okay, kita bacain requestan yang sudah masuk yuk.
0: Boleh. Ini ya. Halo Kak Grace. Dari Fanny di Lewi Panjang mau request lagu dari Clock Strike.
1: Ah, bukan. Judulnya.
0: Oh, judulnya ini dari One Ok Rock. Nigo cowa.
1: Enggak gitu.
0: Salam-salamnya buat kakak-kakak punya duluan dan penggemar lagu Korea dan Jepang ya, Kak. Terima kasih.
1: Streams katanya.
0: Oh iya, streams. Terima kasih.
1: Iya.
0: Nigo cowa.
1: Ya, tapi nanti lagunya kita yang pilihin.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul, kalau hari Jumat.
1: Hari Jumat tuh penyanyi aja yang bisa di-request. Mm-hmm. Dan yang Clock Strike nih kayaknya enggak ada deh. Oke. Okay. Jadi nanti lagu yang lain kita putarkan dari One Ok Rock-nya ya. Okay, terus berikutnya ada dari AS687. Rika saya minta lagu dari B-Wave atau Koli Wave atau Kuzuha atau Kotoha atau Lil Dehun atau Lil... coba deh aku cariin dulu. Adakah?
0: Yang ada yang mana?
1: Ada terus... yang dari Jaemin. Bukan Jaemin tapi Jay dan Min, Jaemin, okay. Ya. Tapi yang featuring ada penyanyi lainnya juga nggak apa-apa ya.
0: Oke. Okay. Terus salam-salamnya.
1: Salam-salamnya buat Nudadil aja. Jangan-jangan apa ini?
0: Jinman di Asia for Killers beneran Jin kan? Di nama Jinman aja udah ada kata Jin. Terus Mani apa? Hah? Apa sih? Aku nggak ngerti.
1: Okay, ini kemarin baru bahas A Show for Killers.
0: Iya, yeah, akhirnya aku bahas karena aku udah nggak tahu lagi harus bahas drama apa. Karena sebenarnya belum tamat kan itu kan, masih 2 episode lagi ya, minggu depan tamat.
1: Oh gitu.
0: Pasin. Ah, si pasin.
1: Sabar.
0: Ya, nanti spoiler. Okay. Pasin. Ah.
1: Hello. Okay, kayaknya bisa satu lagi nggak nih? Bisa nih. Boleh. Satu lagi deh ya.
0: Dari AS769 request lagunya Kim Ji Hyun. Salam saya buat kakak penyiar duluan sama Ihai yang membatalkan tur sepihak untuk sebagian besar wilayah Asia termasuk Jakarta.
1: Ya.
0: Oh gitu. Kenapa? Nggak tahu.
1: Kenapa?
0: Oh, aku pikir kamu tahu, enggak ya?
1: Enggak.
0: Oh, oke. Okay. Aras.
1: Ya, menyesalkan kan dibatalkan. Ihai.
0: Kayak udah lama
1: kok,
0: ya dia.
1: Kok nadanya sama sih? Ihai.
0: Ihai, kayak udah lama gitu. Dia terakhir yang ngerilis ini kan yang sama pacarnya kan?
1: Iya. Ya.
0: Ya, mungkin ada alasan yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata tapi waduh. Tulisan.
1: Berat banget ya. Pakai tulisan baru bisa. Okay deh, requestnya segitu dulu yang kita bacakan. Tapi kita masih menerima requestan untuk penyanyi K-pop dan juga J-pop ya. Jangan lupa langsung dikirimkan secepatnya ke nomor WhatsApp di 0812-921-11921
0: atau bisa juga melalui DM ya. Ke Instagram @suarainda92.1.
1: Oke, jangan lupa di follow. Follow aja sayang.

apa yang harus kamu lakukan kalau ketinggalan program Asiatik? Buka aplikasi Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, atau Noise. Search Radio Suara Indah 92.1 dan temukan podcast Asiatik. Episode baru dirilis setiap hari Rabu untuk segmen pancak-pancakan Google, Sabtu dan Minggu untuk review K-Movie, K-Drama, atau K-Variety.

0: Balik lagi di Asia Team.
1: Karena sama Jun C dan Grace. Kok kita gak kompak?
0: Gimana ya? Karena Oni fokusnya sekarang gak ke aku lagi. Sudah bukan ke aku lagi fokusnya. Ada fokus yang lain.
1: Habisnya ini lebih seru.
0: Okay. Kita sudah tiba di Han Good News. Langsung aja untuk berita yang pertama. Ini tentang universitas-universitas di Korea yang bergegas memperbarui aturan ujian seiring penggunaan kacamata AI yang semakin meningkat. Makin canggih, makin ribet ya banyak aturannya jadinya.
1: Makin takut curang ya.
0: Iya betul. Ya, jadi kacamata kecerdasan buatan AI muncul sebagai alat baru untuk kecurangan akademik dengan serangkaian kasus baru-baru ini yang mengungkap potensi penyalahgunaannya, sehingga sektor pendidikan berada di bawah tekanan yang semakin besar untuk merespons. Kementerian Pendidikan Korea Selatan baru-baru ini menginstruksikan kantor pendidikan metropolitan dan juga provinsi untuk mengklasifikasikan kacamata AI sebagai barang terlarang di ruang ujian dan memantau secara ketat perilaku mencurigakan para peserta ujian. Arahan tersebut menyusul serangkaian kasus kecurangan yang melibatkan perangkat tersebut. Awal Mei lalu contohnya, ada 3 peserta ujian yang mengenakan kacamata AI tertangkap basah selama ujian sertifikasi teknik industri, teknik sistem kelistrikan, dan proteksi kebakaran. Wow. 2 peserta ujian lainnya kemudian tertangkap menggunakan perangkat tersebut selama ujian bahasa Inggris. Kekhawatiran meningkat di seluruh sektor pendidikan menjelang ujian kemampuan akademik perguruan tinggi atau yang disebut dengan SUNEng dan ujian penerimaan bergilir. Keduanya adalah ujian berisiko tinggi yang diselenggarakan negara dan telah mendapat pengawasan ketat karena bobotnya dalam proses penerimaan perguruan tinggi yang sangat kompetitif di Korea. Nah, namun kerentanan yang lebih besar itu justru terletak pada ujian yang diselenggarakan oleh universitas. Tidak seperti SUNEng dan juga ujian yang diselenggarakan negara lainnya, pelanggaran akademik dalam ujian universitas umumnya tidak dikenakan sanksi pidana, sehingga penegakan hukum itu diserahkan kepada institusi dan memicu kritik bahwa mereka itu lambat dalam memperkuat langkah-langkah anti kecurangan. Nah, universitas-universitas di Korea itu telah menghadapi reaksi keras dari tahun lalu setelah kasus kecurangan massal mengungkap kekurangan dalam kebijakan yang mengatur penggunaan AI generatif oleh mahasiswa. Ini sempat dibahas juga nih di Han Good News sebelum-sebelumnya ya. Ada di saat lagi ujian, tapi ujiannya tuh online gitu. Karena saking banyaknya peserta ujiannya gitu kan. Dan sudah banyak aturan-aturan diberlakukan, tapi tetap banyak yang melakukan kecurangan dan itu baru ketahuan gitu. Akhirnya banyak protes-protes, kritik-kritik seperti itu. Nah, untuk di Seoul International University, mereka mengatakan bahwa mereka belum membahas bagaimana menanggapi pelanggaran akademik yang melibatkan kacamata AI. Terus juga di Korea University, Ihwa Women's University, bahkan juga Sungkyunkwan University, mereka juga melaporkan bahwa mereka belum memiliki pedoman khusus, meskipun mereka sedang meninjau kemungkinan tindakan penanggulangannya. Nah, meskipun beberapa universitas juga sudah ada yang mulai memperkenalkan pedoman penggunaan AI, efektivitasnya itu masih belum pasti. Di Fakultas Kedokteran Chungang University, contohnya ya, mereka merevisi pedoman penilaian mahasiswa pada September tahun lalu untuk melarang kacamata AI dari ruang ujian. Pedoman tersebut juga mencakup instruksi bagi pengawas ujian untuk mengawasi perilaku mencurigakan, termasuk bingkai kacamata yang terlalu tebal dan peserta ujian yang berulang kali memegang bingkai kacamata mereka.
1: Kalau
0: gitu.
1: Melorot gimana kacamatanya?
0: Ganti-ganti, langsung sebelum ujian tuh ganti semua kacamata. Nah, namun langkah-langkah tersebut mungkin sudah ketinggalan zaman karena kacamata AI pun juga terus berkembang pesat. Betul. Ada kacamata AI terbaru dari Samsung yang diluncurkan pada 22 Juli lalu juga yang menampilkan desain tanpa layar berbasis suara dengan berbingkai ramping dan konstruksi ringan sehingga sulit dibedakan dari kacamata biasa. Selain itu, kalkulator bertenaga AI yang dilengkapi dengan AI generatif dan kamera terintegrasi juga telah dijual di luar negeri. Sementara perangkat AI kompak seperti lensa kontak pintar juga sedang dalam pengembangan. Wah, lensa kontak juga ya dari AI ya. Nah, kemajuan pesat perangkat AI ini akhirnya memicu kekhawatiran bahwa metode kecurangan yang semakin canggih pun akan terus bermunculan. Para pendidik semakin berpendapat bahwa evolusi AI yang pesat membutuhkan pemikiran ulang mendasar tentang bagaimana siswa dinilai daripada hanya mengandalkan langkah-langkah anti kecurangan yang lebih ketat. Ya, namanya juga risiko ya. Semakin canggih teknologi itu juga pastinya akan semakin banyak juga aturan-aturan baru yang harus diberlakukan. Harus banyak juga dipikirkan kalau ada evaluasi seperti ini juga ya. Memang seperti itu.
1: Tapi menarik loh, kacamata AI.
0: Iya kan, kalau dulu tuh ada yang udah sekalian ada kameranya gitu kan, ada juga yang bisa menerjemahkan bahasa lain gitu kan, langsung muncul di kacanya gitu.
1: Samsung lagi, kok di sini nggak ada ya?
0: Baru rilis mungkin di sana.
1: Baik. Okay, berita yang kedua, kereta cepat Korea KTX akan segera menjadi 10% lebih murah dengan tambahan 17.000 kursi.
0: Oh.
1: Sistem kereta api cepat Korea akan mengalami peningkatan besar pada bulan September ini, ya, setelah disetujui penggabungan Korail dan SR, KTX dan SRT akan mulai beroperasi di bawah satu jaringan yaitu KTX terintegrasi. Bagi para wisatawan, ini berarti tarif KTX akan turun sebesar 10% ya, untuk menyamai harga SRT saat ini, dan tarif yang lebih rendah ini diperkirakan akan bertahan selama 3 tahun ke depan. Jaringan yang diperluas juga akan menambah lebih dari 15.000 kursi pada hari kerja dan 17.000 kursi pada akhir pekan, sehingga kereta yang penuh sesak akan lebih mudah dihindari. Itu yang penting. Oke, pemesanan juga akan menjadi lebih mudah. Mulai September, layanan KTX dan SRT sebelumnya dapat dicari dan dipesan melalui aplikasi Korail Plus yang baru. Sementara, penumpang di semua rute kereta cepat akan mendapatkan 5% point mileage untuk setiap pembelian tiket. Aplikasi Korail Plus versi baru ini telah tersedia untuk diunduh mulai hari Senin lalu di tanggal 3 Agustus dan secara bertahap akan menggantikan sistem pemesanan terpisah yang sebelumnya digunakan oleh KTX dan SRT. Selain itu, aplikasi baru ini juga akan berkembang menjadi platform mobilitas yang lebih luas yang menawarkan perjalanan kereta api, produk wisata, dan layanan terkait transportasi lainnya. Penumpang yang berpergian pada bulan Agustus dapat terus memesan tiket KTX melalui Korail Plus dan aplikasi Korail yang sudah ada. Sementara pemesanan SRT tetap tersedia melalui aplikasi SRT. Tiket untuk layanan KTX SRT yang terintegrasi penuh yang beroperasi mulai 1 September akan tersedia melalui Korail Plus per tanggal 5 Agustus. Dengan kata lain, tiket lebih murah, lebih banyak kereta, lebih banyak kursi, dan satu aplikasi untuk semua. Kabar baik bagi siapapun yang berencana berpergian keliling Korea dengan kereta api.
0: Wow, yeay. Udah cocok ya bikin iklan.
1: Aduh.
0: Wah, kayak lagi pengumuman di bioskop gitu loh suaranya.
1: Perhatian, perhatian.
0: Saya butuh perhatian.
1: Eko gitu. Aduh.
0: Oke, dua dulu ya untuk Hanguk News-nya. Kita mau lanjutin untuk baca requestan lagi.
1: Oke, ada dari AS135 request lagunya.
0: Dari Im Yongwo.
1: Im Yongwo ya. Sama saya buat Junsi, Grace Mei Ching, Ko Chisandra, Ko Robert, Loren, Ichen, Chin Liang, kru pendengar setia Asia, Tek Alumni Darbak 86-2008, Wisastra, Tianjin, Doni, Risma, Sansan, Cimeta, Kiki, Susana, Sinta, Ching Ching, kalau bahasa Koreanya kepala sekolah, dan sayangku apa sayangku yopo.
0: Kalau kepala sekolah itu Gojang Sonsengi.
1: Gyojang,
0: maaf Gyojang. Gyojang rusak dong. Gyojang.
1: Gyojang
0: sensei.
1: Sayangku Cagia.
0: Cagia yobo ya.
1: Cagi.
0: Mazayo mazayo. Oke, okay,
1: satu sih udah diputerin lagunya dan jawab pertanyaan saya, God bless you all.
0: Oke, okay, berikutnya dari AS294 requestnya minta lagu dari Aif. Ya, nanti lagunya kita yang pilihin ya. Salam-salamnya buat Nuna Penyiar dan 6 Putri Aif dan juga Dive Sebandung, Jawa Barat dan Indonesia. Semangatin buat Aif lagi tur di beberapa kota di Amerika Utara. Semangat.
1: Semangat.
0: Beda nada.
1: Semangat. Harusnya lebih tinggi. Semangat.
0: Wow.
1: Semangat.
0: Oke. Oke, satu lagi deh.
1: Oh, boleh.
0: Mana lah,
1: bawa bawa.
0: Nah, ini
1: Bawa lagi.
0: Udah.
1: Oh, udah mentok. Bawa lagi, bisa.
0: Udah habis.
1: Dari AS 413, request lagu Kinhart, Can Hirai atau Cortez.
0: Can Hirai ya, nanti kita putar
1: ya. Persib gagal di final Piala Presiden. It's okay guys, gak semua harus berhasil kan. Yang penting udah berusaha dengan sungguh-sungguh. By the way, tanganku masih hoki nih. Dari keripik kentang dapat 2 PC. PC itu photocard ya, bukan PC komputer. Wow. 2 PC sekaligus member JKT48 dari snack berhadiah, dapat 16.000 dari 3 bungkus dengan modal 6.000.
0: Wow.
1: Oh, ini itu snack yang hijau kayak enak, beli yuk.
0: Ada aja ya nih, yuk abis ini.
1: Itu yang kuning snack apa ya?
0: Yang ini.
1: Oh, enggak, yang atas. Geserin. Itu snack apa sih?
0: Gak ada.
1: Bol-bol itu bukan?
0: Iya kayaknya ya, warna biru gitu.
1: Bol-bol itu ya?
0: Gak kelihatan, boleh kirim gak?
1: Geser lagi, geser lagi. Oh, yang itu yang hijau, photocard ini ya?
0: Oh iya, photocardnya.
1: Yang kuning juga kayak enak kok nih. Aku lapar.
0: Terus ada hadiah uangnya lagi. Apa sih namanya? Mau dong. Kasih tahu dong.
1: Aku lebih pengen cikinya.
0: Aku pengen hadiahnya.
1: Aku lapar.
0: Ya udah, kamu makan cikinya, aku makan makan.
1: Makan uangnya.
0: Hey, hadiahnya.
1: Aduh.
0: Makan hadiahnya, ya ampun.
1: Keripik apa? Keripik ya, kentang tapi tulisannya enggak, tapi keripik kentang tuh yang
0: warna hijau. Ya dapat PC.
1: Ya itu apa
0: ya, dapet
1: sih?
0: Uang itu apa sih? Snack apa sih? Boleh kasih tahu dong, S3.
1: Aku lapar.
0: Ayo, gue ada aja deh.
1: Lagi typing, bentar, lagi typing.
0: Nungguin banget.
1: Oke, sambil menunggu ya. Ya,
0: ya udah dibuang bungkusnya katanya. Lupa merek, harganya cuma 2.000. 2.000, ini dapetnya hadiah 16.000. Lumayan banget.
1: Tadi kan gak tahu itu apa. Aku mau beli kan.
0: Masih inget gak? Kira-kira ada ciri-cirinya apa gitu. Ciri-cirinya kirimkan, okay. Coba diingat-ingat terus dibikin sketsanya, digambar nanti.
1: Oke, kita sambil ngingetin aja ya buat pendengar yang mau request lagu penyanyi K-pop atau penyanyi J-pop, bisa langsung aja kirimin requestan kamu plus salam-salamnya atau mungkin cerita-ceritanya, boleh ya.
0: Ya siapa tuh ada yang tangannya juga beruntung ya, tangannya laki juga, kirimin dong kalian pernah dapat apa aja gitu dari keberuntungan kalian itu. Ada yang dapat tiket konser gitu mungkin.
1: Wow, tiket konser.
0: Ikan ada tuh giveaway gitu.
1: Aku pernah sekali dapat giveaway.
0: Apa itu?
1: Cat rambut. Iya, waktu itu ada satu influencer gitu. Ya biasa kan kalau influencer, guys aku mau giveaway. Biasanya ada make up apa, foundation apa, lipstick apa gitu. Okay. Nah, adalah yang cat rambut.
0: Oh.
1: Gitu, terus aku kayak cobain iseng-iseng gitu. Eh dapat.
0: Wah. Beruntung sekali ya, lumayan
1: gitu. Sekali-sekali aja itu.
0: Iya, nanti kalau dapet lagi minta ya.
1: Minta. Mau ciki.
0: Ciki.
1: Requestan dulu, kirimin ke.
0: Ya, kirimin requestannya
1: ke WhatsApp ya. Ke nomor 0812-921-11921.
0: Iya, atau juga bisa kirim ke Instagram di @suaraindah. Iya, atau juga bisa kirim ke Instagram.

0: owner, kontraktor, renovasi, biaya pendidikan, pembelian mobil atau motor, semua bisa dibiayain. Terus bisa nabung oge, bebas biaya admin, jeng bisa deposito oge, dijamin LPS.
1: Meni lengkap oi, ari bunga kreditna kumaha?
0: Bunga mulai di 8.5%, bisa kredit angsuran atau bayar bunga. Jaminan bisa BPKB motor, mobil atau sertifikat. Malahan sertifikat mah bisa di luar kota Bandung oge. Biar jelas mah, hayu atuh langsung ke Bank NCP. Kantor pusatna aya di Jalan Jenderal Sudirman 576 Bandung. Atau ke kantor cabang nawe di Ujung Beruk jeung di BKR. Atau langsung follow we Instagram jeung TikTokna @banknccofficial.
1: Gas neng, OTW Bank NCP.
0: Bank NCP, pilihan bijak dalam bermitra.
2: Suara Indah 92,1 FM.

Gak keburu nyatet pembelajaran bahasa Korea hari ini? Tenang, kamu bisa dengerin siaran ulang segmen Pancak-Pancakan Google di aplikasi Noise, Spotify, Google Podcast, atau Apple Podcast. Search Radio Suara Indah 92.1. Episode podcast Pancak-Pancakan Google dirilis setiap hari Rabu.

apa yang harus kamu lakukan kalau ketinggalan program Asiatik? Buka aplikasi Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, atau Noise. Search Radio Suara Indah 92.1 dan temukan podcast Asiatik. Episode baru dirilis setiap hari Rabu untuk segmen Pancak-Pancakan Google, Sabtu dan Minggu untuk review K-Movie, K-Drama, atau K-Variety.

0: Iya, kita lanjutin lagi untuk Hanguk News yang ketiga. Ini tentang perjalanan dari Seoul ke Everland yang semakin singkat, 40 menit dan juga tanpa transfer. Ya, jadi bus dengan jalur langsung yang menghubungkan distrik-distrik pusat utara Seoul ke Everland Deum Park itu akan segera diperkenalkan sehingga meningkatkan aksesibilitas secara signifikan. Ya, divisi resort Samsung C&T Corporation mengumumkan pada 30 Juli lalu bahwa bus nomor 4105 yang beroperasi antara stasiun Seoul dan wilayah Yongin akan mulai beroperasi pada tanggal 1 Agustus. Bus baru nomor 4105 ini akan berangkat dari pusat transfer bus stasiun Seoul melewati pusat-pusat kota utama seperti Myeongdong, Sungnyemun, Pasar Namdaemun, dan juga Itaewon. Kemudian memasuki jalan tol dan melanjutkan perjalanan hingga ke Everland serta Cho-in-gu dan Yangji di Yongin. Nah, sebelumnya perjalanan dari stasiun Seoul ke Everland itu menggunakan transportasi umum akan membutuhkan beberapa kali transit antara bus dan kereta bawah tanah yang memakan waktu sekitar 1 jam 40 menit hingga 1 jam 50 menit. Hampir 2 jam ya. Namun dengan rute baru 4105 ini, penumpang dapat langsung mencapai halte bus Everland tanpa transit dalam waktu sekitar 1 jam saja. Secara signifikan mengurangi waktu perjalanan hingga 40 sampai 50 menit dibandingkan sebelumnya. Dengan pembukaan ini, jaringan bus metropolitan langsung Everland yang ada, yang terutama melayani daerah Gangnam, rute 5002, daerah Tenggara, rute 5700 dan 1113, dan daerah Selatan, rute 1500 strip 2, kini telah diperluas untuk mencakup distrik-distrik pusat kota Seoul Utara. Karena penumpang dapat naik langsung dari tempat wisata utama seperti Myeongdong dan Itaewon, hal ini diharapkan dapat semakin meningkatkan kenyamanan bagi wisatawan asing maupun penduduk lokal yang ingin mengunjungi Everland Deum Park. Everland juga berencana untuk secara aktif mendukung pengunjung dalam menggunakan transportasi umum dengan menyediakan informasi rute dan video instruksional melalui situs web resmi dan saluran media sosialnya. Wah, iya banget, ini butuh sih kalau yang pengen main ke Korea terus juga ingin mengunjungi Everland. Itu susah sebenarnya, ribet gitu ya untuk transportasi umumnya. Ya, karena kalau kita mengandalkan bus ataupun juga kereta bawah tanah itu memang harus beberapa kali transfer. Belum lagi kalau di hari-hari tertentu ya, itu sering banget kayak untuk yang pengunjung ke sana itu banyak banget. Ya, jadinya kalau tiap kali kita mau naik bus tuh kadang penuh lagi gitu yang menuju Everland itu. Jadinya dulu aku juga sempat kayak nungguin busnya doang itu hampir 1 jam, enggak dapat. Karena yang datang tuh udah penuh atau datang tuh cuman tinggal sisa yang kosongnya sedikit sedangkan yang ngantrinya banyak gitu. Ya belum lagi harus ke apa transit ke kereta bawah tanah, dan mau transitnya pun perjalanan untuk mencapai kereta bawah tanahnya pun agak panjang gitu ya. Harus lari-lari dulu gitu kan. Aduh, ribet banget itu kalau
1: Everland tuh biasa. Rumahnya Fupao bukan sih?
0: Iya, betul. Ya? Rumahnya Fupao dulu. Oh, iya, sekarang, iya, sekarang adik-adiknya. Iya. Nah, jadi kalau misalkan sebenarnya sih bisa ya kita pakai trip gitu ya. Jadi antar jemput ada bus khusus gitu yang akan menjemput di daerah-daerah di Seoul gitu. Nanti di sesuai jadwal itu kita akan dijemput lagi ya di depan Everland-nya sama bus tersebut gitu. Cuman kadang kan kalau kita mau main di Deum Park gitu ya, kadang-kadang kan bisa lama ya ngantrinya gitu. Belum lagi kalau Deum Park-nya luas banget kan bisa nyasar dulu mau nyari pintu keluar gitu kan. Jadinya aku mikir, aduh kalau pakai trip tuh takutnya kita masih di mana mau nyari pintu keluar enggak ketemu, ketinggalan gitu kan. Rugi juga kalau seperti itu, makanya enggak pakai trip. Tapi jadinya susah. Apalagi waktu itu aku kesana pas Halloween dan nggak nyangka ya, itu orangnya sebanyak itu di sana.
1: Itu pas tragedi ya. Itu.
0: Iya betul. Ya, kan? Pas banget pas pulang ya. Apalagi kan kita nungguin sampai ada event yang terakhir kan ya. Kayak pawai itu yang ditunggu-tunggu banget ya. Jadi nungguin sampai mau tutup lah istilahnya. Pas pulang itu mau jalan ke halte busnya aja itu sempat nyasar. Karena kan gelap juga ya. Kayak jauh juga mau ke halte busnya, ngelewatin parkiran, parkirannya luas banget. Jadinya sempat nyasar juga, sampai ditolongin sama polisi yang lagi lewat.
1: Aduh ya,
0: nanti kesana ya, di sebelah-sebelah sini, nanti di sana bakalan ketemu halte bus gitu. Akhirnya jalan ke halte bus jauh, di halte busnya juga nunggu yang agak kosong gitu karena busnya juga banyak yang udah pada penuh gitu. Udah dapat dari situ karena udah tengah malam nih, nyampe di daerah Seoul-nya, pas turun dari bus mau naik bus yang berikutnya ternyata udah nggak ada lagi jadwalnya. Jadi sempat jalan dulu, jalan kaki dulu, habis itu nyari bus lain lagi, baru ada lagi, baru nyambung sampai ke tempat tujuan gitu. Dan itu kebetulan yang memang lewatin Itaewon, dan pas di situ memang agak rusuh ya di dalam busnya juga gitu. Nggak nyangka akan ada insiden seperti itu. Dan kalau misalnya sudah ada yang seperti ini akan lebih mudah ya, apalagi mungkin kalau misalnya sampai tengah malam juga masih beroperasi, itu akan sangat membantu karena banyak yang memang nggak mau, sayang kan ya udah datang ke Everland nggak lihat pawai utamanya di akhir. Betul. Gitu kan, jadi pasti banyak banget yang baru mau pulang justru di akhir mau tutup itu gitu. Kalau ini masih ada busnya itu akan sangat membantu sekali gitu. Oke, lanjut untuk berita yang terakhir.
1: Oke, baik, berita yang terakhir. Yang terakhir ya.
0: Terakhir banget.
1: Terlalu panas untuk berjalan kaki. Aplikasi ini tahu di mana tempat berteduh. Ya, bagi banyak pejalan kaki di tengah gelombang panas Korea tahun ini yang memecahkan rekor sampai ke 42,5 derajat Celcius. Setiap perjalanan kini dimulai dengan satu pertanyaan.
0: Apa itu?
1: Di mana tempat teduhnya?
0: Di hatimu.
1: Oh wow. Ya, aplikasi peta yang memberikan jawabannya semakin populer secara online, terutama di kalangan mahasiswa dan pekerja yang berpergian dengan berjalan kaki atau menggunakan transportasi umum. Aplikasi yang bernama Genelo Summer Genelo Roads for Walkers menghitung posisi matahari, ya ampuh.
0: Biar tahu arahnya.
1: Dan bayangan yang dihasilkan oleh bangunan dan pepohonan di jalan pada waktu tertentu. Kemudian merekomendasikan rute jalan kaki yang paling teduh. Pada petanya, pengguna dapat melihat perkiraan waktu berjalan kaki dan persentase rute yang teduh. Aplikasi ini juga menunjukkan kepada pengguna kursi bus mana yang memungkinkan, yang kemungkinan besar menerima sinar matahari langsung paling sedikit berdasarkan arah perjalanan kendaraan dan posisi matahari serta sisi kereta bawah tanah mana nih yang menghadap menjauh dari matahari. Tapi ini berguna loh.
0: Iya, benar-benar. Iya, bisa tahu ya duduknya sebelah mana gitu,
1: meter
0: juga
1: sebelah mana ya, kanan atau kiri ya gitu. Aplikasi ini menyarankan rute jalan kaki dan lari berdasarkan faktor-faktor seperti keteduhan, jarak, dan juga kemiringan. Dirilis pada tanggal 18 Juli, aplikasi ini tersedia di App Store dan Apple. Iya nggak sih?
0: Oh, maksudnya App Store-nya punya Apple.
1: Oh, App Store-nya punya Apple.
0: Apple Store ya sebutannya?
1: Apple Store, iya kali ya. Aku nggak pengguna Apple. Dengan versi Android masih dalam tahap peninjauan. Hingga Rabu lalu, aplikasi ini menduduki puncak tangga aplikasi navigasi gratis Apple melampaui Google Maps, Kakao Map, dan juga Never Map. Pengembang di balik aplikasi ini adalah seorang mahasiswa Seoul National University berusia 23 tahun bernama Yu. Namanya siapa?
0: Penasaran banget.
1: Yang mengambil dua jurusan itu pendidikan matematika dan manajemen usaha. Yu menggunakan data dari OpenStreetMap, platform pemetaan sumber terbuka bersama dengan data pemerintah tentang bangunan, pepohonan di sepanjang jalan dan transportasi umum untuk menghitung posisi dan arah matahari berdasarkan lokasi pengguna dan waktu dalam sehari. Menurut laporan berita, dia mendapatkan ide tersebut setelah berjuang melewati perjalanan hariannya sendiri di tengah terik matahari musim panas. Ia berharap aplikasi ini nantinya akan dapat berkontribusi untuk meningkatkan akses ke tempat teduh di perkotaan dan menciptakan lingkungan yang lebih ramah bagi pejalan kaki.
0: Iyalah.
1: Langsung saja di-download teman-teman.
0: Tapi tidak berlaku di Indonesia ya.
1: Betul, karena berlakunya di Korea dan baru ada di Apple Store aja ya.
0: Di Androidnya masih
1: di Play
0: dalam
1: Store masih
0: tahap
1: dalam,
0: ya, oh iya, masih peninjauan. Betul. Wah, membantu banget sih, apalagi kalau yang memang di sana kan lebih banyak yang pakai transportasi umum ya, jadi banyak juga yang jalan kaki mau nggak mau di cuaca panas gitu pasti nyari tempat teduh gitu. Dan pinter ya dia bisa mikir ya juga ya posisi matahari di jam sekian tuh di mana gitu, jadi bisa teduhnya di sebelah mana itu bisa tahu juga dari aplikasi itu, nggak kita harus mikir sendiri gitu kan atau nyari sendiri gitu, bisa langsung pilih jalanan yang paling teduh. Wow. Oke, itulah tadi untuk berita Hanguk News di minggu ini.
1: Iya.
0: Kita sudah bacain semuanya ya. Semoga bisa jadi inspirasi. Apalagi kalau ada yang mungkin berencana untuk liburan ke Korea di musim panas tahun depan. Wah, kalau bisa jangan musim panas ya. Di tapi Indonesia udah cukup panas.
1: Barangkali ada yang mau coba gitu kan.
0: Iya.
1: Musim panas di Korea itu memang sepanas apa sih?
0: Iya, kadang kan ada yang gak percaya ya. Eh, panasan juga Indonesia gitu.
1: Iya.
0: Cobain aja deh kalau penasaran. Beneran deh, cobain deh. Ya, cobain di tahun depan mungkin ya. Sambil bisa mencoba trik-trik atau tips-tips yang tadi juga sudah disebutkan. Gitu ya. Di bancak-bancak juga tadi kan dibahas ya. Bisa cari Mudowi Swimto gitu. Kalau misalkan lagi udah gak tahan gitu ya sama panasnya, bisa cari tempat pendinginnya tadi. Oke, kalau gitu untuk requestannya yang di WhatsApp ini sudah kita bacain semua. Terus kalau di Instagram, coba deh dicek dulu sebentar ya, siapa tahu ada yang baru masuk. Apakah ada? Tidak ada, sudah dibacain juga. Oke, kalau gitu masih ada
1: kita
0: waktu.
1: Pamit.
0: Enggak dong. Masih ada banget ini waktunya. Jangan pamit dulu, masih banyak yang kangen sama suara Oni. Oni dong yang nyanyi gimana?
1: Ow! It's all the way you look at me.
0: Aku batalin tadi omongan aku ini.
1: Pas lagi lagu ya. Kan aku nyanyi itu pas masuk studio terus Jersey ngomong, "Ya, lagu itu lagi."
0: Nggak tahu, abis yang keluar tiba-tiba lagu itu lagi, yang kemarin aja belum hafal udah hafal belum.
1: Hell is all the way you look at me, oh it's for the only one I see.
0: Oke. Okay.
1: V.
0: Apa V?
1: It's very very extraordinary.
0: I.
1: Apa ya?
0: Oke, tapi lebih mending lah ya dari waktu.
1: Lebih mending kan? Ada kemajuan.
0: Ada peningkatan lah.
1: Plus, ya, Valin. Si calon idol ini
0: di apa getaway apa tadi? Getaway idol.
1: Dengan ability merusak lagu.
0: Oke. Okay. By the way, tadi aku baru baca ternyata anniversary-nya Blackpink itu yang ke 10 tahun.
1: 10 tahun.
0: Itu bakal diadainnya di National Museum of Korea gitu. Jadinya mungkin karena memang tempatnya spesial di museum, jadinya yang bisa masuk juga yang di invite itu memang jadinya terbatas, nggak bisa sampai ribuan gitu, karena memang tempatnya itu di situ.
1: Cuma aku penasaran sejujurnya 40 itu war ticketnya gimana?
0: Nah iya, sampai puluhan ribu aja itu udah susah.
1: Iya makanya
0: kan,
1: cuma 40 asik tapi rata-rata. Straight to ya, dop ya.
0: Wow. Enggak itu kan yang di kamu enggak jadi bintang tamu kan ikut nyanyi di sana kan?
1: Enggak.
0: Atau siapa tahu nih jadi salah satu di antara 40 orang itu yang beruntung.
1: Enggak juga.
0: Kita jadi ini aja deh, tukang bersih-bersih di sana aja gimana? Jadi bisa nonton gratis.
1: Aku mau jadi backing vokalnya aja.
0: Wow, bagian apa?
1: Lagu mereka apa sih? Bombaya.
0: Lagu lama banget ya ingetnya.
1: Sisanya kan mereka belum keluarin lagi.
0: Eh.
1: Ada yang Champion.
0: Ah ya.
1: Lupa tapi lagunya
0: gimana? Yang baru-baru tuh waktu itu yang baru English ya.
1: Yang baru aku tau Negaco.
0: Bukan Blackpink dong.
1: Yang baru-baru tuh ada dua, satu Go, kalau nggak salah tuh Champion, kayaknya iya bahasa Inggris.
0: Iya.
1: Terus sisanya lagu sendirinya mereka kan.
0: Yang solo.
1: Jennie kemarin baru ngerilis juga lagu yang solo yang MV-nya baru sama Kai.
0: Ah iya, tapi kayak yang berbeda.
1: Kayak yang berbeda. Iya itu betul. Terus kemarin Jisoo baru datang ke acara yang Spicy It Spicy itu loh.
0: Kemarin
1: itu baru bertiga doang nih, Lisa, Jisoo, sama Lisa, Jennie, sama Rose.
0: Rose.
1: Kok Jisoo-nya nggak ada? Ternyata Jisoo yang paling kuat makan pedesnya.
0: Gak nyangka. Wah. Iya. Jadi tunggu banget sih kira-kira itu bakalan kayak gimana coba acaranya di museum.
1: Terus
0: dengan lebih terbatas orangnya gitu ya. Kira-kira ada ininya gak sih? Biasanya kan suka ada disiarkan mungkin di bioskop ya.
1: Disiarkan dari global. Studio. Itu gak sih biasanya?
0: Dari museum bukan studio.
1: Aduh. jadi... ya mungkin nanti bakal keluar foto-fotonya kali ya. Mm-hmm. Mudah-mudahan ya, sama video cuplikan-cuplikannya gitu, spill-spillnya.
0: Betul. Atau ada world tour-nya mungkin 10 anniversary gitu. Bakal ada enggak ya? Nanti di Museum Geologi Bandung gitu. Ya, di depannya pas mau masuk tuh ada ini apa?

0: tulang-tulang
1: tulang-tulang dinosaurus ya, yang kalau malam-malam bangun itu kan. Kalau dia
0: Night at the Museum.
1: Kalau di versi Conjuring Universe, Annabelle.
0: Oh. Tapi seru kali ya, ada world tour konser K-pop tapi di museum gitu maksudnya. Oke, sama Annabelle. Featuring Annabelle.
1: Kalau di iya sih seru sih, tapi kan tempatnya juga mungkin terbatas, enggak bisa bikin panggung atau stage yang kayak gimana banget kan.
0: Iya betul. Ya udah, kita tunggu aja nanti ya. Siapa tahu malah ada gebrakan konsep baru gitu kan, ya, yang jadi inspirasi buat konser-konser K-pop lainnya. Tapi jangan seterbatas itu penontonnya, kasihan nanti yang war.
1: Tapi
0: banyak yang sedih enggak dapat.
1: Bakal selimit. Iya, selimit itu bakal seperti apa? Aku masih penasaran.
0: Ya ditunggu aja deh. Sambil nunggu, kita dengerin dulu lagu-lagu berikut ini daripada kita dengerin Grace Oning aja.

Apa yang harus kamu lakukan kalau ketinggalan program Asiatik? Buka aplikasi Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, atau Noise, search Radio Suara Indah 92.1, dan temukan podcast Asiatik. Episode baru dirilis setiap hari Rabu untuk segmen Pancak-Pancakan Google, Sabtu dan Minggu untuk review K-Movie, K-Drama, atau K-Variety.

0: pamit. Terima kasih untuk yang sudah mendengarkan, yang sudah kirim pesan juga.
1: Iya, jangan lupa juga buat mampir ke podcast Asiatic yang tersedia di Spotify, Apple Podcast, dan juga di Noise.
0: Terus sekali.
1: Satu lagi informasi penting. Besok ada Dr. Linda Wati Kuis, spesialis penyakit dalam, yang akan siaran bersama dengan Grace di program On Air Medical membahas tentang fatty liver.
0: Oh, butuh tuh. Siapa tahu harus kan tahu. Kita harus cek harus kok bisa tahu keadaan kondisi badan kita kan.
1: Nah, betul sekali.
0: Dan juga jangan lupa terus dengarkan Asiatic setiap Selasa dan juga Jumat jam 3 sampai jam 7 malam.
1: Oke, kalau gitu Grace dan Junsi pamit. Pamit.
0: Wow. Cikim kaji Junsiwa, Grace, Yosmita.

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Selamat sore semuanya. Senang banget saya Roni bisa menemani kalian lagi di program Talk and Inspire bersama Sekolah Trimulya dan Bintang Mulia. Mendidik dengan hati, membentuk dengan kasih, dan mempersiapkan siswa menjadi pembelajar seumur hidup. Learning for life is fun. Nah, sore ini kita bakal seru-seruan bareng karena kita kedatangan tamu-tamu keren nih dari SMA Bintang Mulia. Mereka bakal unjuk gigi dan nunjukin perform yang pastinya bakal membuat studio ini menjadi lebih meriah lagi. So, kita langsung aja kenalan dengan mereka semua ya. Nah, yang pertama boleh dong dikenalin dulu dari nama sama dari kelasnya. Dari siapa dulu? Oke.
1: Nama aku Michelle dari SMA Bintang Mulia kelas 11.
0: Oke.
2: Nama saya Bella Mizalia dari kelas 10.
3: Oke. Nama saya Jovan. Jovan Agawan dari kelas 11.
0: Oke, jadi di sini kita kedatangannya dua orang siswi dan seorang siswa sama dengan guru pembimbingnya, dan kita mau bertanya-tanya nih tentang perform yang akan kalian tampilin di sore hari ini. Nah, boleh tahu dong kalian itu main alat musik apa nih? Mau perform apa?
1: Kita main alat musik kucing.
0: Alat tradisional dari Cina itu ya?
1: Iya.
0: Oke. Kok Jovan?
3: Saya main piano.
0: Piano. Oke. Nah, kenapa kalian pilih alat musik itu dibandingkan yang lain?
1: Kalau aku pilih kucing karena aku suka sama suaranya.
0: Oke. Bella?
2: Menurut saya kucing itu salah satu alat musik tradisional Cina yang terkenal juga kayak bagus suaranya.
0: Oh. Rencana mau tampil di luar? Enggak.

0: Amin kalau bisa.
1: Kok buat Jovan?
2: Kenapa? Saya mah emang dipaksa main piano dari kecil.
1: Oh dipaksa?
2: Iya.
1: Oh. Jadi, umur berapa itu dari kecil?
2: Umur 4 tahun.
1: Umur 4 tahun? Oh, itu langsung les atau ada yang ngajarin dari
2: sekolah.
1: Rumah? Oh dari sekolah juga? Oh. Jadi kepaksa.
2: Iya.
1: Oke. Kenapa kalian pilih alat musik yang itu?
2: Kalau saya, soalnya saya udah terlanjur main di piano, udah tuh saya males ganti alat musik lain. Sama biar bisa ngajar kalau udah gede.
1: Oke. Kalau dari Kucang nih?
0: Kalau saya buat hobi.
1: Hobi?
0: Iya. Oh. Aku juga sama sih kayak Bella, karena hobi terus senang juga sama suaranya.
1: Oke. Berarti yang kalian main itu lagunya biasa apa? Pop atau apa?
0: Kalau klasik? Biasa senangnya main pop sih.
1: Pop ya?
0: Iya.
1: Oh. Okay. Nah, kalau itu kalian tuh belajar dari umur berapa? Kalau Kucing?
0: Umur kelas 8 SMP.
1: SMP. Oh, bukan dari kecil berarti ya?
0: Enggak, baru-baru.
1: Baru-baru. Oke. Udah Bella?
0: Sama.
1: Sama. Oh, ya. Barengan ini kalian ini?
0: Enggak. Beda setahun.
1: Beda setahun. Oh, oke. Okay. Oh, Jovan mah dari kecil ya? Sampai sekarang masih?
2: Masih.
1: Oke, sih. Nah, mau nanya juga nih, kenapa kalian tuh masih bisa sampai jatuh cinta sama alat musik itu? Coba dulu, coba. Bella? Kenapa bisa... Saki bisa seneng gitu, bisa suka gitu.
0: Sebenarnya awalnya tuh gara-gara ada lomba, jadi kayak harus nampilin sesuatu yang tradisional dari China. Jadi keterusan sampai sekarang kayak karena suka mainnya.
1: Oh, kalau padahal ada erhu gitu enggak ya?
0: Kurang suka.
1: Kurang suka. Padahal lebih kecil kan itu ya, erhu ya, iya. Alat musiknya. Oh, kalau dari Michelle?
0: Kalau aku itu awal mulanya waktu SMP tuh ada video ekskul buat milih. Terus aku denger Lushnya main, terus aku jatuh cinta banget sama suaranya. Makanya aku pilih ekskul itu, terus malah jadi lanjut sampai sekarang.
1: Masih inget gak lagunya apa?
0: Aduh.
1: Sampai bisa langsung enak ya gitu. Lupa. Tapi setelah dengarnya udah enak ya.
0: Iya.
1: Oh, jadi tertarik.
0: Iya.
1: Kalau Jovan?
2: Saya suka mainin lagu yang susah, soalnya kelihatannya keren. Jadi saya cuma mainin yang keren doang.
1: Biar keren doang. Tapi selama ini masih ada rasa kepaksa gitu gak sih?
2: Enggak, sekarang mah.
1: Udah enjoy ya? Oh, udah enak. Malah pengen main terus sekarang ya?
2: Kadang-kadang aja sih.
1: Oh, kadang-kadang. Waktu. Oke. Nah, untuk itu ya, kalian kan perlu latihan. Nah, beberapa sering nih kalian latihan di tengah kesibukan kalian sebagai pelajar ya?
0: Kalau yang buat kucing kan di sekolah juga ada ekskul, jadi biasanya seminggu sekali.
1: Oh, seminggu sekali. Kalau di rumah main nggak sih? Nggak.
0: Kadang-kadang.
1: Berarti udah punya alatnya di rumah juga?
0: Udah.
1: Wih, keren. Kalau buat Miss ya?
0: Aku juga sama Bella, karena kebetulan ekskulnya kita sama-sama ikut kucing. Wow. Jadi seminggu sekali di sekolah pasti ada. Sekolah di rumah juga kadang-kadang latihan juga.
1: Di rumah ada juga
0: ada
1: alatnya?
0: Ada juga.
1: Oh. Kalau biasa main di rumah sama siapa? Sendiri? Kalau Jovan?
2: Saya juga sama, seminggu sekali, tapi saya les.
1: Oh, les di sekolah atau di luar?
2: Di luar.
1: Oh, di luar. Di sekolah berarti nggak ikut ekskul juga nggak? Atau...
2: Nggak.
1: Oh, berarti cuma yang dari di rumah aja gitu ya?
2: Ya.
1: Oh, seminggu berapa kali?
2: Sekali doang, tapi...
1: Oh, sekali doang.
2: Kalau latihan jarang, jadi cuma seminggu sekali aja.
1: Oh, oke. Pernah nggak sih kalian tuh ngerasa jenuh atau stuck gitu?
0: Pernah. Pernah banget.
1: Oh, saking gimananya, sampai gimananya.
0: Jadi kan pasti kalau belajar pasti sempat belajar lagu klasik. Nah, itu bikin bosen banget. Jadi kayak malas banget latihan, karena aku kebetulan gak terlalu suka. Aku lebih sukanya main lagu pop.
1: Pop. Oh.
0: Jadi bosen lah gitu.
1: Kalau Bella?
0: Pernah pas awal-awal, karena kayak susah banget, gak bisa harus banyak latihan.
1: Kalau Jovan?
2: Pernah
1: juga.
2: Pas lagu apa gitu ya, saya gak bisa main
1: klasik juga, susah
2: ya. Oh. Ya saya tinggal pindah lagu aja, lupain lagu.
1: Jadi itu dari lupain aja ya?
2: Iya.
1: Kayak Beethoven gitu, ya. Susah ya?
2: Beethoven gitu.
1: Terus kalau cara mengatasinya gimana kalau kalian?
2: Saya mah ganti lagu.
1: Ganti lagu.
2: pas udah jago lagu itu balik lagi ke lagu yang nggak bisa yang tadi.
1: Oh, nah, kadang-kadang diseling gitu ya.
2: Kadang-kadang tiba-tiba bisa aja.
1: Oh gitu. Oke. Okay. Kalau dari Kuceng nih, gimana cara ngatasinnya?
0: Aku juga mirip sama Jovan, jadi biasanya main lagu pop dulu sampai udah nggak terlalu jenuh, baru belajar lagi yang klasik.
1: Oke. Okay. Bella sama.
0: Sama.
1: Idem. Oke nih, untuk Kuceng atau piano, menurut kalian bagian yang paling sulit itu apa?
3: Kalau buat Kuceng, tekniknya karena banyak banget ya. Terus makin kesini makin banyak teknik yang susah. Oh. Apalagi untuk kayak ya ada yang baru lagi. Dan perlu harus belajarin lagi.
1: Misalnya sama?
0: Sama, karena kebetulan ya lumayan susah sih itu. Ya.
1: Itu sama gak sih sama petik kalau main gitar gitu?
0: Kalau metik kita pakai ada kuku palsu lagi gitu.
1: Oh, pakai kuku palsu
0: iya,
1: lagi.
0: Iya, jadi nggak pakai tangan langsung.
1: Oh, berarti panjang-panjang kukunya?
0: Enggak sih, dia nggak terlalu panjang gimana. Cuman kayak bahannya kayak resin gitu.
1: Oh, kayak gitu.
0: Iya.
1: Kalau jawaban sama?
2: Kalau saya ada yang paling susahnya teh ketik not.
1: Oh, baca not gitu?
2: Enggak.
1: Bukan?
2: Saya... Tangan saya pendek, makin kesini lagunya makin susah. Jadi notnya makin jauh-jauh gitu.
1: Oh, tapi kalau bacanya sih oke ya. Not balok gitu masih bisa.
2: Masih bisa.
1: Masih bisa. Soalnya kalau yang klasik banyaknya pakai balok ya.
2: Iya.
1: Oke. Nah, selain yang sulit nih, bagian apa yang paling kamu nikmatin saat main itu?
2: Kalau saya paling suka mainin lagu yang ada scales-nya atau arpeggio-nya. Soalnya itu kayak suaranya enak banget gitu kalau buat saya Maya. Begitu ya, nikmatinnya ya keren aja mainin arpeggio atau scales gitu, keren.
1: Oke. Okay. Nah, untuk Michelle sama Bella,
3: Kalau aku paling suka mainin lagu yang kayak cover-cover OST Chinese
1: nama.
3: Iya. Sebenarnya kayak seru aja bisa ngemainin.
1: Oh ya, apalagi kalau gitu. Yang itu ya, yang silat-silat gitu ya, pasti yeah. Banyak pakai Kucengnya ya.
3: Iya.
1: Daripada yang modern kan, komedian udah nggak jarang pakai yang Kuceng ya biasanya. Dari Michelle sama?
0: Sama sih, paling senang tuh kalau udah bisa mainin lagu yang aku suka, jadi itu paling enjoy.
1: Oh. Emang kalian sekarang lagi suka OST apa?
0: Pursuit of Jane. Yang Pursuit baru of itu yang lagi viral.
1: Oh, yang Jalin He.
0: Iya, itu lagi viral banget.
1: Oh. Nah, untuk itu ya, seberapa lama persiapan sampai bisa tampil untuk sebuah performance itu? Persiapannya berapa lama? Biasanya kalau mau performance itu kan ada persiapannya. Nah, berapa lama biasanya?
2: Kalau saya butuh waktunya biasanya 6 bulan sih buat latihan.
1: 6 bulan.
2: Buat make sure nggak ada salah gitu di lagu.
1: Itu tetap seminggu sekali atau ditambah juga biasanya?
2: Awalnya seminggu sekali, tapi makin deket lombanya ditambah.
1: Oh, bisa berapa seminggu? Bisa berapa kali? 3 kali?
2: Bukan kali ya, saya mah di tengah per jam gitu.
1: Oh, per jam.
2: Jadi kayak seminggu bisa 8 jam lah.
1: Oh, dari seminggu itu semua?
2: Iya.
1: Oke, kalau dari Bella sama Michelle?
0: Kalau kita latihannya kalau sendiri itu minimal biasanya 2 minggu. Tapi kalau barengan atau kayak banyakan minimal kayak 2 bulan.
1: 2 minggu.
0: Iya, kalau itu sendiri.
1: Sendiri. Itu tetap seminggu sekali atau nanti ada tambah juga biasanya?
0: Tiap hari sih kalau.
1: Oh, jadi tiap hari.
0: Tiap hari.
1: Oh, sampai ke ya nanti buat performance-nya gitu.
0: Iya.
1: Lama juga ya berarti.
0: Iya, lumayan.
1: Oke. Tadi sebelum tampil buat perform gitu ya, deg-degan gak sih kalian biasanya?
0: Deg-degan.
1: Masih ada deg-degannya
0: masih
1: juga?
0: Masih ada deg-degannya.
1: Udah Bella?
3: Sama, terus tangannya cepol.
1: Masih gemeter gitu? Enggak gemeter.
3: Enggak terlalu sih, cuman masalahnya cuman cepol aja sih.
0: Keringetan tangannya.
1: Keluar keringat dingin gitu.
0: Iya, karena kan kita pakai kuku palsu terus pakai solasi gitu kan. Jadi kalau tangannya keringetan dia gampang copot.
1: Pernah ngalamin kayak gitu?
0: Pernah. Tapi untungnya pas lagi latihan, jadi bukan
1: lagi
0: pas
1: lagi performance. Oke. Jadi jawaban?
2: Saya juga deg-degan awalnya.
1: Oh, awalnya
2: tapi sekarang udah enggak.
1: Udah biasa kali ya.
2: sekarang udah nggak peduli sama hasilnya.
1: Yang penting main aja.
2: Ya, yang penting main.
1: Oh, oke. Nah, pas kalian di atas panggung nih, pas performing itu, kalian ngerasain apa sih?
3: Kalau dari atas panggung biasanya udah biasa aja sih. Udah nggak ada kendala lagi, soalnya main lagunya yang kita udah latihan sampai bisa banget.
1: Kalian kalau main itu ngeliat penonton nggak sih, atau tetap terpaku sama kucing ini?
0: Kalau lagunya agak cepat terus agak rumit sih, kadang enggak ya, kita kadang terlalu nunduk malah ngelihat kucing, jarang lihat penonton. Iya.
1: Kalau Jovan?
2: Saya ya kalau di panggung sih saya ngerasain kayak ya dipuji aja, seakan semua orang liatin saya gitu. Jadi saya ya gitulah.
1: Rasanya gimana?
2: Kayak kaget gitu kan, dulu saya nggak pernah ditonton sebanyak ini.
1: Nah, untuk ini ya, untuk kucing sama piano, kalian itu lebih fokus ke teknik atau feeling waktu tampil?
3: Buat kucing, feeling.
1: Feeling?
3: Iya,
1: sama.
3: Feeling sih.
1: Sama ya, feeling juga. Buat apa?
2: Piano, saya tuh mestinya fokus ke teknik. Tapi saya tekniknya kurang bagus, jadi saya fokus ke feeling.
1: Feeling juga. Oke nih, siapa yang paling berpengaruh di dalam perjalanan kamu belajar musik?
3: Kalau buat kucing, Miss Azalea
1: Lausenya.
3: Iya.
1: Orang tua?
3: Iya, dukung juga.
1: Dukung juga ya. Di rumah ada yang bisa nggak sih?
3: Nggak sih.
1: Keluarga gitu nggak?
3: Ya ada dede satu.
1: Oh, dede. Oh, dede juga suka kucing?
3: Iya.
1: Michelle, ada juga yang di rumah?
0: Enggak, kalau aku
1: sendiri
0: doang.
1: Iya,
0: sendiri.
1: Jadi kalau main sendiri aja gitu. Orang tua jadi dengerin aja ya.
0: Iya, orang tua mah dengerin. Senang sih kalau aku main.
1: Oh, lumayan lah menghibur ya.
0: Iya.
1: Buat Giovanni.
2: Kalau saya, keluarga ada sih yang main. Kok saya main dulu, dia lebih jago dulu daripada saya.
1: Oh,
2: tapi dia passionnya di gambar. Jadi dilepas
1: dan
2: padahal dia lebih jago daripada saya dulu.
1: Tapi masih main koko.
2: Kadang-kadang.
1: Oh. Pernah ngajarin?
2: Enggak.
1: Pernah nggak duet sama koko gitu main?
2: Pernah. Tapi cuma satu lagu, udah itu nggak pernah lagi.
1: Oh ya. Di rumah tapi ada piano berarti ya?
2: Ada.
1: Oke. Berarti selama ini orang tua support ya untuk kalian bisa.
2: Saya mah dipaksa.
1: Tapi tetap support ya si orang tua tetap. Oke. Tuh, Michelle membela sama orang tua support.
0: Support sih.
1: Enggak apa-apa gitu main kucing gitu.
0: Malah
1: disuruh. Alasannya kenapa orang tuh?
0: Karena alat musiknya itu kan jarang. Jadi kan jarang orang bisa gitu. Jadi ada value-nya lebih gitu. Makanya belajar itu ada kesempatan, ya belajar aja sampai bisa gitu.
1: Berarti kalau tiap Imlek main dong.
0: Kalau di sekolah iya, di sekolah karena ada MCCF.
1: Oh iya, iya. Oh. Oh itu pasti main ya?
0: Pasti main.
1: Oke. Nah, selain main musik nih ya, kalian selain main piano, main kucing ini, kalian punya kesibukan yang lain ada nggak sih? Atau punya prestasi yang lain gitu?
0: Kalau aku itu, aku di sekolah ikut OSIS.
1: Oh ikut OSIS?
0: Iya, ikut OSIS. Jadi mungkin sibuknya selain di akademik, ada OSIS juga.
1: Bella?
3: Aku suka menggambar juga.
1: Oh, menggambar.
3: Iya.
1: Gambar apa nih? Gambar pemandangan, gambar orang. Semua.
3: Lebih ke orang sih.
1: Ke orang.
3: Iya.
1: Orang anime gitu? Enggak.
3: Enggak juga, lebih ke semi realistik gitu.
1: Kau Jovan?
2: Saya ikut tim basket SMA saya.
1: Oh, ikut tim basket?
2: Iya.
1: Oh.
2: Sama saya juga ikutan klub gitu, tapi saya udah berhenti sih.
1: Udah nggak ikut klub lagi. Tapi masih main basket
2: kadang-kadang doang.
1: Oh, cuman kadang-kadang.
2: Buat seneng-seneng, udah nggak buat
1: untuk cari keringet ya.
2: Iya.
1: Nah, ada nggak rencana lanjut di bidang musik ini atau tetap jadi passion kalian aja?
2: Saya mah cuma menjadi
1: passion aja.
2: Nah, saya juga kalau mau jadi musisi teh, kalau mau gajinya besar kan harus jadi komposer
1: ya.
2: Itu susah banget jadi itu. Ya udah, saya mah palingan mentok-mentok jadi guru les
1: ya. Oke, dari Bella sama Michelle?
3: Saya juga passion doang ya, sama buat ngebantu buat lomba-lomba.
1: Lumayan lah ya hadiahnya. Kalau menang. Michelle sama
0: sama si passion, cuma
1: passion.
0: Mungkin kalau papi bilangnya harus sampai jago supaya nanti kalau udah gede bisa ngelesin atau bisa terima job gitu.
1: Oke. Nah, ini ya, menurut kalian nih, belajar musik bisa bantu kamu di hal lain enggak nih? Dari belajar musik itu, dari
2: saya
1: belajar.
2: Mah sertifikat-sertifikat yang saya dapat sih dari lomba bisa dipakai buat kuliah. Tapi kalau pembelajaran dari musik sih saya cuma belajar. Saya teh harus mainin lagu yang lebih susah gitu buat improve dari piano gua. Piano saya.
1: Papa Gobi. Oke, kalau dari Michelle Mobella?
0: Kalau dari aku itu belajarnya apa ya, koordinasi sih. Soalnya koordinasi tangan aku kurang bagus. Jadi belajar kucing tuh jadi ngelatih koordinasi tangan aku kanan kiri. Terus belajar disiplin juga karena harus latihan terus kan tiap hari. Biar lancar.
1: Lancar ya. Oke, Mel.
3: Kalau lebih ke disiplin, saya kadang suka malas latihan. Yang aku nggak suka, aku suka malas latihannya.
1: Padahal seminggu sekali loh. Tapi ada aja ya, kalau pas lagi nggak mood atau apa ya, malas gitu ya. Nih, misalnya kalau kalian dikasih kesempatan untuk tampil lagi nih, pengen nggak sih bawain karya seperti apa kalian?
0: Kalau tampil lagi dikasih kesempatan.
1: Dikasih kesempatan.
0: Mungkin kan pengennya lagu pop kali ya, Jumping Machine. Itu kan sempat viral juga. Terus itu lagunya agak cepet. Ya lumayan menantang tuh lagunya.
1: Bella?
3: Sama juga.
1: Sama juga. Kalian pernah duet gak sih kalau main?
0: Yang kemarin sama paling kalau BMCCF, tapi itu juga banyak kan sih berlima main.
1: Oh, berlima.
0: Iya.
1: Kucing semua lima-limanya.
0: Kucing semua.
1: Oh, berarti ada bagian part-partnya gitu.
0: Ada, iya.
1: Pernah nggak kalau kalian pas lagi main itu senarnya putus gitu?
0: Pas latihannya.
1: Oh, pas
0: pernah.
1: Latihannya doang.
0: Iya, pernah putus. Untungnya kalau pas lagi tampilnya belum sih.
1: Oh.
0: Jangan.
1: Jangan.
0: Jangan sampai.
1: Oke, dari Jovan mau bawain apa?
2: Saya kemarin kan saya main lagu pop. Ya kalau mau dikasih kesempatan lagi sih saya mau bawa lagu klasik.
1: Mau klasik. Jazz gitu mungkin.
2: Enggak
1: juga.
2: Enggak suka lagu jazz.
1: Oh, enggak suka. Lebih ke klasik mungkin.
2: Iya.
1: Nah, ada enggak sih pesan buat teman-teman yang pengen buat belajar alat musik tapi masih ragu?
0: Kalau dari aku sih belajar aja karena aku juga awalnya enggak bisa musik sama sekali. Aku tuh musik tuh kurang bagus lah. Cuman karena aku suka banget gitu sama suaranya, terus karena aku punya keinginan buat belajar, jadi ya belajar aja gak apa-apa, cobain dulu gitu.
1: Oke, Bella?
3: Ya pastinya pas awalnya rasanya susah banget. Tapi kalau udah dijalanin pasti lama-lama bisa lebih bagus lagi.
1: Lebih bagus lagi. Oke, dari Jovan.
2: Kalau piano itu kan kayak susah. Tapi kalau belajar kayak 1-3 bulan aja gitu, belajar satu lagu, pasti orang-orang bakal ngeliat kita kayak jago gitu. Lagunya padahal gampang, tapi kedengarannya susah.
1: Susah ya, belajarnya itu ya.
2: Iya.
1: Tapi orang ngedengar, wah enak, gampang ya, cuma otot-otot gitu.
2: Iya.
1: Oke. Nah, pendengar, sebelum kita melanjutkan perbincangan kita dengan guru pembimbingnya, mari kita juga mendengarkan performance dari mereka ya, dari

0: Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Masih dengan saya Roni di sini menemani kalian di dalam program Talk and Inspire bersama Sekolah Trimulya dan Mitra Mulia. Mendidik dengan hati, membentuk dengan kasih, dan mempersiapkan siswa menjadi pembelajar seumur hidup. Learning for life is fun. Nah, setelah kita berbincang-bincang dengan para siswa dan siswi dari Bintang Mulia yang performs, kita juga hari ini akan berbincang-bincang dengan guru pembimbingnya. Nah, boleh dong dikenalin dulu?
1: Halo, nama saya Azalia. Saya guru pembimbing Ujeng di Bintang Mulia.
0: Bintang Mulia. Nah, Miss mau tanya nih, siswa ini dimulai dibimbing tuh dari kapan?
1: Kebetulan kalau mereka tuh dari SMP.
0: SMP ya?
1: Dari SMP.
0: Dari masuk SMP berarti?
1: Kira-kira kayaknya di tahun kedua, kelas
0: 8 kedua.
1: Ya.
0: Sampai sekarang berarti ya?
1: Iya, hingga saat ini.
0: Oh, kalau dilihat dari perform tadi nih, levelnya sudah lumayan tinggi ya, atau cukup tinggi ya? Proses latihannya seperti apa?
1: Proses latihan sebenarnya yang paling penting dari belajar musik seperti kita ketahui itu dasar ya. Dasar dan teknik yang buat mereka bosen. Nah, itu yang menentukan nanti kalau mereka main lagu akan lebih muncul dan lebih enak didengar gitu.
0: Nah, apakah siswa ini memang sudah terlihat bakatnya sejak awal?
1: Nah, kalau bakat itu saya juga setuju bahwa bakat itu nggak terlalu gimana. Yang paling penting adalah ketekunan mereka. Gimana struggle waktu awal, bosennya belajar petik seperti apa. Tapi mereka bisa melewati itu dan mau belajar untuk belajar mengamati salahku di mana nih, diperbaiki.
0: Oke, mau belajar berarti ya. Nah, bagaimana cara mengembangkan bakat musik siswa di level SMA ini?
1: Ya, menekankan bahwa mereka itu pasti bisa asal mau tekun. Dan dengan ketekunan mereka pasti membuahkan hasil.
0: Oke. Nah, untuk Ujeng ini ya, tantangan terbesar di dalam melatih siswa biasanya apa?
1: Tantangan terbesar itu saat, nah, kalau Ujeng itu memang ada teknik petik yang setiap ruas jari kita tuh berbeda. Jadi kadang-kadang tertantangnya setiap anak itu cara petiknya, ada yang struggle di bagian ini, ada yang struggle di bagian itu. Nah, gimana saya ngasih solusi supaya mereka bisa hasilnya baik dan bisa gitu.
0: Itu berarti 10 jari ya?
1: 8.
0: Oh, 2 lagi kemana?
1: 2 lagi yang kelingi enggak.
0: Oh, kelingi enggak. Enggak kuat kali ya. Oh, iya. Jadi cuma 8 jari itu yang dimikir. Oke. Lumayan juga berarti ya, semua jari, hampir semua jari.
1: Lebih ke ya motorik kecil ya. Jadi yang kita biasa jarang pakai. Kayaknya itu agak susah.
0: Iya. Kalau itu lebih ke, biasanya lebih ke teknik atau ke interpretasi musik?
1: Nah, itu menurut saya berkesinambungan. Jadi, mau teknik, mau interpretasi musik dari awal juga, kita mau cuman latihan do, re, mi juga kalau kita mainkan dengan interpretasi yang bagus, hasilnya bagus. Jadi itu nyambung sih.
0: Nyambung ya? Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, mau tanya juga, bagaimana caranya membantu siswa menemukan feeling di dalam bermain musik?
1: Nah, itu saya suka tekankan ke mereka saat bermain, mereka tuh harus menyanyikan lagu tersebut sambil dibayangkan, jangan hanya membaca not lalu dimainkan saja. Coba kamu dengar, kamu mainkan, kalau perlu direkam, terus kamu dengarkan apakah itu do re mi atau do re mi gitu.
0: Berarti memang harus apa, lagunya mesti tahu dulu ya.
1: Ya, lagunya harus banyak dengar dulu,
0: isinya terus apa gitu.
1: Kalimatnya ya, bagaimana ya, sama kayak kita ngomong gitu.
0: Iya, iya. Okay. Kayak nyanyi begitu mungkin ya.
1: Iya.
0: Biasanya berapa intensitas latihan yang biasanya dibutuhkan untuk mencapai sampai level ini gitu?
1: Nah, setiap anak beda-beda. Ada yang bisa dicapai dengan cepat, ada yang lambat, tapi itu tergantung ketekunan masing-masing lah. Tadi anak juga ada menyebutkan 2 minggu. 2 minggu tuh bisa main satu lagu. Setelah dia dasar udah bisa ya. Tapi dengan catatan mereka rajin latihan, rajin dengar gitu.
0: Ada gak sih murid yang lama gitu?
1: Ada sih.
0: Paling lama berapa? Ada sampai 2 bulan gitu?
1: Belajar lagu. Nah, itu untuk lagu klasik yang full of skill gitu ya, mereka bisa sampai 6 bulan gak beres-beres juga.
0: Padahal cuma satu lagu gitu ya?
1: Iya, karena gak latihan.
0: Oke. Nah, apa siswa juga didorong untuk latihan mandiri di luar sekolah biasanya?
1: Latihan mandiri itu latihan sendiri maksudnya. Iya, bisa. Iya, tentu mereka harus latihan sendiri. Jadi saya kasih catatan PR apa yang harus mereka perhatikan untuk mereka latihan. Jadi latihannya nggak sia-sia cuman asal baca main baca main, tapi mereka harus tahu salahnya di mana.
0: Jadi selain di sekolah juga mereka harus
1: jadi bisa di sendiri gitu, mengevaluasi diri sendiri.
0: Oke. Nah, seberapa penting sih peran orang tua di dalam perkembangan siswa seperti ini?
1: Oh ya, tentu penting dorongan orang tua itu, dukungan orang tua, karena awalnya juga mereka kan hanya ikut ekskul ya di sekolah. Nah, alat itu mereka belum punya. Dengan dukungan orang tua, mungkin orang tua provide alat, mereka bisa latihan, itu lebih baik sih.
0: Biasanya ekskul itu sore atau
1: siang sepulang sekolah?
0: Oh, setelah sepulang sekolah.
1: Iya.
0: Berapa jam biasa?
1: Biasa tuh kira-kira 1 jam.
0: Satu jam? Oh, sebentar ya.
1: Iya, jadi sebenarnya sangat minim sekali, karena ekskul dibagi beberapa anak juga kan. Dengan mereka punya alat, mereka bisa latihan di rumah, tuh lebih baik sih.
0: Yang bisa lebih cepat juga ya.
1: Iya.
0: Nah, ada nggak sih kolaborasi antara guru dan orang tua di dalam hal ini?
1: Oh, tentu ada. Orang tua support, guru juga sering support. Kita saling berkolaborasi supaya mereka bisa menghasilkan yang terbaik.
0: Selain skill musik nih, soft skill apa yang berkembang di dalam proses ini?
1: Yaitu berkesinambungan ya. Susah ngomongnya juga. Ya mungkin selain musik, mereka juga yaitu motoriknya. Jadi mungkin motoriknya mereka akan lebih baik, karena musik terutama ya semua musik sih kayaknya dia main dua tangan kan. Jadi koordinasi otak kanan, otak kiri itu nyambung gitu.
0: Sejauh ini apakah siswa didorong juga untuk ikut kompetisi?
1: Oh ya tentu, apalagi Bintang Mulia kan rajin ya.
0: Mengirimkan itu ya.
1: Setiap tahun pasti ikut Chinese Bridge dan kalau nggak salah setiap tahun selalu menang. Kebetulan Bella ini salah satu juaranya. Dia tuh juara provinsi dan saat ini dia akan maju ke juara nasional di Chinese Bridge. Ya,
0: mohon itu kapan tahun depan?
1: Enggak, bulan ini nanti dia di tanggal 13 Juni.
0: Oh, Juni.
1: Iya.
0: Di mana itu? Di Jakarta?
1: Di Jakarta.
0: Jakarta ya. Nah, sejauh ini apakah sudah ada pengalaman lomba atau tampil di luar sekolah?
1: Ada. Ayo. Untuk mereka, biasa kalau di sekolah kan di acara di MCCF. Nah, kalau di acara di luar sekolah, saya pernah sih mengadakan seperti diundang untuk main di mall. Saya ajak mereka untuk main bersama. Terus ada juga yang mungkin mengisi di acara samjit, di acara wedding. Saya juga ada tawarkan juga untuk mereka yang kiranya udah bisa, saya ajak.
0: Kalau di hotel gitu masih ada?
1: Di hotel itu pernah, Michelle.
0: Pernah juga, Michelle. Hotel mana tuh?
1: Oke.
0: Nah, bagaimana sekolah mendukung fasilitas untuk alat musik seperti kucing atau piano ini?
1: Nah, sekolah mendukung dengan sekolah menyediakan ruangan khusus untuk ekskul, untuk latihan tambahan, dan ada alat musiknya juga yang disediakan dari sekolah. Jadi saya nggak harus bawa kucing ke sekolah.
0: Oh, jadi ada juga ya di sekolah. Kalau mau latihan, datang aja.
1: Iya, datang ke ruangannya.
0: Oke. Kalau ada siswa yang ingin serius di musik nih, apakah ada jalur atau bimbingan khusus nih biasanya?
1: Karena kebetulan hanya ekskul ya, karena terbatas kadang mereka minta private juga di luar, les private kali,
0: tambahan gitu. Okay. Nah, bagaimana menjaga konsistensi siswa di tengah kesibukan akademis SMA ini?
1: Nah, itu saya suka menekankan manajemen waktu. Jadi mereka harus bagi waktunya. Ada kalanya mereka mungkin harus di akademik, tapi kucing itu sebenarnya nggak usah latihan lama, misalnya 15 menit atau berapa menit, tapi yang pasti mereka konsisten gitu. Dibagi aja waktu,
0: melemaskan tangan gitu ya biar nggak kaku nanti
1: karena ya muscle memory juga kan.
0: Iya betul. Nah, ada nggak sih harapan ibu untuk siswa yang tampil hari ini ke depannya untuk apa?
1: Semoga ya mereka bisa tetap konsisten latihan, menghasilkan yang terbaik. Ya siapa tahu kucing nanti bisa jadi bekal di dalam hidup mereka. Misalnya kalau nanti butuh, pengen biar nggak bosan bisa ngelesin, bisa tampil gitu.
0: Okay. Ada nggak pesan untuk siswa lain yang ingin mengembangkan bakat musiknya?
1: Nah, untuk siswa yang ingin belajar musik semuanya jangan ragu, karena sebenarnya belajar itu nggak terpatok pada usia ya, mau usia berapapun kita mau belajar, start dari awal juga nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa, yang penting tekun dan pantang menyerah mau mencoba hal yang baru.
0: Oke. Terima kasih ya Miss untuk kedatangannya hari ini, sudah kami untuk boleh sharing untuk Jovan, untuk Bella dan Michelle juga. Thank you ya udah bisa datang untuk memberikan performance-nya ya. Nah, para pendengar, terima kasih untuk kesempatan yang sudah diberikan dan kebersamaan kita selama 1 jam ini di dalam acara TMBM Talk and Inspire Bersama Sekolah Trimulya dan Bintang Mulia mendidik dengan hati, membentuk dengan kasih, dan mempersiapkan siswa menjadi pembelajar seumur hidup. Learning for life is fun. Kita akan bertemu lagi minggu depan dengan acara yang sama dengan performance yang berbeda. Terima kasih. Salam. Sampai ketemu lagi. Thank you.

0: Orang yang takut untuk memberi dan berbagi adalah orang yang tidak siap menerima berkat kecukupan dari Tuhan.
1: 予人玫瑰，手留余香，付出汗水，获得果实。付出者得到主的赞许，而接受者产生对主的感恩。

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM.

0: Konflik adalah alat Tuhan untuk membuat kita lebih rendah hati, lebih mudah mengampuni, dan menjadi lebih dewasa.
1: 经一番挫折，长一番见识。挫折磨难是锻炼意志、增加能力所应缴的学费。

0: Anda sedang mendengarkan Suara Indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

Suara Indah 92,1 FM. Sukacita sejati akan diam di dalam hati ketika kita berani menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Shalom pendengar, saya Yawan Yafet Wirawan, pagi ini akan membawakan program Indah Bersama Tuhan. Secara live, program ini juga akan disiarkan ulang pada pukul 21.00 sampai 22.00 waktu Indonesia Barat. Bagi pendengar yang memiliki pergumulan dan pokok doa, pendengar dapat mengirimkan SMS atau WhatsApp ke nomor 081-222-477-567 dengan format SMS atau WhatsApp, nama, tempat tinggal, pokok doa pribadi Anda. Setelah renungan ini, saya akan membacakan SMS dan WhatsApp serta mendoakan setiap pokok doa yang telah diterima. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita dengarkan kidung pujian berikut ini.

Mari kita berdoa dan kita memulai renungan kita hari ini. Tuhan, kami bersyukur untuk kasih Tuhan dan anugerah Tuhan yang kami rasakan di pagi hari ini. Kau selalu menyediakan hari yang baru dan rahmat yang baru bagi setiap kami. Maka pimpinlah kami dengan rahmat Tuhan yang baru itu untuk kami melangkah dan kami beraktivitas pada pagi hari ini. Namun izinkanlah kami untuk mendengar suara Tuhan terlebih dahulu, sehingga setiap kami boleh membawa setiap pelita itu di dalam pekerjaan kami, di dalam studi kami, bahkan di dalam kehidupan kami pada hari ini. Sehingga ketika kami melangkah, ketika kami percaya, ketika kami memutuskan sesuatu, kami dapat melayani Tuhan dan melayani sesama kami dengan hati Kristus. Maka berbicaralah Tuhan kepada setiap kami, karena hati kami telah siap untuk ditabur benih firman Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Kristus Yesus, Allah kami yang hidup.

Para pendengar yang terkasih, hari ini kita akan merenungkan sebuah kitab yang ceritanya sangat familiar untuk kita, dan saya memberikan tema renungan kita pada hari ini adalah percaya kepada Allah. Para pendengar yang terkasih, kitab Yunus adalah sebuah kitab yang terkenal. Cerita di dalamnya sangat menarik dan banyak kisah di dalamnya yang sering dikhotbahkan. Tetapi kitab Yunus mengajarkan kita banyak hal tentang mengikut Tuhan. Maka saya hari ini mengajak kita untuk membacanya lagi, dan kita akan merenungkannya di pagi hari ini. Hari ini kita akan memulai renungan dan pembacaan dari kitab Yunus di dalam pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Yunus pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini untuk kita sekalian. Di bawah perikop Yunus mengingkari panggilan Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian, "Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku." Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat

Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Puji Tuhan untuk pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Nah, para pendengar yang terkasih, ada dua hal yang sederhana yang kita perlu pahami ketika kita membaca kitab Yunus. Yang pertama adalah tentang siapakah Yunus. Para pendengar, tidak banyak kita ketahui sebetulnya tentang Yunus. Di dalam Perjanjian Lama, di luar kitab Yunus, namanya hanya muncul satu kali, yaitu di dalam 2 Raja-Raja pasalnya yang ke-14 ayat yang ke-25. Dan bagian itu memberi petunjuk kepada kita bahwa Yunus adalah nabi yang melayani di kerajaan Israel atau kerajaan bagian utara. Dia melayani di sekitar abad ke-8 sebelum Masehi. Nah, para pendengar yang terkasih, tetapi berbeda dengan nabi-nabi yang lain, Yunus adalah nabi yang sangat unik karena satu-satunya nabi yang menolak menyampaikan firman Tuhan dan bahkan lari daripada Tuhan itu adalah Yunus. Itulah yang pertama. Yang kedua, para pendengar yang terkasih, kota seperti apakah Niniwe itu? Kota Niniwe adalah tempat di mana Tuhan menyuruh Nabi Yunus pergi dan melayani di sana. Saudara, Niniwe adalah salah satu kota yang penting di dalam kerajaan Asyur. Bahkan di kemudian hari, kota ini menjadi kota terpenting karena dijadikan sebuah ibu kota dari kerajaan Asyur. Kerajaan Asyur itu adalah kerajaan yang sekitar abad yang ke-9 sebelum Masehi, 1 abad sebelum Yunus, mereka menjadi kerajaan yang superpower di dalam dunia kuno pada waktu itu. Setelah kerajaan Asyur menjadi semakin besar, mereka keberadaan mereka mengancam, mereka mengalahkan banyak kerajaan lain di sekitar mereka, dan orang Asyur terkenal dengan kekejamannya di dalam peperang. Sudah, bahkan ada beberapa catatan sejarah para raja Asyur itu membanggakan kekejaman mereka kepada para tawanan perang. Ada orang-orang yang dipotong kakinya, dipotong tangannya, lalu disisakan satu untuk disalami sebelum kemudian orang itu mati karena kehabisan darah. Ada yang kemudian dikuliti hidup-hidup, lalu kulitnya dipajang di dinding-dinding kota untuk memperingati kemenangan dari kerajaan Asyur. Ada yang kemudian dicabut lidahnya sampai putus dan berbagai macam kekejaman lainnya. Nah, saudara, Israel sendiri pernah diserang oleh kerajaan Asyur. Walaupun kita tidak tahu berapa banyak kerugian yang mereka alami, kehancuran mereka dan kekejaman yang mereka alami dari serangan kerajaan Asyur. Tetapi catatan sejarah menunjukkan bahwa mereka membayar upeti yang sangat memberatkan kepada kerajaan Asyur. Dan kerajaan Asyur terus-menerus menjadi ancaman bagi Israel sampai pada zaman Yunus bernubuat. Dan beberapa puluh tahun kemudian, mungkin saudara, setelah peristiwa yang dicatat ini, Israel diserang lagi oleh Asyur. Dan kemudian bahkan akhirnya dihancurkan total. Lalu penduduknya kemudian dibuang, diserahkan ke segala bangsa, dan Israel tidak pernah bangkit kembali semenjak itu. Peristiwa itu dicatat di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-15 sampai pasal yang ke-17. Nah, saudara, inilah bangsa Asyur dan kota Niniwe yang terkenal dengan kekejamannya itu. Kepada bangsa yang seperti inilah Yunus disuruh Tuhan untuk pergi melayani. Saudara, maka kalau kita tanya, mengapa Yunus melarikan diri dari panggilan Tuhan dan tidak mau pergi ke Niniwe? Saudara, jawabannya sangat jelas. Yang pertama adalah karena dia takut. Saudara, dia adalah orang Israel yang sebetulnya juga adalah di bawah kuasa dari kerajaan Asyur. Dan sekarang dia diminta pergi ke Niniwe menyampaikan berita supaya mereka bertobat, atau kalau tidak, mereka akan dihancurkan oleh Tuhan. Saudara, bagaimana mungkin dia bisa melakukan itu? Walaupun menurut catatan sejarah, waktu itu bangsa Asyur sedang mengalami penurunan karena konflik internal politik di dalam kerajaan mereka.
Tetapi ini tetaplah bangsa Asyur yang kejam dan terkenal kuat itu. Saudara, maka mungkin bagi Yunus dia berpikir permintaan Tuhan ini keterlaluan. Dan dia berpikir mungkin siapakah dia sehingga orang Niniwe mau mendengar dia. Atau siapakah dia sehingga orang Niniwe tidak membunuh dia. Saudara, mungkin dia begitu datang, dia langsung dibunuh oleh orang-orang Niniwe. Maka bagi Yunus, bukan saja kemungkinan untuk dia berhasil itu adalah 0%, tapi kemungkinan untuk dia dibunuh itu adalah hampir 100%. Maka pertanyaan yang di benak Yunus adalah, ketika panggilan ini datang, untuk apa dia pergi ke sana? Ini adalah alasan yang pertama. Alasan yang kedua, saudara, adalah juga sangat penting. Yaitu adalah karena Yunus membenci kota ini. Dia membenci orang-orang Niniwe. Saudara, orang-orang Niniwe bukan hanya sangat jahat, tapi dia adalah juga musuh daripada bangsa Israel. Kalau Tuhan mau menghukum mereka, maka langsunglah hukum orang-orang Niniwe. Kalau Tuhan suruh Yunus ke sana memperingatkan mereka akan penghakiman, bukankah itu berarti ada kemungkinan Tuhan akan mengampuni mereka? Dan Yunus tidak suka kalau orang-orang seperti itu diampuni oleh Tuhan. Dia benci dengan orang-orang Niniwe. Saudara, maka bayangkan perasaan seperti ini sudah sangat lengkap sebenarnya. Yunus bukan saja takut, tapi Yunus juga membenci orang-orang Niniwe. Dia bahkan tidak rela kalau mereka kemudian bertobat dan kemudian diampuni oleh Tuhan. Maka untuk apa dia pergi ke sana? Tidak masuk akal, saudara. Dan saudara, secara manusia, betul pergi ke Niniwe itu terkesan tidak masuk akal. Tetapi panggilan Tuhan adalah benar adanya. Nah, saudara, pilihannya adalah tak pilihan yang harus dipilih oleh Yunus adalah taat kepada Tuhan dengan pergi ke Niniwe atau menolak panggilan Tuhan. Dan mana yang lebih tidak masuk akal? Pergi ke Niniwe atau menolak panggilan Tuhan? Saudara, kalau Tuhan menyuruh Yunus pergi ke Niniwe, itu berarti Tuhan punya alasan yang bukan saja sangat kuat, tetapi juga sangat benar. Yunus hanya memikirkan alasannya sendiri, dan dia melihat tidak ada alasan yang baik untuk dia pergi ke Niniwe. Maka dia memutuskan, pasti Tuhan salah berpikir. Saudara, maka sebetulnya pada dasarnya yang membuat Yunus memutuskan untuk lari dari Tuhan adalah karena dia tidak percaya lagi kepada Allah. Dia tidak percaya bahwa Allah benar dalam keputusannya. Dia tidak percaya bahwa Allah punya alasan yang baik untuk kehidupannya. Dan dia tidak percaya bahwa Allah berhak atas hidupnya. Mungkin dia berpikir kalau suatu saat dia taat, kalau suatu saat dia ikut saja, maka hidupnya akan hancur di tangan orang Niniwe. Dia tidak mau itu. Maka dia memutuskan untuk lari dari hadapan Tuhan. Saudara, saya berpikir, bukankah hal ini juga seringkali kita lakukan? Kita tidak percaya kepada Allah ketika kita tergoda untuk melakukan hal-hal yang diperingatkan di dalam Alkitab. Kita tergoda misalnya untuk berbuat curang di dalam bisnis kita, di dalam pekerjaan kita. Kita tergoda untuk melakukan dosa, lalu kita berpikir apa salahnya? Bukankah sebetulnya tidak kenapa-napa? Lagi pula kalau saya tidak lakukan ini itu, mungkin saya akan mengalami kerugian yang lebih dari apa yang saya bayangkan. Maka kita punya banyak alasan untuk melakukannya. Kita tidak percaya kepada Allah yang berkata, jangan lakukan itu. Ketika hidup kita berantakan, suami atau istri kita selingkuh, anak memilih jalan hidup yang salah, karir dan bisnis kita hancur, dan kita bertanya, Tuhan kenapa? Tuhan mengapa engkau diam? Tuhan mengapa aku tidak mendengar ketika engkau berseru? Tuhan mengapa engkau tidak mendengarku ketika aku berdoa? Maka di kemudian hari kita menuduh bukan saja Tuhan salah mengizinkan hal ini terjadi dalam kehidupan kita, tapi kita menuduh bahwa Tuhan itu tidak ada.
kita tidak percaya lagi kepada Allah. Atau ketika kita tahu bahwa Tuhan meminta kita untuk mengasihi, untuk rendah hati, untuk berkorban, untuk berjalan di dalam iman, dan kita berkata, Tuhan yang benar saja, ini tidak mungkin saya lakukan. Kita punya banyak alasan untuk membenarkan diri. Kadang-kadang memang saya berpikir orang Kristen sangat berani sekali. Betul, kita cuma takut sakit, kita takut mati, kita takut miskin, kita takut setan, tapi kita tidak takut kepada Tuhan. Kita terlalu berani, dan inilah Yunus itu. Inilah kita. Kita teruskan terlebih dahulu, saudara. Ayat yang ketiga mengatakan, Yunus kemudian melarikan diri. Dia disuruh ke Niniwe yang ada di timur, tapi dia pergi ke Tarsis yang ada di barat. Saudara, saya yakin Yunus tahu sebetulnya dia tidak bisa melarikan diri dari hadapan Tuhan. Tetapi Tarsis adalah tempat terjauh di barat yang dikenal oleh dunia kuno pada waktu itu. Dan di situ tidak ada orang yang mengenal Allah. Mungkin Yunus berpikir, kalau dia pergi ke Tarsis, dia sudah terlalu jauh daripada Tuhan, dan Tuhan tidak mungkin menyuruh dia kembali untuk pergi ke Niniwe. Dan mungkin Yunus juga berpikir bahwa di sana mungkin dia bisa melupakan Tuhan. Tidak ada orang yang mengenal Tuhan, tidak ada orang yang berbicara tentang Tuhan di sana. Maka sebetulnya dengan pergi ke Tarsis, Yunus sedang meninggalkan Tuhan. Saudara, seorang pendeta yang bernama Timothy Keller di dalam bukunya mengatakan ada dua cara untuk melarikan diri daripada Tuhan. Yang pertama adalah dengan tidak menaati perintah Tuhan. Yang kedua adalah dengan menaati semua perintah Tuhan. Saudara, ini sebetulnya dilukiskan dengan sangat baik dalam perumpamaan Yesus tentang anak yang hilang. Di dalam Lukas pasal yang ke-15, anak yang bungsu itu melarikan diri dari rumah bapaknya. Dengan meminta warisan, kemudian pergi jauh, lalu ia berfoya-foya menghabiskan semua hartanya. Sementara anak yang sulung tetap di rumah, mengikuti semua perintah bapaknya, sampai bapaknya menyambut anak bungsu itu pulang dan dia meledak. Kedua anak ini sebetulnya sama, para pendengar. Mereka tidak percaya bahwa bapaknya mengasihi mereka. Yang bungsu merasa bahwa bapaknya tidak mengasihi dia, dia tidak memikirkan yang terbaik, maka dia ingin pergi dan hidup sendiri. Yang sulung merasa bapaknya tidak akan mengasihi dia kalau dia tidak melakukan perintah dari bapaknya, tidak menaati bapaknya. Maka dua anak ini sebetulnya sama-sama tidak percaya kepada kasih bapaknya. Dan Timothy Keller mengatakan Yunus melakukan keduanya ini. Di awal, di dalam narasi Yunus, di pasal yang pertama, pasal yang kedua, dia melarikan diri. Dia tidak percaya kepada Allah. Nanti, dia akan menuruti perintah Allah dan pergi ke Niniwe di pasal yang ketiga dan pasal yang keempat. Tetapi, dia tetap tidak bisa terima kalau Allah mengampuni Niniwe. Dia tetap tidak percaya kepada Allah, maka baik waktu lari maupun waktu taat ke Niniwe, Yunus tidak percaya kepada Allah. Dia ingin kehendaknya sendiri yang jadi, bukan kehendak Allah. Maka sekarang mari kita renungkan, apakah kita percaya sepenuhnya kepada Allah? Saudara, Yunus tidak percaya bahwa Allah tahu yang terbaik. Yunus tidak percaya Allah tidak pernah punya maksud yang jahat untuk kehidupannya. Allah mengasihi dia dan Allah berhak atas kehidupannya. Yunus merasa bahwa dia jauh lebih tahu yang terbaik untuk kehidupannya. Dia merasa bahwa dia jauh lebih tahu apa yang benar daripada Allah. Dan dia berhak memutuskan untuk apa yang akan terjadi dalam kehidupannya sendiri. Dan Yunus tidak ingin punya Allah yang mengasihi orang yang dia benci. Dia ingin Allah yang sesuai dengan kemauannya. Dan ketika Allah tidak lagi sesuai dengan kemauannya, maka dia pergi dari Allah. Saudara, mungkinkah kita sama seperti Yunus? Kita tidak percaya kepada Allah. Pada waktu kita lari dari Allah, saudara, pertanyaannya adalah, Allah seperti apa yang kita inginkan? Apakah Allah buatan kita sendiri yang sesuai dengan kemauan kita,
yang menyenangkan bagi kita, atau Allah yang maha kuasa yang memang tidak bisa kita atur, memang tidak bisa kita duga, tetapi mengasihi kita dengan mengirimkan anaknya mati di kayu salib, menggantikan kita pada waktu kita masih memusuhi dia. Saudara, Allah yang mana yang kita inginkan? Saudara, betul Allah meminta Yunus untuk melakukan sesuatu yang tidak masuk akal sepertinya. Tidak mungkin untuk dia lakukan, karena sangat berbahaya. Maka Yunus menolak untuk memikirkan kepentingan Tuhan, dan dia memilih untuk memikirkan kepentingannya sendiri. Tetapi dia lupa Tuhan berhak atas kehidupannya. Tuhan Yesus sudah melakukan yang paling tidak mungkin, menanggung murka Allah bagi kita, dan dia tidak memikirkan kepentingannya sendiri. Saudara, puji Tuhan, anugerah Tuhan tidak berhenti. Bagaimanapun Yunus selalu menemukan cara untuk melawan Tuhan, selalu Tuhan menemukan cara juga untuk menyadarkan Yunus, memanggil Yunus kembali. Saudara, Tuhan tidak bisa meninggalkan Yunus. Tuhan memanggil Yunus dengan penuh kasih. Tuhan tidak bisa membiarkan Yunus berjalan sendiri. Tapi kalau Tuhan mau, Tuhan sebenarnya bisa membiarkan Yunus untuk berjalan sesuai dengan kehendaknya sendiri, sampai mentok dia berjalan dengan pemikiran dan kehendaknya. Tapi Tuhan tidak melakukan itu. Tuhan tidak melepaskan Yunus. Hidup Yunus, nabi yang melarikan diri ini, digenggam di dalam genggaman

Saya percaya kita semua, bagaimanapun kita jauh dari Tuhan, bagaimanapun kita jatuh lagi ke dalam dosa, kita melawan Tuhan, kita lari dari Tuhan, kita kecewa kepada Tuhan, Tuhan belum dan tidak akan melepaskan kita, karena kita ada di dalam genggaman anugerah Allah. Kita ada di dalam tangan Tuhan. Tetapi hari ini, bagaimanakah respon kita? Sampai kapan baru kita membuka hati dan kembali kepada Allah? Saudara, bagaimanapun kita tidak percaya, kita lari dari Tuhan, tapi Tuhan selalu punya cara untuk memanggil kita kembali. Sampai kapan kita mendengar panggilannya dan kita membuka hati, kita kembali percaya dan datang kepada Allah? Saudara, biarlah kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini berbicara kepada setiap kita, menolong kita untuk kembali percaya kepada Allah. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur bahwa kami hari ini hidup di dalam genggaman anugerah Allah. Ampuni kami yang seringkali tidak percaya kepadamu dan lari dari hadapanmu. Tuhan, ketika kami dipanggil sekali lagi, kami bersyukur dan biarlah kami membuka hati kami lebar-lebar untuk menerima panggilan Tuhan itu. Tolonglah setiap kami yang lemah ini ya Tuhan, untuk bisa menaati setiap panggilan Tuhan, untuk bisa mempercayai Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kami. Di dalam nama Kristus Yesus, Allah kami yang hidup, kami sudah berdoa.

Bagi pendengar yang memiliki pergumulan dan pokok doa, pendengar masih dapat mengirimkan SMS atau WhatsApp ke nomor 081-222-477-567 dengan format SMS atau WhatsApp nama, tempat tinggal, dan pokok doa pribadi.

Para pendengar yang terkasih, mari kita masuk di dalam beberapa pokok doa yang sudah masuk pada pagi hari ini. Kita akan bagi dalam tiga kategori. Kita akan fokus yang pertama kepada saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita yang meminta dukungan doa kita di dalam hal kesehatan. Kita mau berdoa secara khusus untuk Ibu Meliana di Batu Jajar, untuk kesembuhan kaki, untuk anaknya Revalina dalam studinya, dan untuk pekerjaan suaminya. Kita berdoa untuk Bapak Matius di Holis, untuk pengobatan gejala katarak, sakit otot, dan kesehatan di sepanjang tahun 2026. Untuk Bapak Chris Sine di Geger Kalong, untuk kesembuhan pasca stroke. Anaknya Joachim Sine yang mengalami cerebral palsy dan penjualan rumah yang ia lakukan. Dan yang terakhir, di dalam pokok doa kesehatan ini, kita mau berdoa untuk Ibu Sri Lestari di Cimahi, untuk kesembuhan pemulihan dari osteoporosis. Mari kita berdoa untuk sahabat-sahabat kita pada pagi hari ini. Dan kami menyerahkan untuk setiap saudara kami, sahabat kami, para pendengar setia. Secara khusus kami berdoa untuk Ibu Meliana di Batu Jajar, yang mohon untuk kesembuhan daripada kakinya yang sedang mengalami sakit. Biar Tuhan yang memulihkan hari demi hari. Ajarkan kami untuk bisa percaya bahwa Tuhan tetap berdaulat atas kehidupan kami di dalam masa-masa yang tidak enak ini. Kami juga berdoa untuk anak daripada Ibu Meliana, Revalina, di dalam studinya. Tuhan pimpin anakmu ini, supaya di dalam studinya dia bisa melihat Tuhan, dia bisa belajar dengan baik, sehingga kelak ketika kau mengutus ke jenjang yang lebih tinggi, kau mempercayakan tanggung jawab yang lebih besar, anakmu ini bisa memuliakan Tuhan, melayani Tuhan di dalam setiap tanggung jawabnya. Untuk suami dari Ibu Meliana juga, biarlah Tuhan dampingi, Tuhan pimpin kehidupannya, pakai kehidupannya di dalam ladang pekerjaan yang kau sudah percayakan, sehingga di dalam kehidupan suami dari Ibu Meliana, ia bisa mempermuliakan Allah di dalam segala pergumulannya di tempat pekerjaan. Dan setiap orang yang berjumpa dengan suami dari Ibu Meliana dapat melihat Kristus hidup di dalam kehidupannya. Kami juga berdoa untuk Bapak Matius di Holis, untuk gejala katarak yang ia miliki. Biarlah Tuhan Engkau yang mengatur segala proses medis yang harus dijalani oleh Bapak Matius, supaya di dalam sakit kataraknya Tuhan berdaulat. Tuhan menyediakan rancangan terbaik untuk Bapak Matius. Untuk sakit ototnya juga Tuhan, biarlah Tuhan yang jama, Tuhan yang sembuhkan, Tuhan yang pulihkan kondisinya hari demi hari, sehingga di dalam kehidupannya dia dapat melihat bahwa Allah Immanuel itu adalah Allah yang bekerja di dalam kehidupannya secara nyata. Kami berdoa biarlah sepanjang tahun 2026 ini kesehatan dari Bapak Matius dan keluarga semuanya ada dalam tangan Tuhan, genggaman tangan kuasa Tuhan. Engkau yang memulihkan, Engkau yang menjaga setiap mereka, sehingga mereka terhindar daripada sakit penyakit dan mara bahaya. Kami juga berdoa untuk Bapak Chris Sine di Geger Kalong, untuk kesembuhan pasca stroke-nya. Biarlah Tuhan Engkau yang memakai setiap petugas medis, setiap obat-obatan yang ada, biarlah menjadi sarana penyembuhan yang baik untuk sakit yang ia alami. Kami berdoa untuk Joachim Sine yang mengalami cerebral palsy juga. Biarlah Tuhan Engkau sentuh setiap bagian tubuh yang mengalami cerebral palsy. Biarlah oleh jamahan kasih Tuhan itu Joachim bisa pulih. Kami juga berdoa untuk pergumulan menjual rumah juga. Tuhan Kau sediakan satu pembeli yang Kau sudah atur, yang Kau kehendaki. Pertemukan dengan keluarga dari Bapak Chris ini, sehingga mereka bisa mendapat berkat daripada penjualan rumah ini. Kami berdoa juga untuk Ibu Sri Lestari di Cimahi. Kami berdoa supaya Tuhan memulihkan dan menyembuhkan sakit osteoporosisnya. Engkau yang berkehendak, Engkau juga yang mengatur setiap kesehatan dari Ibu Sri Lestari dan keluarga. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan di dalam setiap kondisi sahabat-sahabat kami yang sedang mengalami kelemahan tubuh ini, dan wajah Tuhan sungguh nyata di dalam setiap kehidupan mereka. Kami berdoa di dalam nama Kristus Yesus. Yang kedua,
Mari kita berdoa untuk sahabat-sahabat kita yang bergumul di dalam hal pekerjaan, di dalam studi, dan di dalam perekonomian. Kita berdoa yang pertama untuk Ibu Kyokwa di Cimahi. Kita berdoa untuk perekonomian keluarganya, untuk anak-anaknya William dan Michelle yang bergumul untuk mencari pasangan hidup. Kita berdoa juga untuk Sharon dan Sherlyn dalam pekerjaan dan studinya, dan mereka juga bergumul untuk pasangan hidup. Kita berdoa untuk Susan dalam pekerjaan dan mencari pasangan hidup. Untuk Maureen dalam pekerjaannya di Australia dan pasangan hidupnya. Kita berdoa juga untuk Keisha dan Angelina untuk pekerjaan dan pasangan hidupnya juga. Kita berdoa untuk Abed di dalam pekerjaan di Australia dan untuk pasangan hidupnya juga. Kita berdoa untuk Alex untuk mencari pekerjaan dan pasangan hidup. Kita berdoa untuk Bapak Weiwei untuk pasangan hidup setelah ditinggal meninggal oleh istri tercinta. Kita berdoa juga untuk Ibu Lani di Kopo Cicukang. Kita berdoa untuk pergumulan dengan Bapak Ardi. Mari kita berdoa untuk saudara-saudara kita dan sahabat-sahabat kita ini. Tuhan, kami secara khusus membawa pergumulan daripada sahabat-sahabat kami. Yang pertama, kami berdoa untuk Ibu Kyokwa di Cimahi. Kami berdoa di dalam setiap pergumulan ekonomi keluarga mereka. Kami tahu ini bukan hal yang mudah, tapi kami percaya bahwa tangan kuasa Tuhan memimpin keluarga Ibu Kyokwa. Dan kami berdoa untuk setiap anak-anak, untuk William dan Michelle yang bergumul untuk pasangan hidup. Biarlah Tuhan sungguh berotoritas dalam kehidupan William dan Michelle. Engkau yang berkarya dalam kehidupan mereka, dan Engkau yang mempertemukan mereka dengan pasangan hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa juga untuk Sharon dan Sherlyn dalam pekerjaannya dan dalam studinya, dua hal yang tidak bisa dilepaskan. Tapi kami percaya bahwa Tuhan memimpin di dalam setiap pergumulan dan kesulitan yang ada, sehingga dalam pekerjaan dan studi yang mereka harus jalani, mereka dapat mempermuliakan dan melayani Tuhan. Kami juga berdoa untuk pasangan hidup, biarlah Tuhan yang mempertemukan, Tuhan yang berotoritas, Tuhan yang mengubahkan hati mereka terlebih dahulu, supaya mereka bisa lebih dewasa, sehingga ketika Tuhan mempertemukan dengan satu orang, mereka sungguh-sungguh bisa menjadi pasangan yang sepadan. Kami juga berdoa untuk Susan dalam pekerjaan dan pasangan hidupnya, biarlah Tuhan yang mengatur setiap jalan cerita kehidupan Susan. Biarlah melalui kehidupan Susan, nama Tuhan yang dipermuliakan dalam persiap perkumulannya juga dalam pasangan hidup. Tuhan yang membawa Susan untuk berjumpa dengan satu pasangan yang Tuhan telah sediakan untuk kehidupannya. Kami berdoa untuk Maureen untuk pekerjaannya di Australia. Tuhan, kami percaya bahwa bekerja di negeri orang adalah hal yang susah, hal yang sulit untuk dilakukan. Tapi kami percaya bahwa di tengah-tengah kesusahan itu, Tuhan bekerja dan Tuhan berkarya dalam kehidupan Maureen. Kami juga berdoa untuk pasangan hidup, biarlah Tuhan dalam pergumulan ini sungguh menyatakan dirimu dalam kehidupan Maureen, sehingga dalam setiap keputusan, dalam setiap pertemuannya dengan setiap orang yang dia suka, yang dia sudah gumulkan, biarlah Tuhan yang atur, Tuhan juga yang memimpin kehidupannya. Kami berdoa untuk Keisha Angelina dalam pekerjaannya. Tuhan, Kau yang memimpin anakmu ini, Kau yang memakai anakmu ini untuk menjadi hambamu yang setia dalam ladang pekerjaannya, sehingga ia bisa melayani Tuhan di dalam setiap tugas dan tanggung jawab yang dia miliki. Kami berdoa juga untuk pasangan hidup, biarlah Tuhan yang berkarya, Tuhan yang menunjukkan setiap jalan Tuhan bagi kehidupannya, sehingga dia bisa berjumpa dengan satu pasangan yang sesuai dengan kehendak daripada Tuhan. Kami berdoa untuk Abed dalam pekerjaan di Australia. Sekali lagi Tuhan, kami percaya bahwa ini bukan hal yang mudah untuk ia jalani, tapi kami percaya ketika Tuhan hadir bersama-sama dengan Abed, dan Abed juga bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, kami percaya bahwa setiap pergumulan dan kesulitan yang ia lewati di Australia, ia dapat mempermuliakan dan melayani Tuhan dengan setia. Kami juga berdoa untuk pergumulan untuk pasangan hidup, biarlah Tuhan yang sungguh-sungguh pimpin kehidupan Abed, Kau yang ubah hatinya, Kau yang tumbuhkan imannya, sehingga ketika ia berjumpa dengan satu orang yang Tuhan telah sediakan, ia bisa memimpin, dia bisa menjadi pasangan yang sepadan, yang bisa saling melengkapi.
Kami juga berdoa untuk Alex di dalam pergumulan mencari pekerjaan. Dalam pergumulan hari ini, kami percaya ini bukan hal yang mudah, tapi Tuhan yang memimpin anakmu ini, Tuhan yang menyediakan satu ladang pekerjaan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, yang terbaik yang Tuhan sudah siapkan untuk Alex, sehingga ketika ia mendapat ladang pekerjaan ini, ia bisa melihat karya Tuhan begitu nyata dalam kehidupannya. Kami juga berdoa untuk pasangan hidup yang dikumpulkan oleh Alex, biarlah Tuhan memimpin anakmu ini, Engkau yang memberikan hikmat, Engkau yang mengubah hatinya terlebih dahulu sebelum ia menjadi pasangan yang sepadan bagi pasangan yang telah Engkau tentukan. Kami juga berdoa untuk Bapak Wewe di tengah-tengah pergumulan, rasa duka yang ia alami setelah ditinggal meninggal oleh istri tercinta. Biar Tuhan yang hiburkan, Tuhan yang kuatkan, dan biarlah Tuhan yang teguhkan pergumulan dari Bapak Wewe di dalam pasangan hidup. Biarlah Tuhan yang memberikan hikmat, Tuhan yang memberikan hati yang serupa dengan Kristus, sehingga di dalam kehidupan Bapak Wewe, Bapak Wewe bisa mempermuliakan nama Tuhan. Dan terakhir, kami berdoa untuk Ibu Lani di Kopo Cicukang. Kami berdoa untuk relasinya, untuk pergumulannya dengan Bapak Ardi. Biarlah Tuhan yang hadir di tengah-tengah warga ini, Tuhan memimpin jalannya kehidupan dari Ibu Lani dan Bapak Ardi secara khusus. Biarlah Tuhan yang nyatakan kasih, Tuhan nyatakan hikmat, Tuhan yang pimpin, Tuhan yang menyempurnakan dari kehidupan dari Ibu Lani dan Bapak Ardi, sehingga setiap pergumulan yang belum bisa terkatakan di pagi hari ini, sungguh-sungguh mereka bisa gunakan untuk melayani Tuhan dengan setia. Ini doa dan kerinduan kami, Tuhan, untuk setiap sahabat-sahabat kami. Terima kasih. Ketiga, yang terakhir, kita akan berdoa untuk sahabat-sahabat kita yang hari ini berulang tahun, untuk Ibu Yati di Pangalengan, untuk Bapak Hendri di Cicerah, Ibu Friska di Bumi Asri, dan Bapak Endang Rusli di Malir Utara. Kita berdoa untuk setiap mereka, kita bersyukur karena Tuhan mempercayakan satu tahun lagi umur dalam kehidupan mereka. Kita berdoa. Kami bersungguh bersyukur dan kami bersuka cita bersama-sama dengan sahabat-sahabat kami yang hari ini berulang tahun. Tuhan mempercayakan sekali lagi satu tahun umur dalam kehidupannya. Kami percaya bahwa ini bukan hal yang kebetulan. Tuhan menambahkan setiap umur mereka, Tuhan menambahkan setiap sukacita, Tuhan tambahkan setiap berkat dalam kehidupan mereka. Tapi Tuhan, kami percaya juga bahwa Tuhan menitipkan satu tugas penting dalam kehidupan mereka. Itu adalah menjadi murid yang memuridkan orang lain, yang memenangkan jiwa, yang mengenalkan Tuhan yang hidup. Dan setiap mereka dipakai oleh Tuhan untuk mengerjakan misi Allah di dalam dunia ini. Dalam setiap pergumulan kehidupan mereka, dalam pekerjaan, dalam keluarga, di dalam kehidupan mereka secara pribadi, Tuhan yang memimpin, Tuhan yang berkarya dalam kehidupan mereka, sehingga bukan hanya mereka mendapatkan berkat dan pimpinan daripada Tuhan, tapi kehidupan mereka sungguh-sungguh dapat melayani Tuhan, melayani sesama, dan mempermuliakan nama Allah dalam kehidupan mereka. Pakai mereka menjadi hamba-hambamu yang setia di dalam setiap tugas dan tanggung jawab mereka, sehingga mereka bisa berbuah dan buah itu bisa dinikmati oleh banyak orang yang membutuhkan kasih daripada kehidupan mereka. Jadikan mereka Kristus-Kristus kecil dalam kehidupan ini, sehingga setiap orang yang berjumpa dengan mereka, mereka dapat memperkenalkan Allah yang hidup itu. Segala pergumulan yang belum bisa terkatakan pada pagi hari ini, kami serahkan, kami persembahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan yang memelihara, Tuhan yang memimpin setiap kehidupan mereka. Di dalam nama Kristus Yesus, Allah kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin.

Terima kasih untuk pendengar yang dengan setia mendengarkan program Indah Bersama Tuhan. Bagi pendengar yang mengirimkan pokok doa setelah program ini berakhir, kami tetap akan mendukung di dalam doa. Silakan mengirimkan SMS atau WhatsApp ke nomor 081-322-477-567 dengan format SMS, nama, tempat tinggal, dan pokok doa pribadi Anda atau pergumulan Anda. Permasalahan hidup tidak dapat memengaruhi kita jika kita memiliki sumber sukacita sejati, yakni Tuhan Yesus Kristus. Saya, Yawan Yafet Wirawan, mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.

Betapa berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaan Tuhan. Selamat pagi pendengar Suara Indah. Ketika kita membuka hari dengan mengucap syukur, maka sepanjang hari anugerah Tuhan akan kita rasakan. Mari kita memulai segala sesuatu hari ini dengan bersyukur, supaya anugerah-Nya dapat menjadi bagian hidup kita di sepanjang hari. Suara Indah 92,1 FM siap menemani pendengar dalam semua aktivitas di sepanjang hari ini.